0: potong ke ni. Okay. Yang nak kongsikan 0427-3889.
1: Dan sebelum tu, Abang, ada yang mengongsikan, guru mengongsikan rumah Asyik kita. Ada kemalangan menyebabkan kereta dan juga motor ni.
0: Kat mana?
1: Katanya waktu turun jambatan, saya ni baru melekat, jam.
0: Aha, betul. Ini
1: boleh turut telim chong you lah.
0: Ya.
1: Jadi, dan jalan raya,
0: update Allah terbaru turun, susu turun jambatan Pulau Pinang dan juga susu naik dari Pulau Mahala ke Perai. Ada kemalangan
1: Betul.
0: Ada dua simbol kemalangan di sini. Jadi untuk anda rancang sebaik mungkin perjalanan. Dan insyaAllah kita doakan semoga lancar semuanya untuk hari ini. Baik, nama pemanggil yang pertama untuk hari ini. Halo, siapa di talian?
2: Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Hello.
1: Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Hello.
2: Hello.
1: Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum.
0: Tak apa nak clear ni. Tak apa nak clear ni. Duduk tang mana ni?
2: Tempat biasa.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ish. Duduk lah kereta ni kan. Cuba duduk luar. Cuba jangan duduk lah kereta. Duduk kat luar Azat tak? Boleh tak? Keluar Azat.
2: Keluar.
0: Keluar, bohong. Tak nak keluar lagi, keluar lu.
2: Assalamualaikum.
0: Tak kena bohong ni, cumi duduk lah kereta ni.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Halo.
2: Halo, Umi.
0: Halo. Tak dengar, tak dengar punya pintu pun tak keluar kereta ni.
1: Hei, nak cakap kalau duduk halo, pi halo mes tengah jam jawab dia rugi masa.
0: Halo.
1: Halo. Halo.
0: No, senyap cerita orang dah cakap tak dah.
1: Assalamualaikum.
0: Lain tak lah. Orang dah kata dah. Dengar cakap-cakap bagi salam tu kita dah tahu dah.
1: Dia lagi satu jangan tutup radio lah. Kalau kemarin waktu Cumi tugas orang banyak yang telefon yang begong dan bergemar di belakang tu memang Cumi tak cakap banyak dah.
0: Baik, kita memanggil berikutnya. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Halo.
2: Dengar.
0: Tak dengar. Halo. Jangan duduk lah kereta. Duduk dekat luar. Kat luar.
2: InsyaAllah kita
0: try
2: tengok belah luar.
0: Keluar dari kereta tu. Keluar dari kereta tu. Acik duduk cuma berdiri je.
1: Balong semua ni.
2: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Siapa ni?
2: Cik Anwar, Sungai Pinang, balik pulau.
1: Ya, okey.
0: Depa abang dekat area balik pulau. Kena cakap telefon dalam kereta. Lain tak pun nak elok seminggu dua ni.
1: Ya, betul.
2: Tu lah no. Tak apalah nampak macam mana ni mujur dapat kau rezeki.
0: Dah, memang tak boleh ke kena tak duduk kena berdiri kat lok asal tak boleh ah.
2: Buah mula.
1: Halo.
2: Halo. Dengar.
0: Ni Cik Anwar.
1: Duduk tanya pada tadi
0: Cik Anwar. Orang suruh keluar daripada kereta tu Cik Anwar jangan duduk dalam kereta tu.
2: Saya tengah duduk drive.
0: Tengah duduk drive mana cakap telefon.
2: Duk cari tempat
0: Duk cari tempat. Dia tak mau keluar langsung dari kereta tu.
1: Cari tempat lu saya telefon kami.
0: Berhenti depan yang sama baru telefon
2: berhenti ya.
0: Baik.
1: Kita kalau boleh kalau nak mandu tu kita memandu. Lepas tu kita berhenti baru kita cakap telefon.
0: Ya. Sebab itu lain tak okey.
1: Bohong lah kata tak. Cumi saya menggunakan alat bebas tangan. Tak memang kita takkan fokus sebab kita nak cakap lama saya sama kita nak berfikir.
0: Baik. Kita pun panggil berikutnya. Halo, siapa di talian?
3: Halo.
1: Halo. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum.
3: Salam.
1: Halo.
3: Halo.
0: Halo. Ni Kak Zah ke?
3: Dok, Makcik Zah.
0: Makcik Aizah. Cik Zah, jangan duduk lampu Cik Zah. Duduk dekat bawah pokok muak ni, pokok jambu.
3: Duduk pokok mana?
0: Kok jambu dah pokok jambu belakang tu?
3: Ada.
0: Biduk kat sana. Jangan duduk lampu. Jangan duduk, berdiri.
1: Halo.
3: Hello.
1: Hello.
3: Aduh di luar lah.
0: Betul ke? Baik. Dengar. Ni pun betul kita percaya. Tadi mbuh.
3: Dekat pokok jambu ni.
0: Dekat pokok jambu dengan line telefon ni berkawan baik. Sebab dia pokok jambu dengan telefon ni kadang-kadang orang duk bergayut, duk cinta tu kan.
1: Betul.
0: Dia pun duk buah pokok jambu. Jangan duk buah pokok pelam. Dia ada hari pokok pelam, ada hari pokok jambu. Baik, Cik Zah.
3: Ya.
0: Baik, muka dimah sikit. Kata laluan.
3: Assalamualaikum, Tommy, Lamabam.
0: Waalaikumsalam.
3: Aduh sayang, Tommy yang comel dan Lamabam yang sweet.
1: Nampak.
0: Okey.
1: Nampak.
0: Mantap. Macam ni lah Cik Ajijah.
1: Yelah kemarin kan, Cik dah telefon kan. Cumi kita dah. Amoi Cik Jah, bila Cumi seorang kat Cik Jah boleh menyanyi. Kalau Mamam tak ada.
0: Oh macam tu.
1: Betul. Boleh pergi check tengok.
0: Betul.
1: Cik Jah kata dengan Mamam tak boleh.
0: Dengan Mamam tak boleh. Pasal apa dengan Mamam tak boleh Cik Jah?
1: Mamam serius sangat.
0: Cik Jah. Pandai yang Mamam. Cik Jah selek kan ni. Cijah select ah dengan Comi semua boleh.
3: Boleh.
0: Dengan Bambang tak boleh. Dengan Bambang tak boleh.
3: Boleh, dua-dua boleh.
1: Kemarin kata tak boleh.
0: Oh semalam Cijah kutuk Bambang. Oh gamak no, mentang-mentang dia jumpa market boyfriend baru lagak dengan Bambang no.
3: Ni Bambang boleh sikit baru nak belajar tak Bambang.
0: Okey, kalau macam semangat jombi lah. Tak payah semangat Bambang lah.
3: Ambo Bambang.
0: Dia orang tak suka kat kita. Apa pun kita nak ni. Bak kata orang, bak kata orang pipi tersebab di dinding tersorong-sorong.
3: Bambang.
0: Baik-baik semangat jombi. Jombi silakan jombi.
1: Okey, Cija.
3: Ya, jombi.
1: Ni nak tanya Cija Bambang suruh tanyalah.
3: Tanya apa blok jombi ni?
1: Oh, jombi pun tak boleh tanya lah ni lah. Tengok Bambam dah pasal. Bambam dah pasal lah ni dengan comi-comi. Tak boleh tanya lah ni.
0: Sudahlah Cizah. Tak sembang-sembang dengan Cizah.
1: Dahsyat.
3: Boleh.
1: Tak apalah Mak Cizah. Macam ni lah senang cerita.
3: Oh, comi majub dah.
1: Tu dia. Macam pastrah.
0: Okay.
1: Macam pasrah orang. Ayat je pasrah. Okey, Cik Jah.
3: Yeah.
1: Nak tanya lah, apa benda kecil bagi Mak Cik Jah yang boleh merosakkan hari-hari Mak Cik Jah pada, daripada senyum tu boleh jadi sedih, boleh jadi terluka dan berduka ni selain pada Bambam?
3: Dua-dua tak.
1: Okay.
3: Dua semua okey.
0: Semua okey?
1: Apa benda kecil bagi Mak Cik Jah yang boleh rosakkan Mak Cik Jah punya mood hari ni?
3: Tak rosak lah mood. Okey lah ni.
1: Kemarin memang kemarin dulu beli sana.
3: Dah semua okey.
0: Dah lah nak tanya dulu. Nak beli telefon baru tak lagi?
3: Tak lagi.
0: Bila dia nak beli?
3: Tak tahu lah bila nak beli telefon.
0: Itu macam mana bila dia pun? Macam mana dia pun nak pak baru ke telefon tak beli?
1: Dapat apa? Dapat apa?
0: Beli telefon baru, dapat pak baru. Cik Jah nak Cik Jah nak gayut dengan boyfriend video call tak boleh?
1: Lain macam.
0: Tu tak bagi bila nak bagi?
3: Dah kata tak cukup duit lagi.
0: Tak cukup duit lagi. Baik. Tak apa.
1: Ibu, belan.
0: Baik, apa yang masih, Cik Zana?
3: Ya, sama-sama. Assalamualaikum, Cumbi. Selamat
0: malam. Selamat
3: menjalankan
0: sekat. Ya, baik. Terima kasih dia, Cik Zah kita kan. Kita nak tanya mood apa yang tak okey. Ini semua okey. Tak ada apa, Mia.
1: Semua okey. Semua baik dan terkawal.
0: Okey, baik, untuk anda mungkin nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari. Kita sembang apa benda kecil yang boleh merosakkan hari anda.
1: Spoil yang kecil. Boleh buat spoil mood lah for the whole day ataupun macam mana.
0: Sebab kadang-kadang cumbi kan, bukan besar pun masalah tu. Okay. Tapi kadang kita ni emosi kita ni. Contoh dah kan, kopi tumpah. Kena sikit je kat baju tu. Okay. Dia punya keyakinan diri tu hilang.
1: Itu orang perempuan harusnya apa?
0: Kan.
1: Orang lelaki ni kurang macam tu.
0: Orang lelaki kurang.
1: Tak ada masalah. Cerok bila satu kolek pun.
0: Kalau orang lelaki macam mana? Terselan tak WhatsApp?
1: Dia bukan. Kalau orang lelaki ni cerita lebih kurang ni. Kalau habis kuat kena tu kopi. Kopi. Pergi dekat pantry kan, kat sinki kan, tak pun masuk toilet, ada sabun kan, bubuh sabun tu, tonyong-tonyong sikit bagi basah tu, pegang tisu tonyong-tonyong, okay, tak rasa saya dia kering lah.
0: Tapi apa benda yang bagi orang lelaki yang boleh merosakkan mood pagi? Semua orang perempuan ni hari ni comi kita ni.
1: Dia kalau comi ni nak merosak mood, nak tanya satu soalan lah bang, secara jujur lah banyak.
0: Ya, okey.
1: Bam kena comi orang betul lah.
0: Alhamdulillah lah, sejak beranak ni.
1: Sejak beranak lah. Sebenarnya dua banyak ni kira memang cemui lah tengok muka saya.
0: Meluat dah kadang-kadang tu.
1: Meluat dah. Geram tu. Jadi kira memang, kira sekecil-kecil benda tu, kira comi lah mood Bambam yang buat sport lah. Okay, jadi pihak tu, pihak tak sama boleh dengar.
0: Macam tu lah.
1: Benar-benar penting kan kita
0: dah.
1: Soalan
0: dah bagi comel sendiri dia kan. Dia cerita kita cerita bagi orang lelaki pula kan. Okay. Kalau tengok orang perempuan ni kecil-kecil benda pun dia besar. Kalau orang perempuan lah kan. Tapi kalau orang lelaki comel. Bagi comel sendiri lah apa yang comel rasa. Benda yang mewakili suara lelaki kat luar sana.
1: Kalau saya sendiri lah mewakili lelaki di luar sana. Kalau saya tak ada bang. Saya tak ada.
0: Tak ada.
1: Sekecil-kecil
0: benda yang. Kita ni manusia comel muhung tak ada.
1: Bam. Itu yang comel tanya. Selama bam kena comel. Pernah tengok ke anak sekecil-kecil benda saya nak spoil mood for the whole day?
0: Ada.
1: Sebab saya ni happy go lucky.
0: Ya, betul. Faham. Memang memang happy tu untuk lelaki lah.
1: Okey, ya. Dan ada tu tak mana? Cuba sharing.
0: Tak apa. Yang tu kita PM tepi sekejap.
1: Ada pula PM tepi
0: lah. Sebab dia ada, dia setiap orang mohong lah kalau tak ada benda kebaik. Kita ni manusia, jumbi. Kita tapi, kan, kita kan yang binatang.
1: Dia macam ni lah, okey. Dia nak kata spoil mood, tidak lah. Tapi dia agak terkesan. Nah, example, kita ambil satu contoh. Bila tengah-tengah dia orang komplain.
0: Itu contoh
1: antaranya. Contoh. Tapi
0: ada setengah orang.
1: Tapi not for the whole day lah. Dia just saya okay tengok sepintas lalu kan, saya akan buang bi'at saya. Saya akan mumbling. So saya duduk relax pasal habis orang aku nak sekali apa. Okey, settle.
0: Dia bukan dari segi durasi mood tu.
1: Ya.
0: Tapi benda tu dia boleh spoilkan mood kita waktu tu. Walaupun sad pun.
1: Ya.
0: Dia boleh spoilkan mood.
1: Ya, betul. Itu boleh jadilah kalau untuk ambil masa sampai for the whole day.
0: Janganlah. Dia kalau merajuk panjang ni kebiasaannya untuk orang perempuan. Ya. Tak tahu lah aku ada orang perempuan yang nak menafikan benda ni.

0: Satu lagi tak nak. Satu je. Okey.
1: Okay.
0: Kata salah seorang sahabat kita ni, aha, tengah kerja depa buat sesi muhasabah pula.
1: Muhasabah.
0: Ada yang potong mood tu kita. Memang potong mood.
1: Baik. Jadi untuk anda mungkin nak kongsikan 04-2107-389 kita masuk lagi bagi waktu ni Jimmy. Halo, siapa kita talian?
2: Halo, assalamualaikum. Jombi Bambang.
0: Halo.
2: Ya.
0: Halo.
2: Ya.
1: Halo.
2: Mami pula Kathy ni.
0: Halo.
1: Oh.
2: Ya.
1: Yeah.
0: Okay. Assalamualaikum.
2: Kasalah Kathy.
0: Oh. Siapa ni?
1: Kathy.
2: Kak Kathy.
0: Tak payah sebut kak Kathy lah. Kathy sudahlah.
1: Baik, Kathy duduk tamana ni Kathy?
2: Kathy duduk dalam rumah Kathy lah.
0: Takkan rumah Bambang pula kan? Mentik lah.
1: Dalam rumah kat mana?
2: Dalam rumah nombor 31 lorong 4.
1: Ya ilaha illallah. Tu lah mak rumah. Tak apalah Kathy, bolehlah Kathy.
0: Bolehlah benda tak ada.
1: Ya betul Kathy.
2: Apa
0: khabar you all? Khabar tak apa-apa.
1: Alhamdulillah. Baik Kathy.
2: Siapa pula?
1: Kathy.
2: Ya.
1: Kathy.
2: Ya.
1: Mukadimah sikit Kathy.
2: Mukadimah?
1: Ha.
0: Kata orang.

0: teringat.
1: Ya, siapa?
2: Kau jauh siaga, entah di mana.
0: Yang indah. Okey.
1: Boleh.
2: Teringat kata apa tu?
0: Tanya aku.
1: Oh, seksa pula.
2: Seksa lagi.
1: Seksa.
2: Seksa siapa?
0: Kena tukar nama.
2: Ingat apa saya tak boleh jumpa madu.
1: Malam madu masak sempoi malam.
2: Mana?
1: Ketam masak tamiam. Madu ni, Keti.
2: Itu nombor tiga.
1: Nombor tiga? Ha. Ada lagi ya?
2: Nombor dua masak lain. Ayam.
1: Ayam apa?
2: Ayam butter prawn.
1: Butter prawn. Baik, Keti.
0: Ya.
1: Nak tanya Keti jujur ni.
0: Ya, memang Mami selalu jujur. Okay. Mami Keti jujur.
2: Ya. Baik. Saya dengar sekali nampak tu tekan tu.
1: Baik, Keti. Nak tanya benda yang buatkan Keti spoil mood hari ni.
0: Keti kan tak pernah mood spoil.
1: Betul ke?
0: Walaupun kau jiwa tersisa tetap senyum.
1: Itu ya, confirm.
0: Ya, tak pernah apa-apa kita nak ikut hati kan. Cumbia bang.
1: Acalah.
0: Walaupun tergurih di dalam hati pun tepat kita kena senyum.
1: Baik.
2: Kita alhamdulillah.
1: Jadi masuk kata KT. Masuk kata KT dah redha dah lah.
2: Dah alhamdulillah lah sebenarnya KT kena GPM ni dia redha. Kalau dulu dah dia ni orang yang jenis mungkir buruk siku.
1: Betul, perangai.
2: Kalau ingat awal-awal ni
1: kan. Betul. Kan, lah alhamdulillah lah.
2: Alhamdulillah lah. Boleh berubah.
0: Betul. Sejak KT kena GPM dengan budak dua orang tu kan. Jadi jadi perubahan. Jadi orang yang lemah.
2: Perubahan. Orang yang apa-apa buat. Serabut. Lemah lembut. Lagi.
1: Apa lagi? Okay. Tobang.
2: Luahkan. Ha. Ada yang tukar idea apa lagi? Tukar idea yang famous. Yang macam artis.
1: Berkorban.
2: Berapa?
0: Berkorban apa saja.
2: Dia.
1: Alhamdulillah.
2: Ingat abang bersopan santun.
1: Dan satu lagi nak cakap. Abang nampak perubahan kat KT tu Cumbi. Sejak Pak Long menikah lain ni kan. KT dah reda dah.
2: Betul.
1: Alhamdulillah.
0: Yang tu tak masuk mood.
1: Dah reda kan. KT kan dah bajak reda dah.
0: Cakaplah pasal lain.
1: Tak lah, apa sembang.
2: KT pun tak mau sembang. Dia tanya benar apa yang boleh spoil mood.
0: Ya, betul. Yang spoil mood.
2: Okey.
0: Jangan marah kat KT.
1: Jangan marah kat KT.
0: Kalau KT tengah duk senyum pun boleh jadi muncung.
1: Macam tu lah.
0: Kalau tak percaya, tanya dekat Bancuk.
2: Bancuk tak ambil tahu apa tu.
1: Dia
2: kata tarik habis kuat dia duduk mancung. Cumi. Bancuk start betul.

0: pin nombor 2.
1: Betul.
0: Nombor 2 dia buat besi, nombor 3. Nombor 3 buat besi, nombor 4 lah.
1: Betul.
0: Apa susah?
2: Macamlah banyak duit sangat.
0: Dia bukan kira duit kan. Habis kuat orang nak recommend dia tengok daripada peribadi. Tengok betul tak betul?
1: Betul.
0: Abang Jamil tu kan baik kan? Baik. Baik ada makna. Semuanya bermula
1: pada
0: baik.
1: Dan kita kena faham orang lelaki ni kena banyak duit tak abang kat bini dia.
0: Betul.
1: Masalah.
2: Itulah yang Kati kata.
0: Ya Kati.
2: Tak pernah. Alamak, ni Kati dengar ada bisik dia orang.
0: Bisik apa?
2: Bisik kata Kati.
0: Ya Kati.
1: Ya Kati.
2: Betul kan? Awak apa kita nak sikit-sikit kita nak bubuh nak geram. Sikit-sikit nak geram tak ayahlah kan kita go on je lah.
1: Baik.
2: Kita anggap perkara tu
1: gurauan. Okey, baik. Alhamdulillah. Apa pun Kitty.
2: Tapi ada tapi.
1: Tapi.
2: Kalau katok boleh Kitty, tak boleh
0: biar
2: tu.
0: Itu
2: dah
0: melampau. Betul,
1: Kitty. Jangan risau.
0: Itu cumi sokong lah. Apa pun Kitty, cuba duduk untuk muafakat bersama dengan madu-madu Kitty yang lain. Madu nombor 2, nombor 3, nombor 4 tu insya-Allah lah kita akan terbaik. Hidup kita akan penuh barakah.
1: Insya-Allah bahagia satu Kitty. Sebab Kitty
2: kalau madu lepas, setuju. Kalau madu lain, potong.
0: Yang ni madu kelulut, campur orang.
1: Okey, Kitty. Semoga berbahagia, Kitty.
2: Okey, semoga anda berdua sihat, wafat. Kitty doa, semoga dalam perjalanan main kerja balik, kerja dengan selamatnya. Ni nak tengok you all dalam TV, sahab dah.
0: Amboi. Kitty, TV rumah boleh pakai ke?
2: Boleh awak ingat
0: karat dah tau. Bukan, pasal dulu saya pernah pergi kat kawasan tu lah. Macam tak boleh pakai, saya nak baca
1: dah. Okey, Kitty. Terima kasih, Kitty.
0: Kitty punya kelebihan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kitty punya kelebihan nak tengok TV lah. Bagi tangan rumah TV pun Kitty. Abang-abang Kitty TV menjadi tukun.
1: Oh, ya. Dia jemis sampai dah tu kan?
0: Dia baru yang terletak kat sini. Relax. Tam di situ lah. Tapi tak tengok tu.
1: Alhamdulillah, Kitty dah belajar redor dah.
0: Ya,
1: dah
0: belajar
1: redor. Kan? Kitty, kita doakan Kitty bahagia lah. Sampai ke jannah. Okey. Baik, Jemi. Kita nak lagu dulu. Sagi 8.30 minit pagi. Okay. Kita akan bersiar dalam seleksi pagi. Selamat pagi Malaysia. Hari ini kita cerita berkaitan dengan satu event yang akan berlangsung hujung minggu ni. Yang terbesar juga di Pulau Pinang.
0: Betul.
1: Okey. Dan tengoklah, kami akan bersama dengan bunga-bunga dari Johor dan juga KL.
0: Bunga-bunga matahari. Anggun mekar di dalam TV.
1: Terus GPM dia, Jomi.
0: Dan dia bambam.
1: Acu. Mana dia?
0: Tu.
1: Ni.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: selepak bersama kami di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Pinang, Johor FM dan juga KLFM. Assalamualaikum, selamat pagi semua.
1: Waalaikumsalam.
2: Itu dia keceriaan pagi Isnin.
0: Alhamdulillah. Okey, sihat semuanya?
3: Alhamdulillah sihat.
2: Alhamdulillah. Okey, jadi kita nak bermula dengan Mutiara FM dululah.
0: Pinang dulu.
2: Kita bersama dengan Bambam dan Chomi. Apa yang ingin dikongsikan untuk pagi ini?
1: Baik. Terima kasih Ifan dan juga Raja Sofi untuk pagi ini dari Pulau Mutiara. Kita nak kongsikan. Chomi. Antara yang event besar juga yang akan berlangsung
4: hujung bulan.
1: Yang berada 2, 3 dan juga 4 hari bulan Oktober, iaitu Expert Expo Perda 2026
4: yang akan berlangsung di Bintang Perda.
1: Ya, betul. Dan kalau tanya apa yang menarik di Pulau Pinang, Jimmy?
4: Yang menarik di Pulau Pinang, of course ada Bambang dan juga Chomi lah yang paling menarik. Yang paling menarik kena datang expert dan kita akan ada aktiviti-aktiviti yang menarik. Ada jualan produk usahawan luar bandar. Kita juga ada perkhidmatan usahawan luar bandar, seminar keusahawanan, konsert dan juga aktiviti menarik. Dan juga kita juga ada halal global marketplace.
1: Ya.
4: Kabut sales.
1: Betul. Dan itu antara yang akan berlangsung dan juga kita ada konsert sebenarnya expert 2026 yang kita akan bersama dengan Crystal X. Okay, kita juga akan bersama dengan Expedisi Rama Band Japan dan juga Ara Johari.
4: Ara Johari mana?
1: Okay, itu antara yang akan berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober 2026. Okay, jadi boleh pakai ke Midtown Perda. Itu antara yang akan berlangsung di sana, Jambi. Okey, itu antara yang akan berlangsung di Pulau Pinang hujung minggu ini. Okey, jadi banyak lagi kita nak kongsikan, tapi kita kongsikan yang ni dulu.
4: Yang ni dulu. Itu yang boleh kita kongsikan.
0: Simpan dulu. Tak silap saya, Sofi. 2 tahun lepas kita juga ke expert kan?
2: Betul.
0: Kita bersiaran di sana kan. Expert 2024 tak silap saya. Dan memang menarik di sana. Saya ingat lagi kita sempat juga untuk buat dodol, ingat tak, Sofi?
2: Ya, buat dodol, beli kopi.
0: Macam-macamlah. Betul. Jadi kepada orang Penang yang lepaskan peluanglah untuk pergi ke expert 2026 di Midtown Perda. Okey. Baik, dari Pulau Pinang kita nak ke selatan tanah air seketika. Kita nak bersama rakan-rakan kami dari Johor FM. Assalamualaikum, apa khabar?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lah kan, kita pun tengok cuaca khususnya di negeri Johor, keadaan Johor kita makin baik. Jadi mata pun dah bersinar-sinar sekarang ni. Nampak terang.
0: Johor nampak terang kan?
5: Dulu kelabu je rasa. Baik. Nak kongsikan bersama dengan Irfan dan juga Sofia. Begitu juga dengan rakan-rakan kita yang lain ini berkenaan dengan program pembersihan. Bukan dekat darat, malahan dekat laut, dekat pulau. Iaitu program Beach Cleanup dan Kesedaran Tentang Hidupan Marine yang berlangsung bersama dengan penduduk di Pulau Seri Buat Rompin, Pahang. Kamis minggu lalu, dan Jihai sebenarnya telah turut bersama dengan penduduk pulau ya.
6: Program ni program istimewa kerana menghimpunkan lebih 60 orang dan juga pelibatan pengajar utama daripada Jabatan Perikanan Negeri Johor dan juga Negeri Pahang. Untuk makluman, Pulau Seri Buat ni dia sempadan antara Negeri Johor dan juga Negeri Pahang, tetapi menjadi kunjungan pelancong-pelancong daripada Negeri Johor. Fokus dia cukup mudah dan jelas, Suzy, nak tingkatkan kesedaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan pantai di samping memelihara ekosistem dan juga kehidupan marin.
5: Dia bukan sekadar sebenarnya nak kutip sampah, dia lebih kepada pupuk rasa tanggungjawab khususnya bersama dalam kalangan komuniti.
6: Betul.
5: Sebab bila kita turun ke pantai, kita boleh nampak dengan lebih jelas jenis-jenis sampah yang terkumpul dan bagaimana sesi ini boleh memberi kesan kepada kehidupan laut.
6: Dalam sebenarnya Pulau Seri Buat tak besar tau, kecil je, tapi hampir 1 ton sampah berjaya dikumpulkan.
2: Banyak.
6: Ada tong gas, ada tikar, Tonggas tu bukan daripada, bila kita tengok tonggas tu kan ada daripada negara mana kan? Tonggas tu berasal daripada negara Vietnam.
2: Oh, besar, wow, jauh.
6: Besar yang 25 kg tu.
5: Ha, ai siapa yang bawa
0: tonggas tu? Dia buat apa dengan tonggas kat
2: pantai? Ingat pergi berkelah bawa kan.
5: Saya masih belum boleh lagi nak kata fikirlah berkenaan dengan orang yang buang tonggas ni. Biasanya macam kita jumpa
2: betul.
5: Lampin pakai buang, ni sampul gula-gula gitu kan.
6: Tak ada ni tonggas. Kami pun terkejut berjumpa tonggas.
5: Bawa balik tak? Okay. Dan pastinya program mengutip pelbagai sisa yang ditubuhi di kawasan pesisir termasuk botol plastik, pembungkus makanan, penyedut minuman kayu dan juga tali kapal yang hanyut, yang ini sebenarnya memberi kesan kepada hidupan laut.
6: Berbahaya sebab ada botol kaca turut dijumpai besi, kawat, dawai dan sebagainya. Sebab ingat penyu, binatang-binatang lain menganggap itu adalah sisa makanan dan mengakibatkan boleh pupusnya hidupan marin. Dan penting untuk memberi gambaran tentang bentuk pencemaran yang berlaku di perairan negara kita sebenarnya.
5: Dan ramai yang juga turut serta dalam program ini, Jai.
6: Betul.
5: Lebih kurang hampir 60 peserta dari pelbagai agensi dan juga kumpulan terlibat dalam program ini. Antara yang terlibat, Jai?
6: Jabatan Perikanan SPRM, Maritim Malaysia, ADK, penduduk setempat, sukarelawan dan juga NGO. Sampah tu memang 2-3 kali kena angkat lah sebab jauh ke pulau kan, kena angkat satu bot khas yang disediakan oleh Jabatan Perikanan sendiri.
5: Ya, okey. Baik, itu pun saya daripada kami di Selamat Pagi Malaysia, khusus untuk rakan-rakan kita.
6: Jaga
5: kebersihan, jangan buang tonggas.
6: Baik, lepas Saida.
0: Okey, terima kasih. Syuhaida ke Sofi? Sofi yang sebelah ni bukan Syuh.
2: Saya rasa macam kurus je. Syuhaida.
0: Okey, saya suka apa dikongsikan oleh Jihad dengan Suzy tadi tau. Sebab ini mencerminkan perwatakan kita sebagai manusia kat muka bumi ni.
2: Betul?
0: Sebab yang buang sampah manusia juga. Sebab itu kena ada tanggungjawab daripada kita sendiri untuk mengutip sampah itu dan kita buang dengan baik lah kan. Kita pastikan dilupuskan dengan baik
2: di tempat yang sepatutnya.
0: Tadi kita ada tengok sikit Google tentang pulau Seribuan ni. Memang cantik.
2: Cantik.
0: Dia kecil, betul, cantik betul. Tapi bila pulau kecil tu pun ada satu tan sampah, apatah lagi tempat-tempat lain kan?
2: Terus hilang keindahannya kan?
0: Jadi ini adalah peluang terbaik untuk kita sentiasa ada kesedaran. Betul? Jangan buang sampah merata-rata dan jangan bawa tonggas pergi pantai.
2: Okey, seterusnya kita nak bersama dengan kawan-kawan kita di KLFM. Kita bersama dengan Kulin dan juga Anne untuk berkongsi apa yang menarik dan juga ingin disampaikan kepada semua. Silakan.
7: Baik, terima kasih kepada Sufi dan Irfan. Hari ini KLFM nak kongsikan mengenai peserta kemuncak Bintang Kecil 2026 yang mewakili wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Putrajaya, iaitu adik Nur Sofia Adelia.
8: Ya, meskipun pada kemuncak Bintang Kecil 2026 yang berlangsung Jumaat lepas, beliau hanya mendapat tempat ke-6, namun beliau tetap juara di hati kami di KLFM ni. Sebab apa? Sebab dengan komitmen, kesungguhan dan bakat yang tersendiri. Dan adik Sofia Adelia ni turut membuktikan bahawa dia bukan sahaja seorang penyanyi yang baik tapi lincah dalam aspek tarian juga.
7: Ya, hebat wakil KLFM ni. Okey, dan bukan senang nak bawakan nyanyian lagu-nyanyian Asyarat No Samudra, tapi untuk adik Sofia Adelia, kami bangga untuk menyaksikan sendiri perjalanan seorang bintang kecil yang kini bersedia melangkahlah ke pentas yang lebih besar. Dan kami yakin ini bukan kali terakhir nama Sofia Adelia disebut dalam dunia hiburan tanah air kita.
8: Ya, betul. Dan program kedua pula mengenai silang budaya stesen berkembar KLFM dan juga Sabah FM yang berlangsung, yang telah pun berlangsung pada Sabtu lepas 26 September, di mana kita bersama dengan DJ Putra Hazwan dari KLFM dan juga dari Sabah FM kita ada EDJ Edwin, dan gabungan ini untuk meraihkan pelbagai budaya berkongsi kisah tentang tari kita langkah dari pelbagai negeri. Turut menampilkan penampilan khas Amirul Baktiah, pepengaruh media sosial.
7: Ya, mari bergoyang yang. Okey, dan semalam 27 September KLFM pula menerima kunjungan Kai Bahar dalam program podcast kami Zoom In, dan Kai berkongsi kenangan bagaimana bermulanya perjalanan beliau dalam bidang seni suara serta kisah suka duka sepanjang bergelar anak seni bersama pengacara Putra Azwan dan juga EJ.
8: Baik, kalian boleh tonton semula silang budaya stesen berkembar dan juga KLFM Zoom In bersama Kaibaha di Facebook KLFM. Dan itu sahaja perkongsian kami pada hari ini. Kembali lagi bersama rakan pengacara di studio SPM. Silakan.
0: Okey, terima kasih rakan-rakan kami dari KLFM. Saya pun sempat sebenarnya untuk tengok sedikit kemuncak berita kecil baru-baru ini. Adik-adik kita semuanya memang berbakat besar. Kan? Walaupun mereka mungkin tak menang pada kemuncak berita kecil pada hari tersebut, tapi ini merupakan langkah pertama mereka untuk ke dunia yang lebih besar sebenarnya.
2: InsyaAllah. Sofia sama nama.
0: Kan, Sofia Adelia kan?
2: Sofia Adelia.
0: Nama dia komersial.
2: Okey, baik, terima kasih rakan-rakan kami semua untuk berkongsi apakah antara update terkini sama-sama di hujung minggu dan juga update yang terkini untuk kita sama-sama bawakan kepada seluruh penonton. Selamat pagi Malaysia. Terima kasih semua.
0: Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Bye.
0: Assalamualaikum. Makan rakan-rakan kita ni dari Mutiara
9: FM. Satu suara, satu jiwa.
10: Suara satu jiwa.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bambam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: FM.
0: Segalanya untukmu.

0: Morning, morning, Bondia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampa menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa game pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.

0: Pani, padia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampam menoka ubi. Ni jangan duk tanyalah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: Ya, 8.53 minit pagi waktu ini GPM masih lagi bertemankan dia Combi.
3: Dan dia masih lagi.
2: Pagi-pagi.
3: Minum kopi.
2: Sambil berjalan kaki.
3: Di tengah hari.
2: Masya Allah, kami masih lagi.
3: Menanti di sini.
2: Pemanggil-pemanggil. Kita nampak pemanggil yang berikutnya.
3: Ya.
2: Halo, siapa yang talian? Halo.
3: Halo.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, Encik Anwar ke ni Encik Anwar?
4: Clear dah.
2: Okey. Okey, sat. Encik Anwar. Kami dah permintaan sikit Encik Anwar, boleh tak? Encik Anwar tolong keluar sat dari kereta berdiri Encik Anwar.
4: Keluar.
2: Baru dengar punya kereta kuti pintu dia. Dari tadi minta hak tu je pun dia punya kelepiak punya balok nak bangun masa bom tu tau.
3: Memang Cik Anwar ni orang adalah insan yang suka bagi alasan pada lu sampai gara ni ke? Bukan untuk kami, untuk semua orang juga ke?
4: Tadi kena tak boleh kelepiak nak keluar susah tadi. Sangkut.
2: Sangkut perut.
4: Macam tak tahu. Lepas ni dah ada beberapa nautika daripada rumah.
2: Nautika. Baik. Baik. Cik Noah, kita kesetukan masa. Sikit muka dimah, Cik Noah.
4: Okey, muka dimah sikit dah. Aduhai Cumbi, awak cumi cangat. Aduhai Bambam, oh cuitnya. Acu.
2: Baik.
4: Belum tu kan, Cumbi Bambam kan?
2: Ya.
4: Pasal kita kesuntukan masa.
3: Baik.
4: Itu masa telefon Bambam kan, nak pergi luncur nanti bertam kan Bambam kan. Alhamdulillah lah, dah manis-manis dapat bertam tu.
2: Alhamdulillah. Dapat apa?
4: TV 43 inci hadiah pertama.
2: Hantar main separuh.
4: Alhamdulillah, tak pernah dapat kita.
2: Alhamdulillah.
4: Dia baca pun nombor-nombor kaitangan kita terbalik. Kita ingat tak ada adalah kali-kali nombor kita.
2: Berapa inci?
4: 43 inci.
2: Alhamdulillah. Okey,
3: tak ada harap 43 tak. Ni 43 inci. Cik Anwar ambil 43 inci tu baik kan ni?
2: Kami nak separuh. Kita kena kongsi-kongsi. Tadi Cik Anwar minta saya doa kat Cik Anwar kan. Saya doa dah kot. Makbul.
4: Tahulah. Mama doa. Alhamdulillah, Mama. Cumi tak ada. Cumi pun doa juga.
3: Oh, Cumi salah lah. Semua orang ada Cumi lah.
4: Cumi berdoa juga. Boleh kata Cumi tak doa. Tak lah. Jangan nanya Pak Karim yang kena.
3: Kira Cumi yang pasal boleh rosak benda ke rosak hari-hari Cik Anwar anak Cumi lah.
4: Tak, Cumi berdoa waktu malam.
3: Tak apalah.
2: Cerita banyak tak mahu lah. 40 ambil kat Cik Anwar. 3 inci tu banyak kami. Boleh lah.
3: Tak apalah bunyi.
2: Okey, sabar Cumi. Baik, Cik Anwar. Topik kita hari ni, apa benda kecil yang boleh merosakkan hari Cik Anwar?
3: Cumi.
4: Cumi, Mam. Dengar. Yang sepui ni nak abang beritahu. Kita ada kerja, ya? Ada main ayak banyak lah. Itu duk cuci filter lah. Orang kata menggunakan paik ni. Paik ayak ni duk semua-semua lodiak-lodiak nak bagi bersih.
2: Ya.
4: Kebetulan tengah ada semua-semua tu. Paik yang sambung dekat tu dia cabut dia punya getah. Lepas tu dia semua kita balik lah. Habislah lencun baju dengan ni pressure kuat. Baju dengan seluar.
3: Dah pun kerja.
2: Itulah kerja ayak. Dah kena ayak. Biasalah tu. Normal lah.
3: Kalau tak mau kena ayak basah, kerja buat kek.
2: Kena kek.
4: Cumbi Bambam. Pasal basuhnya pasal baru ni Cumbi pun ingat kata tukin basuh. Betul Bambam.
3: Bila?
4: Cumbi.
2: Bila?
4: Dan konti tuki basuh.
3: Bila? Sokin Bambam.
4: Sokin Cumbi.
2: Ni, kami ni kalau basuh bukan ada sokin. Semua basuh.
4: Tu lah sepul ya.
3: Duk tu saja. Kira tu ya. Nak betul ke Cik Anwar?
2: Letih.
4: Tapi tak apalah Cumbi Bambam. Kita duk kata dan balik pergi salin yang baru-baru. Berkeselesaan.
2: Baik. Tu nak kelepiak tu lari balik.
3: Betul.
2: Balik tukar baju 10 minit lah sampai 3 jam.
3: Betul.
2: Nampak tak?
4: Tapi apa-apa pun Cumbi Bambam kan. Selamat berganding kembali lah. Tadi memang berdouble. Tadi saya dengar pun seorang berdouble.
2: Baik. Tak apa. Yang penting kat TV okey.
4: Tak salah Cumbi Bambam.
2: Baik. Apa-apa terima kasih Cik Noah lah.
4: Apa-apa pun moga selalu.
3: Baik, insyaAllah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Itu dia. Ha, Cik Anwar kita kerja kelepih ah. Ha.
3: Kerja kelepih.
2: Alasan apanya?
3: Ha, itulah tak tahu lah Cik Anwar ni kira tak ada sari tak ada alasan. Kira kalau bukan alasan tu bukan Cik Anwar lah.
2: Itulah pasal. Ha, itu apa pun jemis 9 pagi kita ke utama 9 pagi dari pusat berita RTM. Dan sekembali selepas itu kita nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ini. Benda yang buatkan mood anda.
3: Apa benda kecil-kecil kejadian ni yang boleh rosakkan mood anda for the whole day, for the whole week? Tak kisahlah.
2: Mungkin ada sengur orang seminit lah. Yeah. Mood tak okey. Lepas tu minit kedua elok balik.
3: Member saya tak boleh bihun member saya.
2: Lain lagu macam ni?
3: Ya.
2: 9 pagi utama 9 pagi.
3: Ya Allah.

Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Satu suara, satu jiwa.

0: pun. Tapi kan kenapa benda kecil ni boleh dibesar dalam kepala kita tau? Sebab kita mungkin dah penat sebelum masalah tu dah berlaku. Kan, dan ada yang mungkin sebabkan kurang tidur macam ni.
1: Boleh ke?
0: Kurang tidur tu menyebabkan emosi kita lebih mudah terganggu tau. Dan dalam masa yang sama kita kerap kejap-kejap masa.
1: Sebab dia hambat masa.
0: Dia hambat masa lah, masa tinggal dia. Itu pun nak tahu puncak juga tau. Dah lah kita dah kelang kabut dah. Kita dah sampai on the dot, on time lah tu. Dah sampai-sampai kan, benda kecil tu buatkan spoil segala-galanya.
1: Benda tertinggal di rumah contoh. Telefon. Dalam telefon tu saya nak buat presentation. Nak kena pusing balik pihak ambil
0: pula. Dan ada juga yang kita dah ada masalah, banyak masalah lain dah. Yang tak selesai lagi. Tapi benda yang kecil tu pun dia buatkan banyak lagi masalah duk mai. Itu pun antara punca kan. Baik, untuk nama kena kongsikan 04-210-7389. Halo, siapa di talian?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pak Uda.
2: Ya, betul, cepat. Uda.
0: Abang Uda.
2: Uda tu maksud dia abang.
0: Uda maksud dia abang.
2: Uda dia punya min abang. Kalau kita jumpa contohlah kita jumpa Combi dia Uda Combi.
0: Saya panggil abang.
2: Ya.
0: Sebab bertambah muda.
2: Tambah muda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
2: Combi. Bam-bam, sweet forever.
0: Ni duduk atas mana ni? Dengar sesat putih.
2: Saya dalam kenderaan ni nak bawa majikan lah.
0: Bawa majikan. Tak minta mana?
2: Dengar.
0: Assalamualaikum,
2: Combi.
0: Waalaikumsalam, Kak Ani.
1: Kak Ani apa Kak Ani?
3: Kak Ani sihat.
1: Kak Ani sihat, alhamdulillah Kak Ani. Pak Uda. Kata dia minta tambah satu lagi, bagi tak bagi?
3: Apa Combi? Tak dengar.
1: Pak Uda nak minta tambah satu lagi pun, dia bagi tak bagi?
3: Tak payah, sebab apa tadi pun tiap-tiap bulan nak pergi hospital. Entah kena dengan tu
1: dah, yang kono jujur yang ayat je kono Pak Uda, kita jangan kendur. Lawan pi. Tak apa nak pergi hospital.
3: Combi.
0: Ya.
3: Kak Maha best, alhamdulillah rezeki.
0: Alhamdulillah. Kita tak sembang lagi tu, nanti kita sembang bab tu. Tapi pagi ni kan, Kak ni dah juga Abang Huda kita lah, Abang Zahar kita. Nak tanya lah, sekecil-kecil benda yang boleh merosakkan mood ataupun pagi Kak ni dengan Abang Zahar kita lah.
3: Tak ada apa Abang-Abang, sebab apa Kak Ani ni relax
1: saja. Kak Ani macam Jumbi lah, relax kan.
0: Yang gelabahnya Abang Zahar kita.
3: Betul. Pak Uda kita dia angin just connect terlebih sikit.
0: Apa yang menyebabkan dia berangi sangat tu?
1: Sebab dia muka tengok muka Kak Ni tiap hari.
3: Dia kadang-kadang benda sikit aja. Kan kadang-kadang apa dia ni, Mama roti kat mana?
1: Roti ni apa saya?
3: Tengok je lah, kena cari betul.
1: Cari dengan mata, orang tu kata betul, bukan cari dengan hidung.
3: Apa pun Pak Uda bagus breakfast buat sendiri.
0: Tahun
2: ni ada bonus.
1: Baik, ada makna.
0: Abang Zahar, dalam kereta you adalah pekerja, okay? Dekat rumah
1: you is a dilemma.
2: Okay, Bambam, topik pagi ni sebenarnya dia banyak benda yang kecil tu kadang-kadang dia jadi besar. Tadi mem bagi tahu roti kan. Saya akan buat sendiri daripada dulu. 37 tahun saya breakfast, saya buat sendiri.
0: Pasal apa? Kalau kata Kak Ani buat, masa tak makan?
1: Tak sedap.
2: Pasal sekarang bukan tak makan. saya yang prepare. Saya yang prepare. Sampai sekarang pun saya prepare juga. Itu saya punya rutin. Tapi faktor utama kadang-kadang kita ni tak cukup tidur, Bambang. Tidur, besok tu memang dia gelabah.
1: Kalau nak cakap dengan-dengan, nak beri majikan tau supaya biar bangun sendiri baru boleh buat dia kalau ke mana?
2: Saya kena depend pasal apa? Ni dah bulan 9. Selalunya setiap majikan akan calculate keuntungan.
1: Kami lah saya nak kipas darah sikit.
2: Nah, keuntungan hujung tahun dia nak tolak kat mana, dia nak tolak kat sini ke apa ke, dia nak buat amal ke apa ke, saya
1: lah. Dah time ni dah kita nak kipas dah sikit lah.
2: Ni nak menghala ke kepala batas ni.
1: Kepala batas pergi bayar kelari ya.
2: Saya nak menghadap yang di pertuan yang di pertuan pula. Tuan DOCSPU.
0: Baik. Berani masuk kepala batas tak beritahu lah.
2: Itulah. Dia sebut dengan Nadi. Dan dia beli produk kami tu. Alhamdulillah.
0: Baik, insyaAllah.
2: Terima kasih.
0: Baik, mantap. Kak ni dengan Abang Zal kita dah. Baik, insyaAllah.
2: Okay,
1: jangan
2: juga. I love
1: insya
2: you.
1: Baik, terima kasih.
0: Ya, Kak ni dengan Pak Udah kita kan. Dia bukan apa cumbi. Yeah. Macam sengah orang. Dia nak benda tu perfect tau. Contoh macam suami isteri lah, laki bini lah orang kata kan. Bila kadang-kadang laki tu, dia nak perfect benda tu. Tapi kalau kata asyik bila bini buat tu kan, laki dah complain, dia kan hang buat sendiri. Senang. Tak ada nak masalah lah. Boleh. Kalau hak ni tak kena, hak ni tak kena masalah.
1: Betul.
0: Macam tak kan?
1: Dan cumi nak tanya abang, kalau apa benda-benda kecil yang boleh rosakkan hari-hari bam-bam selain daripada tengok muka cumi?
0: Okey. Kau perasan apa?
1: Okay,
0: macam bam-bam sendiri kan? Bam-bam tak boleh buat banyak benda dalam kalut.
1: Banyak benda dalam
0: kekalutan. Tak boleh. Okay. Contoh macam bam-bam nak keluar rumah kan? Okay. Bam-bam tak mau benda tu kalut-kalut. Bila kalut, kita gelabah tau. Bam-bam ni cepat berpeluh. Bam-bam kalau exercise, bam-bam akan berpeluh, itu normal. Kadang-kadang duduk saja pun bam boleh peluh.
1: Dia panggil sweating syndrome.
0: Ya kan, sweating syndrome eh?
1: Sweating berpeluh.
0: Sebab bam tak boleh benda tu gelabah. Relax sudah lah. Jangan duduk.
1: Kata-kata dulu.
0: Bukan. Contoh. Dah tanya bam-bam kan? Bam-bam jujur lah. Bam-bam tak boleh benda yang kala-kala. Contoh, tak kisahlah kat mana-mana kan hang dia buat. Kala hang biduk kan lain. Hang beritahu apa yang nak aku buat. Jangan duduk buat kabut. Bila buat kelang kabut, kita ni bapak tak suka jenis benda yang bila kelang kabut tu dah mai berpeluh, ada mai stress, apa pun tak kena.
1: Buat kerja tak jadi
0: orang kata kan. So relax sudah.
1: Benda
0: yang tak ada masalah yang tak boleh settle.
1: Betul.
0: Kita buat relax, insyaAllah kan. Bawa tenang, kita nak ketenangan tu
1: Cumi. Betul. Macam bapak kata tu Cumi sekurang lah, tak ada benda yang kita tak boleh selesaikan.
0: Betul.
1: Jadi kalau nak buat kerja agak buat apa, kena pelan-pelan.
0: Ya, macam Cumi. Kalau kata selain benda muka bambang yang Cumi dah meluat, tengok ni kan, apa lagi benda yang boleh membuatkan mood zombie tu down lah itu.
1: Okey, saya yang betul-betul potong semangat lah kan. Kalau orang jenis macam mana tu bang? Okey, lain contoh kata okey, bambang dan Cumi kita nak pergi satu tempat.
0: Okey,
1: dah naik kereta tau. Tiba-tiba keluar kan. Cumi pusing boleh Cumi. Awak telefon tinggal di rumah.
0: Masuk kata benda yang nak berbatas, benda nak kena buat dua kali.
1: Dia kira cerita ni orang tua panggil benda yang boleh buat arai.
0: Faham.
1: Yang tu tak boleh kan, dah bergerak keluar ni dah separuh jalan. Awak ayak lah mesin basuh, lupa tutup. Saya tak boleh. Pasal saya jenis-jenis tu, kalau nak keluar rumah, keluar sekali. Saya tak suka pusing, pimai.
0: Check dulu apa yang betul. Tengok dulu apa yang betul.
1: Tapi kerana check tu pun biasa Cumi kena marah jugalah.
0: Pasal apa?
1: Pasal mak saya kata kat saya, tu nak balik kampung, mam. Sebab tu sampai sekarang ni, kerja-kerja urusan kalau nak keluar rumah apa kan, saya akan jadi orang terakhir keluar. Sebab family saya lebih percayakan saya untuk tutup karen, kunci rumah. Macam bila kita nak keluar rumah, water heater punya karen kita tutup. Lepas tu segala penapis air semua kita tutup.
0: Tak ada.
1: Dulu sekali Cumi tutup TA.
0: Tak ada. Panggil macam ni memang
1: besar sekali. Tutup TA balik buka pintu bos minggu lah.
0: Ya, memang kena bam-bam starlight tu.
1: Lepas tu kira lah ni, kira dah membesar, dewasa,
0: cerdik sikit lah.
1: Cerdik kan. Sebab tu bila nak keluar, saya akan jadi orang yang terakhir keluar lah. Sebab saya akan pastikan karen yang benda yang orang kata apa, sepatutnya tidak digunakan, akan ditutup. Melainkan saya akan tinggal hanya karen TA lah. Saya akan ini betul. Jadi family dah tahu lah. Okay, semua keluar, duduk di luar tu. Okay, saat lagi Cumi akan jadi orang, saya akan jadi orang lah. Saya akan masuk, saya akan daripada dapur. Daripada dapur saya akan tawaf sa'i lah. Tengok okay, karena mana tak tutup lagi, itu, ini sa'i lah. Okay, baru keluar.
0: Ya, sebenarnya benda-benda kecil yang kita tinggal tu, hak tu yang menyebabkan karen kita naik. Lepas tu kita mengungut kan.
1: Sebab kadang-kadang okay, macam contoh ni saya kongsi sikit betul. Bila saya nak keluar rumah apa kan, saya akan jadi orang terakhir. Sebab apa tau? Sebab saya suka tinggalkan tanda.
0: Tinggalkan tanda?
1: Ya, betul bang.
0: Tanda apa Cumi?
1: Bila kita tutup pintu, kita nak tahu rumah kita pernah dibuka atau tidak. Macam contoh lah, saya letakkan kayu ke, saya akan letak selit kertas di tempat-tempat yang orang tak tahu. Tak pun kasut, cara susun kasut. Letak untuk nak tahu, kata bahasanya rumah kita waktu kita balik tu, saya akan tengok dulu ada ni, takutlah kan. Takut depa ingat Comi ada dalam tu, depa nak buka pintu nak colek Comi.
0: Colek Comi. Ha,
1: saya pun risau juga. Dengan keselamatan diri saya ni.
0: Baik, baik, baik, baik. Tak apa tu be. Ha, nanti siapa yang nak colek Comi tu bagi tahu kat Bambam lah. Bambam tok cantik. Bukuhlah plastik sampah. Buahlah tu sampah angkut.
1: Eh, plastik sampah pun ada makna untuk Comi.
0: Ada makna Comi.
1: Ada, ada, ada.
0: Teh hujan.
1: Teh hujan.
0: Ya. Okey, baik Comi, seorang lagi bagi waktu ni. Halo, siapa talian?
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, siapa kat telian ni?
4: Nasha.
1: Oh, Nasha. Nasha, kemarin Nasha cari Abang Mamam dia. Okay, hari ni Abang Mamam dah. Silakan Abang Mamam.
0: Dia cari sebab apa tu? Cuba beritahu.
1: Rindu.
4: Ha. Abang Bambam pun cumbi. Minum.
0: Minum apa?
4: Nasi minum ayam kopi, nasi goreng.
1: Kami tak minum ayam, kami makan ayam. Kami makan. Kami tak minum.
4: Bila Nasi kata nak cari Bambam?
1: Kemarin.
0: Betul ke?
4: Ya, dua-dua lah Nasi cari.
1: Oh, ya kan?
0: Okay, jangan marah tanya, Abang.
1: Itulah, bukan perasaan sangat.
0: Nasi sihat, nak?
4: Sehat,
0: tengok
4: makan ni.
0: Tengok makan. Dia
1: cakap telefon lagi.
0: Kemah-kemah tak lah. Baik.
1: Berarti tasking.
0: Nasha.
4: Yo.
0: Okey, kami nak tanya soalan kat Nasha ni. Apa benda kecil yang boleh rosakkan hari Nasha?
4: Nasha rasa tak ada apa
0: aku. Tak ada apa.
1: Oh, bagus.
0: Dia tengah-tengah makan nasi tu kan, pup, pinggan pecah.
4: Tu tak tahulah
0: pulak. Kalau berlaku, kalau berlaku?
4: Kalau berlaku, reda
0: je lah. Duduk tengah-tengah lapak nak masak nasi, gas habis.
4: Dibeli je lah.
0: Nampak tak? Reda, nampak tak? Nampak tak? Nak minum ayak? Ayak tak ada?
4: Nak buat macam mana? Tahak lah, Wambak.
0: Lagi-lagi cemik. Sama-sama sikit.
1: Bayangkan tengok, duit dalam main tiba-tiba tak ada.
4: Tak tahu dulu.
1: Yang tu tak mau kata pula, berhati lah.
0: Redo lah.
4: Haa, berhati je lah.
0: Betul?
4: Tak
0: ada
4: tanya.
1: Oh no!
0: Okeylah, kalau redo macam ni, tak apalah, semua terbaik.
1: Itu semua terbaik kita tu, dah semua redo.
4: Terbaik lah, bagi Nasha.
0: Mantap. Orang macam ni, bagus ni?
1: Bagus.
0: Okey, baik Nasha. Baik, terima kasih Nasha. Ya.
4: Nak bagi tepuk ni.
1: Nak bagi apa?
4: Nak bagi
1: teka-teki
4: ni.
1: Teka-teki
0: hujung minggu.
1: Bagi pilih satu, Mai. Tak apa.
0: Tak apa, Mai. Okey, Mai. Kita bagi Combi jawab. Okey, bagi satu. Cepat.
4: Satu lah.
0: Haa, satu dah lah.
4: Dalam banyak buah.
0: Haa.
4: Buah apa? Warna biru, warna merah, warna kuning. Dia ada bunga di dalam.
1: Okey. Sekejap lagi Combi jawab ni. Okey.
0: Okey.
1: Letak ni Combi jawab tu.
0: Okey. Baik. Terima kasih, Nasha. Assalamualaikum.
4: Salam.
1: Baik, insyaAllah.
0: Okay. Apa dia? Dalam banyak-banyak buah.
1: Buah yang ada kalau biru, merah, kuning. Ni yang biasa Comi tengok dengan mata kepala.
0: Yang ada bunga ni, dalam.
1: Ada bunga dalam. Buah lutut dengan buah siku.
0: Masih buah pula?
1: Dia kena siku tang muka biru, muka merah muka.
0: Bunga?
1: Dah, bunga dia orang-orang tu bunga. Buah siku dengan buah lutut.
0: Oh, macam tu eh?
1: Yang ni yang Comi tahu lah, yang Comi tengok sendiri lah. Buah lain tak nampak je lah.
0: Baik, tak apa-apa tengok buah tu gimana kan. Lama-lama tak kat bunga-bunga ni. Hahaha. Okey, kita rehat lagu dulu untuk anda. 0417389.
1: Atau melainkan ruangan WhatsApp kami dalam 0105080957.
0: Apa kono Jang?
5: Jang. Mano pula boy budak bertuah ni. Sonyap yo. Siaplah Jang oi. Kau bau tu tak baik makan lagi.

0: Reza terusikarkan pagi-pagi Isnin, anda bertemankan Dia Combi.
1: Ya, dia masih lagi Bambang.
0: Reza, terima kasih untuk yang terus kekal setiap mendengarkan kami dan juga sedang menonton kami waktu ini, Combi. Dan pasti topik kita hari ini, Combi.
1: Apa benda kecil yang boleh rosakkan hari-hari anda?
0: Benda kecil kan. Semua orang cakap macam tak penting lah, besar lah tu, Combi, Bambang.
1: Tak berbaloi.
0: Benda kecil.

0: Mia, cepat sikit. Bas dah sampai ni.
1: Abang Bas, tunggu kejap. Mak, Mia tak salam lagi.
0: Mia sini cepat.
1: Biar pergi dulu ya, Mak.
0: Jalan baik-baik, sayang.
2: Kasih dan sayang keluarga boleh menyelamatkan anak-anak daripada bahaya dadah. Layari wecareweserve.org untuk mendapatkan pelbagai info, bimbingan dan bantuan berkaitan permasalahan dadah. Ambil kisah, ambil tindakan.
3: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bambam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: 9.39 minit pagi waktu ini GPM masih lagi bertemankan Dia Chombi
0: dan Dia of Chong Sebambang.
1: Ya, yeah, dah hujung dah pertemuan kita untuk hari ini Chombi. Terima kasih untuk yang sudah berkongsikan mood anda untuk hari ini.
0: Betul.
1: Okay, dan kerana kita nak rumuskan berkaitan dengan topik kita hari ini Chombi, kenapa benda kecil tu boleh buatkan mood kita ni rasa macam serba tak kena. Tapi dan ada juga orang tanya tau, adakah kita terlalu mudah marah sekarang ni?
0: Betul.
1: Sebab bila kita buka ruang untuk perbincangan kan, ada yang mungkin kata sebabkan tekanan hidup memang semakin banyak.
0: Okay.
1: Kita mengejar masa dan banyak gangguan daripada telefon dan media sosial. Beban kerja dan keluarga boleh mempengaruhi emosi kita tau.
0: Sebab tu dia ada pro and kontra. Apa yang Abang kongsikan dia di arah pro dia lah. Kalau kontra Abang, kalau kita nampak kadang-kadang masalah ni bukan pada benda tu Abang. Tetapi pada cara kita tu mengawalkan emosi kita sendiri. Dan kita kena faham tak semua perkara perlu diberikan reaksi besar.
1: Ya, betul.
0: Dan kita mungkin terlalu terbiasa mahu semuanya berjalan mengikut kehendak kita.
1: Ya, mungkin kita tak boleh nak kawal semua benda yang berlaku sepanjang hari. Tapi kita masih boleh cuba kawal bagaimana kita bertindak balas.
0: Betul.
1: Baik, Cumi, kita mungkin terima panggil yang terakhir untuk waktu ini. Assalamualaikum, sampai talian.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Bila telefon tak mau angkat.
0: Bil baru bayar.
1: Jangan sedih, Omana. Apa ni? Kami tak dapat panggilan dari kau calling kot.
0: Mama biar bahasa.
2: Minum lawak je.
0: Dia bergurau senda pula.
2: Boleh. Ikut mamak dengan suami boleh
0: bergurau senda.
1: Melawak. Mama mana? Hello?
2: Ya.
1: Hello.
0: Hello. Awak jauh.
1: Awak nampak macam tak mana okey lain. Mama duduk tak mana ni?
2: Mama duduk kat luar lah.
1: Jangan. Mama nak duduk kat dapur orang mana?
0: Hello.
2: Ya. Dengar.
1: Mama nak tolong Mama nak duduk kat dapur orang mana?
2: Okey. Sat, nak panggil.
1: Duduk kat dapur. Tak boleh. Kat situ lain tak boleh lah. Kat Bertam ni lah orang tamu tak boleh nak cantik.
0: Bertam ke?
1: Kat
0: Kepala Batas?
1: Bertam. Kepala Batas.
0: Bertam ke Kepala Batas lah.
1: Mama nak duduk kat mana? Dapur nak ke?
2: Okey tak?
1: Ketuk payuk sikit dengar.
2: Tak mau no.
1: Tak dengar. Sekarang ni tak tahu betul tak betul dekat dapur tu. Tak pun nak clear ni. Hello.
2: Sat. Ni anak luar nak panggil tak? Adik.
0: Hello.
2: Sat. Mana rindu kat hampa.
1: Ketuk payuk sat.
2: Rindu kat hampa.
1: Hello.
0: Gamak.
2: Hello ya.
1: Duduk kat, kata duduk kat dapur. Kat dapur tak ada payuk. Hello.
2: Tak, nama mama duduk kat sofa.
0: Duduk kat sofa.
2: Hello, mama duduk kat sofa.
1: Okay. Mama nak?
2: Ya.
1: Mama tutup radio. Tutup radio.
2: Okay.
1: Mama nak?
2: Ya.
1: Sihat ke mama?
2: Dengar.
1: Hello mama. Hello.
2: Ya, hello.
1: Sihat ke?
2: Sihat.
0: Tutup pintu pula dah. Aduh.
2: Pintu kayu.
1: Mama.
2: Ya.
1: Sihat ke?
2: Mama,
1: kaitu
2: kan sebelum.
1: Tengah
2: mama dia
1: sesemua.
2: Batuk lah.
1: Sesemua. Tu makan ubat lagi.
2: Dia tak dapat. Gaya aku tak dapat.
1: Mungkin kan sedih.
2: Sedih
1: lah. Ni dah menyorok belum lagi ni?
2: Belum lagi.
1: Mama nak jauh sikit kipas. Mama nak dengar punya kipas pula ni.
0: Baca.
1: Tutup kipas tu Sat.
0: Mama tahu tak Mama nak, kami punya di sini dia punya kesensitivitas. Oh, nak payah nak jauh kan. Kan memang dia punya high level tahap kekaisaran.
2: Betul.
1: Baik. Mama nak, nak tanya soalan kat Mama nak ni.
2: Okay.
1: Apa benda kecil yang boleh rosakkan mood ataupun hari Mama Na sendiri?
2: Kalau misalnya kita nak keluar. Mama Na kalau nak keluar je kan, kalau ada apa-apa tertinggal macam tu. Tutup dulu pun cakap macam tu. Kalau tertinggal apa ke, apa kan yang tak memang tak balik. Tak balik lah, pergi terus.
1: Oh ya ke?
2: Kecuali kalau macam susu anak tu apa ke yang balik-balik lah.
1: Pasal apa memandang kata macam tu?
2: Sebab ni pun tok-tok kata kalau pergi jauh-jauh, jalan jauh-jauh, semua kena sembah malam. Jangan lupa yang lupa pasal patah balik. Satu masalah jimat masa, dia kata. Kita dengan anak kecil.
0: Okey.
2: Nak balik jauh. Lepas tu nak anak kecil nak balik jauh. Malam-malam tak boleh.
1: Tapi orang lama beritahu kat Bambam. Orang tu cakap dululah kan. Dia berkata kat Bambam. Bambam kalau kata hang tertinggal barang, hang jangan patah balik yang keluar pula. Hang balik terus. Ada petanda yang kata tak boleh keluar, takut bahaya menjadi.
0: Kalau orang tu ayat-ayat dia macam ni, dia takut arai.
1: Takut arai, ha, betul.
2: Ada juga,
1: kalau, kalau ada benda hak tertinggal-tinggal apa, jangan nak keluar dah. Kalau nak PKL ke patah duduk rumah esok pergi.
2: Itulah ni amat mabuk ni Cik Inon nak pergi Perlis.
1: Nak pergi Perlis?
2: Jalan-jalan cari makan.
1: Jalan-jalan cari makan.
0: Contohlah kalau contoh tertarik juga bila Bambam kata tasihat ni kan. Apa nama ni, bila keluar kalau pusing balik jangan pergi dah.
1: Jangan pergi dah.
0: Contohlah satu hari tu Bambam nak pergi menikah. Telefon tinggal, pusing balik, pergi
1: tak
0: ni?
1: Tak pergi dah.
0: Tak pergi dah.
1: Confirm beli kad
2: dah. Kalau menikah kali pertama dah buat tak payahlah. Tidak terkejut.
1: Dah Cemi, dah Bambam cakap betul Cemi. Bambam kalau kata patah balik dah confirm tak keluar dah. Tak keluar.
0: Betul. Ha.
2: Mama nak kata kalau terjumpa dengan Bambam ke, zombie ke, tengoklah mama nak kenal lah tapi takut.
1: Takut apa?
0: Dah bukan masalah. Mama nak kenal kami tak bisa tengok Mama nak.
2: Mana kena
1: hantar enggak
2: lah
1: TikTok. Masuklah dengan TikTok ni. Nak tengok juga Mama Nak macam mana.
0: Kenalah lah ni, dah ada kemudahan canggih di media sosial kita. Amti kita ke tu.
1: Lagi Mama Nak follow lagi TikTok Menteri FM.
2: InsyaAllah.
1: Okay, okay, baik.
2: Mama Nak dah tua dah. Nak suruh mak yang canggih-canggih depa lah.
1: Ni Mama Nak, orang tua-tua ni, minta maaf cakap lah. Orang tua-tua ni kalau main Facebook, kalau main WhatsApp, kalau main TikTok lagi, sakan yang budak anak-anak dah.
0: Bagi tu tak sakan lagi. Bagi tu tak sakan lagi. Yang paling sakan orang tua-tua lah ni. Adik, tolong kira apa adik. 12 hangit makcik. Saya buat transfer.
2: Betul.
0: Yang penting media sosial tak apa. Mama nak dapat mengelakkan lagi tali serentak.
1: Kalau ada TikTok nanti
0: jodoh.
1: Betul. Kalau ada TikTok nanti follow kami tau.
2: Okey,
1: baik. Terima kasih Mama.
2: Ini banyak umat muar.
1: Amin. Ya Allah, amin. Baik, masih. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Itu dia Mama Nak kita.
0: Kalau ikut orang tua kan, kalau anda kalau terlupa satu, kalau anda keluar pusing balik jangan pindah.
1: Betul.
0: Bayangkan tengok Bam, your first married dah.
1: First married dah.
0: Dah keluar dah pengantin perempuan duk tunggu dah. Keluar keluar lah handphone tinggal Bam. Pusing balik memang tak pindah kalau guna.
1: Dia first married tak apa Jimmy. First married tak apa. Ha second masalah Jimmy. Tapi kesebut
0: pasal second. Betul orang tua. Kalau keluar tinggal apa landak ni. Buat urusan dulu bagi settle.
1: Dia ada dua cerita lah. Kalau betul tu penting kerja patah balik, jangan keluar lagi. Let low kan. Baman sebab benar kat Baman takut satu story je mi.
0: Apa dia?
1: Baman nak keluar naik motor masa tu nak pergi ceramah. Nak pergi kuliah maghrib masa tu.
0: Lepas
1: tu Baman tertinggal barang tau. Baman tertinggal barang dan Baman patah balik. Masa patah balik tu Baman accident patah tangan.
0: Allah.
1: Masa ke tu lah orang tu cakap Baman tu ni ketinggal barang apa. Jangan duk patah balik. Tinggal ya. Kalau patah balik jangan keluar dah. Ada benda nak kena kat hang tu.
0: Dia petanda.
1: Padahal benda tu bukannya nak kata macam tu pun. Dia nak abak kata buang masa, jangan buang masa. Sebelum keluar tu check dulu apa yang betul.
0: Dan macam contohlah dia akan jadi dua kebarang kali. Macam contoh, okey, kita nak pergi satu tempat, tiba-tiba berlaku sesuatu, kita pusing balik untuk ambil barang. Lepas tu kita pusing balik, tak berlaku kemalangan dekat kita. Orang tu akan kata apa? Tu dia lah.
1: Ketegang
0: keluar. Dan mungkin dia ada satu petanda lagi satu, bila kita nak keluar, kita nak pergi tempat tu, tiba-tiba barang tinggal, kita pusing balik, tiba-tiba tempat tu kena tanah runtuh dah.
1: Ada nampak tak kan? Nak bak kata kita berhati-hati.
0: Ya, kita berhati-hati.
1: Jangan galik sangat.
0: Jangan larut.
1: Okey Jemi, kita beri pujung tugas yang kita tu. Ini selepas ni Jai Lani. Kita temankan untuk segmen Fokus Mutiara. Okey, dengar kata Jai Lani. Aku nak kongsikan banyak benda hari ni.
0: Banyak benda.
1: Handsome macam kita hari ni. Dan berbaju Melayu bersamping bersongkok nak pergi mana ni?
0: Oleh kerana hari ni hari Senin, Jai Lani hari ni ada kita I tip sekarang tak salah.
1: Betul.
0: Hari ni Jai Lani akan berkongsikan menu cara untuk buat pulut, masak pulut, pulut yang sedap. Makan dengan ayam Belanda.
1: Pulut ayam Belanda.
0: Ataupun ayam kulu-kulu tu, ayam
1: kulu-kulu.
0: Dia kau.
1: Okey, sekali lagi. Jai akan kongsikan bersama dengan anda. Okey, insya-Allah kita jumpa esok. Assalamualaikum.
0: Bye.
1: Jaga diri.
0: Yes, everybody.

Barang Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click. Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

Assalamualaikum, selamat pagi diucapkan untuk anda yang masih lagi bersama dengan Mutiara FM, segalanya untukmu. Alhamdulillah hari ini ke udara saya jalani bersama dengan anda, insyaAllah sampailah ke jam 3 petang nanti. Dan saya mendapat perkabaran yang menduka citakan, di mana telah pun dikabarkan di mana Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali telah pun meninggal dunia di Institut Jantung Negara pagi ini, berdasarkan sumber dari anaknya Mohsani Mahathir. Dan sama-samalah kita sedekahkan surah Al-Fatihah kepada arwah Tun Dr. Siti Asmah. Semoga beliau tenang di sana.

0: Okey, terima kasih di atas kesetiaan dan kesudian anda untuk terus bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu dan untuk panduan pendengar-pendengar kita. Kita akan bersama menerusi ruangan tajaan pada pukul 11.15 ketika ini, dan telah pun berada di hadapan saya tetamu yang didatangkan khusus untuk berbicara mengenai dengan expert 2026 ni, tak lain dan tak bukan sebenarnya Encik Muhammad Hazahari, Muhammad Haris, selaku pengurus pembangunan ekonomi Perda. Assalamualaikum tuan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Jadi alhamdulillah ya, ini saya kira pertemuan sulung saya bersama dengan Encik Muhammad Hazahari kita. Ya. Dalam pada pagi ini kita akan membicarakan berkenaan dengan expert 2026. Ya. Kalau kata sebut kata expert ni, kita boleh kata tera lah. Nah. Kira habis, kira berkemahiran sangatlah. Jadi mungkin tuan boleh jelaskan seringkas mengenai dengan latar belakang dan peranan Perda di Pulau Pinang. Itu mukadimah dia. Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. DJ Jai dan juga para pendengar sekalian. Okey, Perda merupakan sebuah agensi di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Mhm. Uh-huh. Yang ditubuhkan pada tahun 1983.
0: Ya.
1: Dan kita berpejabat di Batuas. Batuas di kawasan berdekatan dengan Bagan Ajam.
0: Okey.
1: Saya ingat ramailah kot pendengar-pendengar kita ni yang dah kenal Perda.
0: Betul.
1: Terutamanya mereka yang duduk di kawasan seberang Perai ni.
0: Ya.
1: Kan? Kita terlibat dengan pelbagai program untuk membantu membangunkan sosioekonomi masyarakat di Pulau Pinang, khususnya di kawasan Luak Bandar. Kan? Bila sebut Perda ni dan Luak Bandar ni macam pelik lah juga.
0: Okay.
1: Kan? Tapi sebenarnya masih ada kawasan-kawasan khususnya di kawasan seberang Perai, balik pulau yang nak kata bandar pun tak, nak kata kampung pun tak. Jadi itu adalah kawasan yang Perda bagi tumpuan. Yang mana kita bangunkan projek-projek perumahan, kita bangunkan kedai-kedai, kilang, gerai untuk kita bagi sewaan ataupun kita jual secara harga yang berpatutan kepada masyarakat di Luak Bandar. Kalau tuan-tuan perasan, kita ada satu projek yang paling besar tu adalah Bandar Perda di Bukit Bertajam. Itu adalah salah satu projek pusat pertumbuhan baru yang kita buat pada tahun 1990-an hari itu. Dan dalam masa yang sama kita sedang bangunkan kawasan Tanah Perda di Arah Kuda dengan projek perubahan mampu milik kepada masyarakat orang kita lah di Pulau Pinang. Dan selain daripada itu, Perda juga terlibat dalam membantu usahawan, khususnya usahawan-usahawan dalam kategori mikro, peniaga-peniaga kecil yang ada di Pulau Pinang ni, dalam pelbagai aspek. Yang mana kita sediakan gerai-gerai, kedai-kedai yang kita sewakan pada harga yang kita kata mampu milik lah, pada sewaan yang agak murah di seluruh Pulau Pinang. Ratusan gerai yang kita bina. Selain daripada itu, bagi yang dah berniaga lama, nak berkembang, kita juga sediakan kilang-kilang IKS di dalam kawasan Taman

0: industri yang pernah sendiri bina sejak 90-an juga hari itu, seperti Taman AKS Perda di Bukit Minyak, di Simpang 4, di Tasik Semenanjung Selatan, Taman AKS Kubang Menurung yang menjadi tempat pelaksanaan program expert itu sendiri, yang kita namakan sekarang ini sebagai Perda Halal Park, dan juga beberapa kawasan-kawasan lain yang kita jadikan tempat untuk usahawan-usahawan berniaga lah. Dalam pada masa yang sama, untuk usahawan ni kita juga membantu usahawan dari segi kursus latihan, kita bantu untuk mempromosikan program produk-produk usahawan dalam program-program seperti yang baru-baru ni kita ada program MIHAS di MyTech Kuala Lumpur. Sebelum tu ada MAHA, dan insyaAllah akan datang ni ada expert Perda. Dan kita juga bagi usahawan yang perlukan modal-modal pembiayaan untuk nak kembangkan perniagaan, kita juga ada sediakan pinjaman mudah tanpa faedah kepada para usahawan. Dan kita juga bagi bantuan mesin dan peralatan perniagaan secara percuma kepada usahawan berdasarkan peruntukan yang kita terima daripada pihak kerajaan lah. Dan selain daripada itu, Perda juga terlibat dalam membantu golongan-golongan yang miskin,
1: memerlukan
0: yang memerlukan ni kan. Sebagai contoh, kita ada juga sediakan program-program modal insan untuk tingkatkan motivasi golongan yang memerlukan ni, B40 dan sebagainya. Kita juga ada bagi bantuan-bantuan seperti perumahan secara sewaan kepada golongan ini. Dan dalam masa yang sama, kita juga bagi bantuan-bantuan perniagaan kepada pihak mereka. Dan bagi belia-belia ni macam-macam lah kita buat. Dan kita buat program modal insan, kita buat program latihan TVET di Institut Kemahiran Perda di Bukit Pancok Semenanjung Selatan. Kita juga ada buat program-program motivasi, program kepimpinan, program-program untuk tingkatkan kecemerlangan akademik pelajar-pelajar sekolah di peringkat rendah dan menengah, dan macam-macam lagi. Dan selain daripada itu, kita juga terlibatlah dalam pelbagai aktiviti-aktiviti yang dirancang oleh pihak kerajaan daripada masa ke semasa, mengikut tema daripada tahun ke tahun lah. Jadi macam-macam yang kita buat untuk masyarakat Pulau Pinang, kepada semua lapisan masyarakat lah kita boleh katakan.
1: Jadi untuk pendengar yang baru saja bersama dengan Mutiara FM pada waktu dan ketika ini, saya bersama dengan Encik Muhammad Hazahari Muhammad Haris selaku pengurus pembangunan ekonomi Perda. Dan kalau tadi itu yang mana yang baru saja bersama dengan kita ni, dia mungkin dia dengar tengah-tengah tadi, tapi tengah-tengah tu pun padat penuh dengan peranan yang cukup bermanfaat kepada masyarakat Pulau Pinang sendirilah yang diberikan oleh pihak Perda ni. Dan secara jujur dan juga ikhlasnya tuan, saya baru saja ke Pulau Pinang ni, dan apabila dengar cerita tuan tu tentang peranan Perda yang memberikan kita kata segala peluang untuk mereka yang ingin kita kata mengubah nasib mereka, terutamanya kepada golongan usahawan yang mana siap bagi pinjaman tanpa
0: faedah
1: lagi. Jadi kalau kata penduduk Pulau Pinang sendiri, kalau lepaskan peluang ni, ogi sangat-sangat lah kan. Jadi kita berbalik kepada topik utama perbincangan ataupun sembang kita pada pagi ni, berkenaan dengan Expert 2026. Ini mungkin boleh tuan perincikan, apakah itu Expert?
0: Okey, Expert adalah singkatan kepada Expo Perda lah.
1: Expo Perda.
0: Expo Perda tahun 2026 tu program Expert ataupun Expo Perda ni kita telah laksanakan sejak tahun 2022. Jadi kalau 2026 ni dah masuk 5 tahun lah.
1: 5 tahun ya.
0: Kan? Expo Perda ni kita buat di tapak tradisi kita lah. Tapak milik Perda sendiri. Di Midtown Perda Kubang Menerung Tasik Gulugong. Kan? Bagi orang Pulau Pinang ni, saya rasa ramailah yang tahulah
1: lokasi
0: kan?
1: Tu ya.
0: Lokasi Midtown Perda Kubang Menerung ni. Kan? Dia lebih kurang, kalau bagi yang tak tahulah, lebih kurang
1: macam saya ni.
0: Baru balik ke Pulau Pinang macam mana?
1: Kira baru balik lah.
0: Baru balik ke
1: Pulau Pinang. Daripada umur 5 tahun duduk di luar, ni baru balik
0: Boleh saya cerita sikit lah.
1: Silakan tuan, silakan.
0: Bagi pengunjung-pengunjung luar daripada kawasan seberang Perai Utara ni, kalau nak ke Expert tu, kalau lalu ke Highway Plus tu, kan, kira boleh exit dua tol.
1: Exit dua
0: Satunya exit tol apa, sorry, satu tol saja.
1: Satu tol.
0: Exit tol Bertam.
1: Bertam.
0: Yang keduanya, sebelum tol Sungai Dua, kena keluar ke kanan, kalau daripada selatan lah, ke kanan, menghala ke pekan Sungai Dua.
1: Okay.
0: Di situ kalau tekan wave dapat lah. Jadi kira kawasan kita ni di Kubang Menurung, yang mana kawasan ini juga merupakan kawasan Perda Halal Park, kan, yang kita bangunkan dengan puluhan unit IKS yang kita sedang sewakan kepada usahawan, dan ada yang kita jual kepada usahawan-usahawan yang nak kembangkan perniagaan. Kan? Okay, expert pada kali ini kita buat tak lama dah ni, lagi 4 hari.
1: 4 hari yang lebih kurang.
0: Daripada 2 sehingga 4 Oktober.
1: Ya.
0: Jumaat, Sabtu dan Ahad. Bermula 8.30 pagi, berakhir 11 malam. Setiap hari.
1: Setiap hari, ya.
0: Kan? Dan tujuan kita buat program expert ni sebenarnya adalah kita nak menyokong usaha-usaha pemasaran yang dilaksanakan oleh usahawan-usahawan kita.
1: Ya. Yeah.
0: Kan, kebanyakan usahawan kita ni adalah usahawan dalam kategori mikro. Mikro ni kita kata pendapatan RM300,000 ke bawah setahun, dari segi nilai jualannya. Dan juga ada usahawan dalam kategori kecil, yang pendapatan ataupun nilai jualan melebihi RM300,000 tetapi tak mencecah RM15 juta setahun. Jadi kita buat expert ni sebagai satu platform kepada usahawan mikro dan kecil ni untuk memasarkan ataupun nak mempromosikan ataupun nak buat demonstration untuk produk-produk yang mereka hasilkan, kan, supaya dengan adanya platform ini, mereka boleh berjumpa dengan public yang ataupun pengunjung ke expo ni yang mungkin terdiri daripada golongan traders, pemborong, agen, kan, pekedai-pekedai yang mungkin boleh jadi prospek kepada produk mereka. Kan, so expert pada kali ini bukan saja untuk kita nak bagi peluang kepada mereka untuk nak promote, tetapi kita juga nak bagi peluang kepada usahawan ni untuk nak buat networking dengan pelbagai wakil-wakil agensi yang buka kaunter pameran di expert, dan juga wakil-wakil agensi yang memang kita panggil untuk main walk in dan ikuti pelbagai acara. Jadi dengan adanya peluang untuk mereka ni berjumpa dengan wakil agensi, sekurang-kurangnya mereka boleh memperkenalkan produk dan buat networking, khususnya dengan agensi-agensi yang terlibat dengan keusahawanan itu sendirilah. Kan? Jadi kalau nak cerita lanjut banyak ni sebenarnya. Jadi kita ada lebih kurang 280 gerai jualan yang kita buka kepada usahawan. Kan, pada kadar harga yang berpatutan murah, serendah RM450 dan hari ini dah penuh dah, ada satu saja yang kosong kot. Jadi kalau pendengar yang yang bertuah ni, kot-kot lah kalau nak cari kedai ataupun nak cari reruai untuk disewa tu, mungkin boleh cuba telefon lah, tapi tak boleh nak janji lah. Jadi 280 gerai ni kebanyakannya adalah produk-produk F&B. F&B ada produk herba, pharmaceutical, penjagaan kesihatan pun ada, produk-produk seperti tekstil dan pakaian ada, kita juga apa ada produk jualan kenderaan,
1: jualan otomotif, kenderaan pun ada juga. Waktu dia
0: lepas tu ada produk pertanian, jual pokok, nursery dan sebagainya, kan. Ada juga makanan panas, mana yang goreng-goreng tu lah. Jadi main melawat expert boleh dimakan kat situ. Dan banyak juga kaunter perkhidmatan yang agensi buka. Macam-macam jenis kaunter ada, macam-macam jenis agensi ada. Dan juga kali ini kita ada program Global Halal Marketplace, yang mana kita bagi peluang kepada syarikat-syarikat luar negara. Kan, total kita ada di booth Global Halal Marketplace ni ada 36 booth, yang mana 20 booth adalah terdiri daripada kalangan usahawan-usahawan luar negara yang nak mempamerkan produk-produk keluaran mereka di expert. Kita ada negara seperti Indonesia, Thailand, Singapura, China. Mereka ni bawa produk-produk mereka ke expert. Selain daripada tu, kita juga ada produk-produk halal yang peringkat tinggi lah. Kan? Peringkat-peringkat yang apa, dah export ready di expert, yang kita akan tonjolkan lah di expert pada kali ini, di samping produk-produk IKS yang lain.
1: So, itu dia. Jadi tuan, macam tuan katalah, kalau kata nak perincikan, nak cerita tu, saya ingat tang tu saja pun dia kata cukup panjang. Jadi saya pasti juga dengan apa yang tuan wawarkan, apa yang kita sembangkan pada sebelah pagi ni, yang mana yang kata dapat tahu kata sampai 280 reruai jualan. Lama song putih dia booth lah, orang panggil booth lah kan. Jadi Cik Omad Hazahari pun dah bagi tahu dah tadi, abang kata bukan kata takap satu-satu benda saja yang dijual tu, dia merangkumi semua sampai ke pokok-pokok pun ada. Jadi kalau kata duk rasa risau nanti kalau pergi expert tu, kalau duk basah macam ish, satgi lapak nak kena keluar ke apa, tak gaduh dah.
0: Semua ada.
1: Semua ada dalam tu. Makanan, minuman, 280 reruai ni. Sudah pasti juga apa reruai yang menyediakan makanan dan minuman juga pun cukup banyak. Dan saya juga berangan-angan ataupun dalam saya punya firasat tu. Ada firasat tu. Berasa macam lagu dia nak jam di Tol Juru. Nak masuk main sebab Nabi Yunus nak pergi expert 2026 tu kan. Jadi bila kita dah tahu dah kata expert 2026 ni, ni mesti ada tema. Jadi apakah tema utama bagi expert 2026 kali ni?
0: Itulah tema pada tahun ini, kita pilih sinergi halal, memperkasa usahawan, memacu ekonomi.
1: Itu dia.
0: Tak saja-sajalah kita punya Datuk Asri Pengurus Besar Perda pilih tema ni. Sebabnya macam saya katakan tadi, expert ni lokasinya terletak dalam kawasan Perda Halal Park.
1: Dia.
0: Kan? Jadi di Pulau Pinang ni, Perda merupakan salah satu agensi utama yang diberi tanggungjawab oleh kerajaan pusat untuk bangunkan produk-produk halal di kawasan Pulau Pinang. Kan? Kita ada lebih kurang 120 ekor kawasan yang kita namakan sebagai Perda Halal Park. Jadi expert kali ini kita nak mengangkat martabat produk-produk halal yang ada di Malaysia ni lah, dan juga di luar negara. Kan? So kita pilih tema ni sebab produk-produk AKS Perda ni adalah produk-produk kebanyakannya adalah F&B. Bila F&B ni kebanyakannya kita ke arah nak menghalalkan produk-produk F&B ni. Jadinya kita nampak potensi produk halal di di peringkat global ni memang cukup besar. Yang mana kalau kita tengok dari segi Halal Industrial Master Plan 2030 yang dibuat oleh pihak kerajaan, masih terdapat jurang pengeluaran produk halal atau permintaan yang tinggi. Kan? Kita cuma manage untuk hasilkan produk halal untuk permintaan dunia ni baru sekadar 20%.
1: 20% ya.
0: Terdapat 80% jurang lagi. Yang mana kalau ikutkan, saya suka nak petik ucapan Datuk Sri Zahid hari tu sewaktu perasmian MIHAS baru-baru ni di MyTech Kuala Lumpur. Dia kata menjelang 2030 ni permintaan global untuk produk halal dunia mencecah $12 trillion. Jadi maksudnya potensi halal cukup besar. Usahawan kita yang buat makanan yang boleh kita ke arah halalkan ni pun cukup banyak. Jadi why not kita angkat tema halal ni supaya usahawan-usahawan kita bergerak menuju ke arah pengeluaran produk halal yang komersial dan akhirnya boleh ekspor ke pasaran global. Itu sebab kita ambil yang tema halal ini sendirilah.
1: Okey, itu dia. Dan sekali lagi saya nyatakan di mana tema untuk expert kali ini, sinergi halal, memperkasa usahawan, memacu ekonomi. Seperti yang mana tuan bagi tahu tadi ya. Seperti yang tuan petik kata-kata daripada TPM kita yang kata apa, menjelang 2030 lebih 12 trilion. Itu satu peluang yang kalau kata usahawan ni memang perlu ambil peluang inilah untuk meningkatkan kita kata kejaya keusahawanan dia bodoh. Tuan. Jadi agak-agak tuanlah jangkaan berapa ramai pengunjung yang dijangkakan hadir.
0: Kita target pengunjung 75,000 orang lah sepanjang 3 hari expert.
1: Kan.
0: Jadi ada seluruh Malaysia lah. Kan itu sasaran kita lah.
1: Sasaran 75,000 tapi saya optimis dan saya rasa lebih tu tuan. InsyaAllah lebih.
0: InsyaAllah.
1: Rakyat Pulau Pinang saja pakat-pakat turun main lah. Jangan kata dubat lepa dengan dubat leka. Dua hari bulan nak pergi tiga hari bulan. Tiga hari bulan nak pergi empat hari bulan. Dia dah habis lah. Tiga hari saja. Jadi kita sentuh sikit. Apakah aktiviti utama sepanjang expert 2026 ni?
0: Okay. Actually expert ni memang penuh dengan pelbagai aktiviti lah. padat daripada siang sampai ke malam.
1: Oh.
0: Kan 8:30 pagi tu dah ada aktiviti sampailah ke 11 malam.
1: Tu dia.
0: Kan. Okey, dari segi aktiviti ni kita buat pelbagai jenis aktiviti yang kita nak cater golongan apa keluarga, kan, kanak-kanak, golongan belia, kan, dan juga pengunjung-pengunjung yang lain lah, kan. Jadi antara aktiviti yang kita buat, of course lah, yang pertamanya adalah pameran, jualan dan demonstrasi produk, dan juga perkhidmatan oleh para usahawan sendiri lah, yang kata ada 280 gerai tu, kan. Yang ni kira
1: itu paling utama lah,
0: pengunjung-pengunjung main ni kira boleh tengok macam-macam jenis barang.
1: Betul.
0: Kan? Yang keduanya, kita buat aktiviti yang agak besar adalah Jerayawara ataupun roadshow pengacaraan.
1: Okey.
0: Yang melibatkan 250 peserta, yang mana roadshow pengacaraan ini akan dikelolakan sendiri oleh Fatri Yahya, pengacara kita yang terkenal.
1: Ya. Yeah.
0: Dan juga Cik Syarif Sharafuddin. Kan, ada dua orang ni memang master lah dalam bidang.
1: Memang cukup dikenali lah.
0: Dan dalam masa yang sama, kita juga ada program yang besar juga adalah program Eduran, di bawah tajaan PTPTN, dengan penyertaan seramai 1,500 orang.
1: Dah
0: full house.
1: Ramai.
0: Yalah,
1: cukup ramai. Ramai, cukup ramai.
0: Dan pada masa yang sama, kita juga ada program macam jualan agro madani.
1: Okay.
0: Kan, yang itulah jualan agro itulah.
1: Ya, betul.
0: Yang kita bagi diskaun jualan harga sayur-sayuran, pertanian yang murah ni.
1: Yang murah pada harga biasa lah.
0: Sama kita punya rakan tradisi expert lah. Dan juga pihak KPDN. Kita juga ada program forum Halewa Islam. Forum acara keagamaan lah.
1: Ya.
0: Pada hari Jumaat malam tu. Dan yang antara yang paling ditunggu-tunggu ni adalah konsert lah sebenarnya. Konsert ni paling ramai lah, kan. Jadi kira kita buh poster konsert ni saja, kira saya ingat peminat-peminat artis tentu ni memang mereka akan main lah, memenuhi ruang pentas expert tu. Yang mana kali ni kita dapat tajaan daripada pihak PTPTN untuk bawa Datuk Nash.
1: Datuk Nash mana no?
0: Untuk main apa, menyampaikan apa, mempersembahkan lagu-lagu dia lah. Selain daripada tu, kita juga ada Rabani.
1: Rabani.
0: Kumpulan penasyid yang cukup popular. Kita juga ada artis Ara Johari, artis-artis Gen Z macam apa, drama band, cerpen band, kan. Dan satu lagi untuk mak-mak rock lah, yang nak yang apa, yang ligat-ligat.
1: Okay.
0: Yang ligat-ligat ni yang kita ada juga persembahan daripada kumpulan SBDC.
1: Oh,
0: kan, yang kita bawakan khas lah. Jadi kalau ikut artis tu memang tiga hari ni kira persembahan artis sebelah malam di pentas ni memang ya, artis yang top-top jugalah kita panggil.
1: Kira kalau kata orang belah-belah kita ni kata kira kejap lah. Kira kejap lah.
0: Pada masa yang sama apa, DJ Jai, untuk kanak-kanak ni kita ada festival bazar buku.
1: Okay.
0: Dan juga festival seni dan sastra kanak-kanak. Di sini kita ada lah pelbagai jenis buku yang dipamerkan, yang dijual oleh kita punya penerbit-penerbit buku ni. Di samping itu ada juga pertandingan untuk kanak-kanak, pertandingan nasyid kanak-kanak, pertandingan mendeklamasi sajak, puisi, pantun kanak-kanak, kan. Macam-macam acara untuk kanak-kanak. Dan pada masa yang sama juga kita ada program business matching antara usahawan dan juga pihak ejen dan juga pasaraya. Dan pada masa yang sama juga kita ada juga buat pelbagai program untuk belia ni, seperti program e-sport, kan, lepas tu program robotik dan macam-macam lagi lah.
1: Kira
0: nak sebut satu tu memang ada puluhan program,
1: puluhan
0: sepanjang
1: program
0: expert pagi sampailah ke tengah malam.
1: Itu dia. Jadi pakat-pakat dengar dah pelbagai program tu. Dan yang paling istimewanya tu apabila tuan cerita tadi, penampilan istimewa, penampilan khas apa ni, Nash, yang akan bersama. Jadi kepada peminat-peminat Nash yang rindukan persembahan pentas daripada penyanyi Nash ni, mungkin dah cukup lama dah tak tengok persembahannya, inilah masanya. Jadi dalam pada masa yang sama juga, muslimin juga, muslimat juga, juga dijemput untuk bersama-sama memeriahkan, mengimarahkan, mengimarahkan, kita kata forum Ewa Berdana
0: dengan Kumpulan Rabani.
1: Itu dia. Jadi lengkap. Dia kena semua dengan lapisan masyarakat dan juga lapisan umur. Jadi tuan, kita berehat sebentar. Kita dengar lagu ni dulu. Dan untuk anda yang baru saja bersama dengan kami, saya bersama dengan Encik Muhammad Zahari kita dalam bersama membincangkan tentang Expert 2026. Sebentar lagi kita akan sambung balik sembang kita.

0: Baik, demikian baru saja menghiburkan anda lagu nyanyian Amir Jahari dengan lagunya Aku Juga Manusia. Dan seperti mana yang kita tahu, kita ni manusia, sebuah kekurangan. Yang maha sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan, kita nak sambung sikit lagi berkenaan dengan expert 2026 ni. Kalau kita kata bila ada satu program ataupun bila ada satu, kita kata, apa yang telah pun dicadangkan ataupun nak jadualkan berlangsung ni, sudah pasti ada sasaran. Jadi apakah sasaran jualan ataupun kontrak bagi Expert 2026 ni, tuan?
1: Okey, insyaAllah pada tahun ini kita mensasarkan untuk perolehan jualan tunai dan juga kontrak sebanyak RM2 juta ringgit lah.
0: RM2 juta. Ini untuk sepanjang 3 hari tu lah.
1: Ya, sepanjang 3 hari.
0: Okay. Dan mungkin bolehlah tuan bagi seringkas, apakah kategori produk yang akan terlibat secara khususnya dalam expert ni?
1: Okay, untuk expert pada kali ini dan masih macam mana yang sebelum ini, kan, dari segi produk, kebanyakannya adalah produk-produk AKS FMB, keluaran usahawan-usahawan Pulau Pinang, dan juga ada juga usahawan-usahawan luar ni. FMB ni macam-macam lah, tak tersebut lah. Produk dalam apa, botoy, produk dalam apa, seceh, produk yang packing dalam macam-macam jenis
0: makanan.
1: Yang keduanya, kita juga ada usahawan-usahawan yang jual tekstil dan juga pakaian ini. Yang ketiganya, kita juga ada produk kesihatan seperti produk herba, produk pharmaceutical yang dihasilkan oleh usahawan-usahawan kita. Seterusnya, kita juga ada produk macam saya kata tadi tu. Kita ada jualan dan pameran kenderaan. Kenderaan, produk-produk hasilan pertanian. Dan juga kita juga akan promote jualan rumah. Seperti expert ni,
0: kediaman pun ada juga.
1: Rumah kediaman. Alhamdulillah. Yang projek perda sendiri dan juga projek-projek daripada developer yang lain lah, yang kita jual ataupun kita pamerkan untuk pembeli yang di bawah kategori harga mampu milik ni.
0: Harga mampu milik. Jadi tuan, siapakah rakan kerjasama utama dalam expert kali ni?
1: Okey, alhamdulillah pada expert kali ni kita dapat kerjasama dan juga sokongan daripada pelbagai pihak dan agensi. Of course lah, yang paling utama ni rakan ataupun induk kita ni adalah pihak Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah kita sendiri lah. Kan, bapak kita lah. Pada tahun ini, seperti biasa macam mana tahun-tahun yang lalu, kita juga mendapat sokongan yang padu daripada pihak ISU-JPM, iaitu Majlis Pembangunan Bumi Putera Pulau Pinang, di bawah bahagian penyelarasan penyertaan Bumi Putera Pulau Pinang. Mereka ni adalah kita punya rakan strategik yang tradisi kita lah. Dan bermula tahun 2026 ni, kita dapat tajaan dan juga sokongan daripada pihak PTPTN, yang sudi collaborate dengan kita untuk laksanakan beberapa program besar-besar ni. Dan kita juga ada pihak Pharma, pihak agensi Kuskop, dan juga pihak KPDN, dan juga pihak kaunsel lah, tak boleh lari lah, kan, City Council, MDSP, yang semua ni banyak membantu kita untuk laksanakan expert. Dan selain daripada tu, banyak saja kaunter-kaunter agensi yang dibuka sepanjang expert ni, yang saya nak tersebut, kalau nak sebut ni, puluhan agensi yang support kita saban tahun lah.
0: Dan di kesempatan ini juga saya ucapkan tahniahlah untuk pihak perda sendiri, yang mana mempunyai rakan-rakan strategik yang kita kata kukuh. Dan kita
1: cuma
0: kata,
1: cuma terlupa nak sebut satu. Perda Venture Incorporated.
0: Perda Venture
1: itu
0: Incorporated
1: adalah kita punya main lah. Maksudnya tapak Midtown Perda itu sendiri diuruskan oleh Perda Venture. Program-program expo kita yang macam-macam program ni, mereka yang bantu untuk uruskan, bagi jadi dalam syarikat perda.
0: Jadi mungkin secara ringkasnya, siapakah yang akan merasmikan expert kali ini?
1: Okey, insyaAllah perasmian expert pada kali ini akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tuan Datuk Seri Utama Haji Ramli Ngatalib. Kita punya ialah TYT Pakinang lah. Pada jam 8.30 malam pada hari Jumaat 2 hari bulan tu lah, di pentas utama expert.
0: InsyaAllah. Jadi Tuan, mungkin ini peluang untuk Tuan menyatakan harapan Tuan kepada penganjuran expert pada tahun ini.
1: Okay. InsyaAllah harapan kita ni yang pertamanya adalah kita nak pastikan KPI kita tercapai lah. Yang pertamanya dari segi jumlah pengunjung 75 ribu orang tu, kita harap pendengar-pendengar di luar sana tolonglah hebah-hebahkanlah program expert ni kepada keluarga, kawan-kawan dan orang ramai untuk hadir memeriahkan expert. 75 ribu orang ni tak ramai pun sebenarnya. Kita target pun besar tu ya. Tapi kalau ramai-ramai tu baguslah.
0: Alhamdulillah. Kan?
1: Yang keduanya kita nak pastikan sasaran nilai kontrak dan tempahan 2 juta tu tercapai. Kita harap dengan support daripada public ke expert ni, usahawan kita dapat jualan yang tinggi lah. Kan? Dapat jualan yang tinggi, dapat buat networking yang baik, yang kukuh dengan pelbagai pihak, supaya produk atau perniagaan mereka dapat dikembangkan. Dan seterusnya kita juga mengharapkan orang kata apa, pendengar-pendengar tolong doa lah. Tolong doa supaya cuaca elok, tak hujan dan sebagainya, sebab cuaca tak menentu. Tolong-tolong pakai doa supaya cuaca elok sebanyak expert dan ramai orang boleh join. Dan yang paling penting juga kita mengharapkan expert pada kali ini jadi satu platform untuk usahawan kita berkawan ataupun buat jaringan dengan pihak usahawan-usahawan daripada luar negara tadi, yang China, Singapura, Thailand dan juga sebagainya tu lah. Kan, buat networking dengan mereka, belajar macam mana nak buat produk yang boleh export, dan akhirnya jadi platform kali ini untuk mula kembangkan perniagaan sehingga ke pasaran ekspor.
0: Itu dia. Itulah. Jadi tuan, terima kasih di atas kesempatan masa yang diluangkan untuk bersama dalam Bicara Prisma pada pagi ini. Dan saya dan juga Encik Muhammad Hazhari Umar Haris selaku pengurus pembangunan ekonomi Perda ni, mengharapkanlah mana yang dengar radio ni, mungkin ada adik-beradik yang tak dan dengar, tolong cerita bagi kata 294 ni ada program di Kubang Menerung. Pakat-pakat main. Dan saya juga menjangkakan insyaAllah akan jam di Tojo yang nak menuju orang ni, orang daripada luar pun nak pakai nak main ke Kubang Menerung. Sekali lagi terima kasih tuan di atas kesudian untuk bersama dalam Bicara Prisma ini, dan untuk panduan pendengar-pendengar kita. Waktu sekarang dah pun pukul 11.49 minit pagi, dan terima kasih di atas kesetiaan untuk bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Dan tepat satu tengah hari nanti kita akan ke pusat berita Radio Artian Kuala Lumpur untuk sama-sama kita ikuti utama satu tengah hari. Dan untuk panduan muslimin juga muslimat masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Pulau Pinang pada tengah hari ini adalah pada pukul 1.12 minit tengah hari.

0: safari.
1: Baik, terima kasih Iza. Tun Dr. Mahathir Mohamad mengiringi pemergian isteri tercintanya, Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali, dengan ungkapan doa. Tun Dr. Mahathir menerusi hantaran di media sosialnya mendoakan agar Allahyarham dikurniakan keampunan dan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara tersebut turut mengundang sebak dan ucapan takziah daripada rakyat Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia menzahirkan ucapan takziah atas pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda berdua mendoakan agar Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman dan beramal soleh. Sri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar seluruh keluarga Allahyarham diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi kehilangan insan tersayang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menzahirkan ucapan takziah atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Datuk Seri Anwar menyifatkan pemergian isteri bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu sebagai satu kehilangan besar kepada masyarakat dan negara. Jasa dan khidmat bakti Allahyarham wajar dikenang, khususnya sumbangan dalam kerja kebajikan serta keprihatinan terhadap masalah rakyat.
2: Dan tentunya dalam keadaan sekarang, kita simpati pada keluarga Tun Mahathir dan keluarga, dan kita juga kenang jasa dan khidmatnya kepada negara. Tun Siti Hasmah aktif masa dia jadi Isteri Perdana Menteri, dan kemudian dia kerja kebajikan dan keprihatinan terhadap masalah rakyat.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mewakili kerajaan, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil turut mengucapkan takziah atas pemergian Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Datuk Seri Fahmi turut mengarahkan semua stesen televisyen dan radio tempatan supaya menyederhanakan serta menyesuaikan pengisian program siaran masing-masing sebagai tanda penghormatan atas pemergian isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu. Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali meninggalkan legasi panjang sebagai antara wanita Melayu terawal dalam bidang perubatan serta tokoh yang banyak menyumbang kepada kesihatan awam, pendidikan dan kebajikan masyarakat. Dilahirkan pada 12 Julai 1926 di Kampung Jawa Kelang Selangor, Allahyarham merupakan anak keenam daripada 10 beradik. Pada 4 Ogos 1956, Tun Dr. Siti Hasmah berkahwin dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebelum berpindah ke Alustar dan berkhidmat sebagai pegawai perubatan di Hospital Besar Alustar. Selain tugas klinikal, Allahyarham turut menulis mengenai perubatan keluarga serta faktor sosioekonomi berkaitan kehamilan dan kelahiran di Malaysia. Dalam bidang pendidikan tinggi, Tun Dr. Siti Hasmah berkhidmat sebagai Chancellor Multimedia University selama 15 tahun dari 1957 hingga 2012. Pada 12 Julai lepas, Allahyarham menyambut ulang tahun kelahirannya yang ke-100. Tun Dr. Siti Hasmah meninggal dunia di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur pagi tadi.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tun Dr. Siti Asmah meninggal dunia. Malaysia kehilangan tokoh wanita Melayu terawal dalam bidang perubatan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, nescaya dia akan terlupa.
3: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Swamba.
1: Al Aizan Rafa, Mutiara FM stands with Palestine.
2: Satu 17 minit tengah hari pada waktu ketika ini. Dan untuk panduan Muslimin juga Muslimat lah pun tadi masuknya waktu solat pada Zuhur bagi seluruh negeri Pulau Pinang tepat jam 1.12 minit tengah hari. Radio TM terus membawakan perkembangan berkaitan istiadat pengkebumian negara Almarhum Tun Dr. Siti Asmah binti Haji Umar Ali, di mana diberitakan pada pukul 1.30 minit tengah hari jenazah dijadualkan bergerak dari kediaman keluarga ke Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi Indah Seri Kembangan. Urusan pengurusan jenazah jadualkan berlangsung antara jam 1.45 minit tengah hari hingga 2.45 minit petang, diikuti sesi penghormatan terakhir bermula jam 3 petang ini. Dan solat asar jadualkan akan masuk waktunya pada pukul 4.15 minit petang, dan dijadualkan juga akan diikuti dengan solat jenazah. Allahyarhamah. Saudara, sama-sama kita titipkan doa buat Awirham dan semoga bertabah buat keluarga yang ditinggalkan. Dan sungguhnya pemergian Awirham Tun Dr. Siti Asmah amatlah menghibahkan seisi rakyat Malaysia. Muslimin, Muslimat, sama-sama kita doakan semoga rohnya dicucui rahmat dan ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Amin, amin ya rabbal alamin.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Dah pun pukul 1.33 minit tengah hari. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk anda yang masih lagi tetap setia mendengarkan kami di Mutiara FM. Dan seperti yang kita semua sedia ketahui, sedia maklum, di mana hari ini saya isi rakyat negara Malaysia merasai kehilangan seorang tokoh perubatan yang mana pada hari ini kita kehilangan Arwahyarhamah Tun Dr. Siti Asmah binti Haji Umar Ali. Dan semuanya pembagian Arwahyarhamah merupakan satu kehilangan besar buat negara khususnya sebagai antara tokoh wanita terkemuka Malaysia dan perintis dalam bidang perubatan serta kesihatan awam, khususnya kesihatan ibu dan kanak-kanak, di mana Arwahyarhamah telah mencurahkan hikmat bakti kepada masyarakat dan negara sepanjang hayat beliau. Dan ketokohan, keprihatinan serta sumbangan Arwahyarhamah dalam bidang kesihatan, terutamanya kebajikan dan pembangunan masyarakat, telah meninggalkan legasi yang bermakna serta menjadi inspirasi kepada generasi wanita Malaysia. Dan sama-samalah kita mendoakan kesejahteraan roh Arwahyarhamah Tun Dr. Siti Asmah binti Haji Umar Ali. Semoga rohnya ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman dan dicucuri rahmat.

Mutiara FM segalanya untukmu. Di mana juga anda berada pada waktu dan ketika ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami di Mutiara FM segalanya untukmu.

FM. 1.48 minit tengah hari Mutiara FM, segalanya untukmu. Dan untuk makluman pendengar-pendengar Mutiara FM, di mana anda dapat mengikuti Grandstand Istirahat Pengkebumian Pembesar Negara Abang Hamah Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali. Ini pada hari ini 28 September 2026, dijadualkan bermula jam 3 petang hingga selesai. Anda dapat menyaksikan secara langsung ini di TV1 dan saluran berita, di mana dalam istiadat pengkembumian Pembesar Negara kali ini akan dihoskan oleh pengacara Syed Munawar dan Raja Supi, di mana akan dibawa semasa secara langsung itu juga dijadualkan akan berlangsungnya lintas langsung ke Masjid Al-Sharif, Taman Sungai Besi Indah, dalam upacara penghormatan terakhir dan seterusnya ke Pusara Negara. Itu yang dijadualkan dalam Grandstand Istiadat Pengkebumian Pembesar Negara. Dalam upacara pembagian nawai rahmah Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali. Dan saya juga mengharapkan pada waktu dan ketika ini, yang mana masih lagi bersama dengan kami di Mutiara FM, dalam keadaan yang bahagia, dipermudahkan segala urusan, dan untuk yang telah pun selesai menunaikan solat fardu zuhur tadi, alhamdulillah, telah pun kita sempurnakan. Solat kita. Dan semoga ianya memberi kelapangan dalam kehidupan kita, di mana solat itu adalah tiang dalam agama Islam. Dan insyaAllah juga dalam bicara kesihatan, yang dijadualkan akan ke udara pada pukul 2.15 minit petang nanti, kita akan bawakan kepada anda tetamu yang akan membicarakan tentang kesihatan, dan diharapkan agar anda yang selalu mengikuti rancangan ini akan tetap setia mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Dalam bicara kesihatan, tepat jam 2.15 minit petang nanti. Mutiara FM, segalanya untukmu.

2.13 minit petang waktu ini. InsyaAllah 2.15 minit petang nanti. Kita akan bersama dalam bicara kesihatan. Kita akan membicarakan berkenaan dengan jerebu dan kesihatan. Apa yang perlu kita tahu?

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, Mutiara FM, segalanya untukmu. Dan telah pun berada bersama dengan saya, Dr. Tan Sin Wiu, iaitu pakar perubatan kesihatan awam, yang mana pada petang ni kami akan membicarakan topik berkenaan dengan jerebu dan kesihatan. Dan tanpa banyak buang masa, kita terus bersama dengan doktor. Jadi salam sejahtera, selamat petang doktor.
2: Terima kasih, salam sejahtera dan selamat petang.
1: Dan dikabarkan doktor baru second week tu dia. Dia sebelum ni doktor, kata doktor daripada Pantai Timur.
2: Ya, lama di Pantai Timur.
1: Hampir
2: 11 tahun.
1: 11 tahun betul, ha? Itu dia. Jadi sudah pastinya bila balik mai ke negeri ini, kita akan mencurahkan lagi lah jasa bakti ke negeri kita sendiri, doktor.
2: Ya,
1: itu dia, doktor. Cantik. Jadi hari ini kita nak bersembang, kita nak bercakap tentang jerebu dan kesihatan. Apa yang perlu kita tahu? Masyarakat perlu tahu di mana jerebu ni juga dia akan mengganggu kesihatan kita. Kalau kata kita ambil sambil lewa saja tentang perkara jerebu ni. Jadi mungkin doktor boleh perincikan apakah sebenarnya jerebu dan bagaimana ia boleh berlaku di Malaysia ni. Silakan.
2: Ya, ya, jerebu berlaku apabila udara kita mengandungi kepekatan bahan pencemar yang tinggi ataupun polutan lah, terutamanya zarah halus ataupun habuk yang sangat halus seperti PM2.5 ataupun PM2.5 sehingga menyebabkan udara kelihatan berkabus atau berasap dan jarak penglihatan kita pun berkurangan.
1: Okey.
2: Jadi di Malaysia, jerebu boleh berpunca daripada pembakaran terbuka, kebakaran tanah gambut ataupun aktiviti pengangkutan serta pelepasan daripada industri.
1: Yeah.
2: Jadi selain dari sumber tempatan, Malaysia juga mengalami jerebu rentas sempadan, iaitu punca itu berlaku di negara lain tetapi dibawa oleh angin ke negara kita.
1: Itu yang dia jadi bertambah memburuk tu kan. Sebab dalam negara kita pun macam doktor beritahu tadi, sudah ada jugalah pembakaran terbuka, tetapi mungkin dia punya radius pembakaran terbuka tu tidaklah sebesar apa yang berlaku di luar negara. Jadi bila berlaku di luar negara, duduk pula dalam, kita kata, satu garisan khatulistiwa yang sama, jadi dia tolak mai, dia tambah lagi jerebu negara kita. Betul
2: ya, bergantung pada arah angin juga.
1: Bergantung kepada arah angin. Jadi doktor, kenapa keadaan jerebu kadang-kadang nampak teruk walaupun tiada banyak kebakaran di kawasan kita ni?
2: Ya, sebenarnya sekarang ini negara kita pun berjerebu, cuma sehari dua ini kurang sikit lah.
1: Ya,
2: jadi punca utamanya adalah jerebu dari luar negara ataupun merentasi sempadan. Sebab jerebu ni dia tidak mengenal sempadan negara.
1: Betul.
2: Jadi asap daripada kebakaran besar yang dibawa oleh angin merentasi jarak yang jauh. Selain itu, keadaan cuaca seperti tekanan atmosfera dan hujan juga memainkan peranan yang penting. Apabila cuaca panas, kering dan angin lemah, bahan cemar itu lebih mudah terperangkap berhampiran permukaan bumi ataupun pada muka tanah dan menyebabkan kualiti udara kita merosot.
1: Itu dia. Jadinya bila jadi macam tu, dia terkepung, dia jadi jerebu lah.
2: Ya, betul.
1: Itu dia. Jadi itulah punca utama. Dia tak ada punca lain dah. Punca daripada pembakaran terbuka juga.
2: Ya, ya.
1: Jadi di kesempatan ini juga, doktor, ya, mungkin doktor boleh setujulah apa yang saya fikirkan ni. Di mana kita elakkanlah daripada melakukan pembakaran terbuka, doktor.
2: Betul.
1: Bagi membendung, kita kata apa?
2: Betul.
1: Pollution dan seterusnya menyebabkan jerebu ni, doktor. Dan doktor, apakah bahan pencemar yang paling membimbangkan yang ada dalam jerebu ni?
2: Yang paling bahaya itu seperti yang saya sebut tadi, PM2.5.
1: Okey.
2: Ini sebab dia sangat kecil. Jadi ketebalan ataupun saiz dia, kalau saya nak cuba bagi gambaran, dia kira-kira 30 kali ganda lebih halus daripada lebar rambut kita.
1: Itu dia.
2: Jadi rambut kita ni sudah sangat halus.
1: Betul.
2: Tapi 30 kali ganda lebih halus. Jadi oleh sebab saiz dia yang sangat kecil, dia boleh masuk ke dalam saluran pernafasan kita dan menembusi ataupun tembus segala segala filter ataupun filter semula jadi lah,
1: betul lah,
2: yang
1: betul lah.
2: Organ, tisu, pernafasan kita itu ada, dia boleh tembus masuk ke dalam paru-paru dan terus masuk ke dalam saluran darah kita.
1: Aduh.
2: Dan mengalir ikut darah kita ke seluruh badan.
1: Itu dia.
2: Jadi sebab itulah yang dia bahaya.
1: Jadi saya rasa saya ni pun terkesan dengan jawabu juga, kata. Kalau doktor duk dengar
2: kita
1: kan.
2: Semua terkesan.
1: Terkesan, doktor.
2: Semua terkesan.
1: Sebab saya duk berasa perubahan ni sedia ada jawabu, suara saya pun jadi serak-serak basah. Sebab saya jarang karaoke. Tetapi bila doktor sebut kata jerebu ni dia boleh menyebabkan macam tu, dia berasa macam tak puas, doktor. Dan juga apa yang saya rasai sendirilah, di mana dalam musim jerebu ni batuk dia payah nak lega, betul tak, doktor? Itu dia. Jadi itulah saudara, di mana saya bersama dengan Dr. Tan pada petang ni, kami membicarakan bersembang berkenaan dengan jerebu dan kesihatan, di mana macam Dr. Tan bagi tahu tadi, zarah dia sangat halus. Zarah, kita kata kuman lah, dah.
2: Particle. PM2.5, particle.
1: Particle,
2: eh? Ataupun okay. Habuk halus.
1: Habuk lah. Halus, ya. Habuk halus ni, yang mana macam doktor kata, PM2.5 ni saiz dia lah. Ya. 2.5 nanometer, saya kira. Ukuran yang paling kecil nanometer, kan? Tak salah saya lah, kan? Dia paling kecil sekali. Jadi, dia boleh tembus kita punya filter.
2: Yes.
1: Macam kita kalau kata bernafas, ikut hidung lah, kata. Walaupun ada bulu hidung sebagai filter, tapi dia boleh tembus juga.
2: Ya.
1: Betapa halusnya.
2: Betul, betul.
1: 30 kali ganda, halus daripada rambut kita.
2: Lebar rambut kita.
1: Dia. Allah. Jadi, siapakah yang paling terdedah dan juga terkesan kepada kesan jerebu ni, Doktor?
2: Sebenarnya semua orang boleh terjejas. Tetapi terdapat golongan yang lebih mudah mendapat kesan daripada jerebu ini. Antaranya kanak-kanak, warga emas, wanita hamil dan individu yang mempunyai penyakit jantung, paru-paru atau paru-paru tu seperti penyakit asma atau COPD lah.
1: COPD.
2: Biasanya rokok kan ada COPD. Jadi golongan ini yang paling mudah dan paling banyak terkesan dengan jerebu.
1: Okey. Jadi doktor, kita kata apa, jerebu ni kepada perokok ni pun juga cukup bahaya jugalah.
2: Ya, dia kira dua kali ganda risiko. Rokok itu dah satu
1: dah
2: risiko
1: lah.
2: Lepas tu tambah pula dengan jerebu.
1: Nasib baik saya berhenti rokok dah tu. Syukur-syukur lah kan boleh berhenti. Jadi doktor, sebelum kita sambung lagi cerita berkenaan dengan jerebu dan kesihatan ni, doktor, kita dengar juga ni pun lagu ni, doktor. Dia cerita tentang awan juga. Jadi bila partikel PM2.5 ni dia banyak, jadi dia masuk kat dalam ruang udara kita. Jadi dia terkepung dan jadi jerebu. Tapi ini pula penyanyi kita Hafiz Suhaib nak cerita tentang awan nano. Jadi eloklah sekejap lagi kita sembang balik berkenaan dengan jerebu dan kesihatan, doktor. Kita dengar lagu ni dulu. Baik. Di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Okey, itu dia doktor. Cerita tentang awan nano. Jadi dia berkait rapat jugalah dengan keadaan jerebu ni, yang mana pada petang ini dalam bicara kesihatan, saya bersama dengan Dr. Tan tengah bersembang berkenaan dengan jerebu dan kesihatan, apa yang perlu kita tahu. Jadi terima kasih doktor kerana memberikan informasi kepada saya. Ini merupakan pengetahuan baharu juga bagi saya, di mana saya mengetahui yang partikel yang berada di udara di ketika jerebu ni adalah PM2.5 yang cukup halus, yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, memang boleh masuk pun ikut filter semula jadi kita. Itu dia, ianya cukup bahaya dan juga cukup memberi kesan kepada mereka yang ada asma, sakit jantung, dan juga untuk perokok-perokok juga, doktor.
1: Ya,
0: itu dia. Jadi doktor, pada tahap IPU berapakah kita perlu mula mengambil langkah berjaga-jaga?
1: Ya, IPU ni dia ada beberapa tahap. Lima tahap lah sebenarnya.
0: Okay.
1: Yang bawah sekali actually tahap baik, iaitu 50 ke bawah. Jadi kalau 51 sehingga 100, dia dah masuk ke tahap sederhana. 101 sehingga 200, tahap tidak sihat. Lebih dari 200 sehingga 300, sangat tidak sihat. Dan 300, melebihi 300 adalah tahap berbahaya. Yang paling tinggilah tahap berbahaya. Jadi apabila bacaan mula mencapai tahap yang tidak sihat, kita perlu mengurangkan pendedahan kepada udara luar ataupun outdoor, supaya risiko kita dapat dikurangkan.
0: Dan doktor, ya, kalau ramai juga yang tertanya-tanya apa dia IPU tu? IPU ni adalah indeks pencemaran udara.
1: Kadang-kadang kita tengok API, Air Pollution Index. Sebenarnya itu maksud yang sama.
0: Yeah, cuma satu dalam bahasa orang putih, satu dalam bahasa Malaysia. Lebih kurang tu, doktor, ya. Jadi doktor, 300 ke atas dikira berbahaya. Dan baru-baru ini juga tak selesai di Sarawak, di mana ianya mencatatkan IPU atas daripada 400. Maknanya itu sangat-sangat berbahaya lah.
1: Betul.
0: Dan kalau kita sihat, adakah kita ni masih lagi boleh bersenam di luar ketika jerebu? Macam doktor kata tadi, bila dah tahap sangat bahaya tu, jangan main kat luar.
1: Betul.
0: Tapi kalau kata kita sihat, tak ada asma apa, boleh tak?
1: Jadi ini bergantung kepada tahap pencemaran udara.
0: Okey.
1: Jika kualiti udara itu masih di tahap sederhana, mungkin kita boleh meneruskan lagi aktiviti luar, yang biasalah, berjalan kaki, brisk walking dan sebagainya. Tetapi apabila IPU meningkat ke tahap tidak sihat, aktiviti fizikal yang lasak seperti berlari dan sukan yang lasak lah di luar, sebaik-baiknya dikurangkan, ataupun kita pindah ke indoor. Dalam bangunan.
0: Jadi jangan buat main-main jugalah bila kata keadaan IPU dah lebih daripada 300 itu. Walaupun kita sihat, kita tidak boleh, kita kata apa, kita ni macam Superman. Dia kebai semua, doktor.
1: Bila kita senam, kita akan nafas lebih laju,
0: betul.
1: Dalam. Jadi bahan cemar itu pun masuk dengan kuantiti yang lebih banyak, dalam badan kita.
0: Saya tak dapat bayangkan betapa bahayanya apabila partikel ataupun PM2.5 ni dia masuk secara berjemaah ni, dia masuk baik
1: banyak-banyak.
0: Lepas tu tak ada asma pun jadi penat, doktor. Jadi walaupun sehebat mana anda dan juga setaat mana anda ingin bersenam, tapi apabila kadar pencemaran udara dah sampai ke 300 lebih, relax-relax dulu ataupun buat aktiviti dalam tempat yang tertutup ataupun indoor.
1: Sebenarnya
0: doktor,
1: 100 ke atas pun kita kena cuba elakkan.
0: Sebab
1: dia sudah masuk ke tahap tidak sihat.
0: Tidak sihat dah. Bukan kata takat 300 tuan. 100 ke atas pun
1: betul,
0: kita perlu berwaspada.
1: Betul.
0: Itu dia, doktor. Jadi doktor, adakah pelitup muka yang biasa ni, yang kebiasaan kita duk pakai ni, boleh melindungi kita daripada jerebu?
1: Ya, pelitup muka ataupun face mask lah yang kita panggil, kebiasaannya dia triply mask ataupun surgical mask, dan dia bukan direka untuk bagi pelindungan yang optimum kepada PM2.5.
0: Okay.
1: Ini sebab PM2.5 ni terlalu halus dan dia boleh tembus triply mask kita. Jadi kalau kita nak keluar bangunan juga, sepatutnya perlu pakai respirator N95.
0: N95, no?
1: Dia mask juga, pelitup muka juga, tapi bahan dia lain dan dia boleh tapis zarah yang lebih halus lagi.
0: Okey.
1: N95.
0: N95.
1: Tapi sebaiknya kita cuba elakkan ke kawasan luar, duduk dalam bangunan dan sekiranya betul-betul perlu, pakailah N95. Sebab N95 ni tak sesuai juga untuk pakai masa panjang.
0: Okey.
1: Sebab dia tebal dan kita perlu tenaga yang lebih apabila menarik nafas.
0: Betul, betul.
1: Jadi kalau pakai lama, kita nak tarik nafas pun akan rasa letih. Jadi kalau boleh hadkan juga penggunaannya, pakai bila betul-betul perlu keluar bangunan sahaja.
0: Okey, doktor. Itu dia saranan daripada Dr. Tan kita. Walaupun kalau kata-kata kita ni ada mask N95 ni, pun kita perlu, penting saja kita boleh keluar dalam keadaan yang kita kata macam darurat lah,
1: yang betul-betul perlu,
0: yang betul-betul perlu sajalah. Ini kerana betul lah doktor, semakin padat dia punya perlindungan tu, jadi semakin sempit lah ruang-ruang yang berada di mask tu, yang kita tekupkan kepada hidung kita dan mulut kita ni. Jadi betul lah macam doktor kata, bila kata N95 ni dia lagi padat, jadi bila kita nak tarik nafas, kena tarik dia lagi
1: lagi cepat letih,
0: lagi cepat letih. Betul-betul doktor. Okey, dan selama ini juga doktor, orang ramai lebih mengenali jerebu sebagai punca masalah pernafasan. Adakah jerebu ni dia boleh efek sampai mai jantung ni doktor?
1: Boleh, actually sebenarnya boleh. Jadi, jerebu bukan saja menjejaskan paru-paru ataupun sistem pernafasan, ia juga boleh memberi kesan kepada jantung dan saluran darah. Ini pun disebabkan PM2.5 juga. Bila dia masuk ke dalam paru-paru, masuk ke dalam saluran darah kita, dia boleh menyebabkan keradangan ataupun inflammation kepada saluran darah. Dan lama-lama saluran darah itu akan bermasalah lah, dan menyebabkan risiko seperti serangan jantung dan stroke.
0: Itu dia. Nampak kecil saja, nampak tu nampak macam secara generalnya mungkin orang melihat jerebu ni sebagai sesuatu yang takkan kot ada orang mati kerana jerebu ni kan,
1: batuk-batuk
0: saja kan. Tapi apabila doktor menceritakan kepada kita pada petang ni, di mana jerebu ni juga boleh menyebabkan ataupun menjejaskan jantung kita, saya jadi bertambah takut doktor kan. Sebab saya pun selalu juga duk main kat luar kan, takut lah doktor. Tapi itulah, dan pada petang ni kita dapat ketahui yang jerebu ni bukan fenomena yang biasa-biasa, tetapi ianya agak membahayakan. Kalau ianya sampai kepada tahap IPU yang melebihi 100 pun dah dikira bahaya doktor,
1: tidak sihat.
0: Waspada selalu dengan jerebu ni. Dan kita harapkan negara jiran tahun depan ni tak gaduh lah nak bakar-bakar ni.
1: Harap-harap
0: begitu lah. Boleh dikatakan saban tahun doktor, benda yang sama berlaku. Jadi doktor, bila dah ada jerebu, mungkin ada cara untuk mengatasi dia. Adakah hujan ni boleh membersihkan jerebu ni dan membersihkan udara sekali doktor?
1: Ya, sebenarnya hujan boleh membantu mengurangkan kepekatan zarah PM2.5 tu di udara, tetapi untuk sementara waktu saja.
0: Sementara pula.
1: Hujan itu membawa sebahagian dari zarah itu turun ke permukaan bumi.
0: Okey.
1: Tetapi sekiranya punca pembakaran, punca yang menyebabkan zarah itu masih wujud, dan angin masih bertiup ke arah negara kita, jerebu itu akan kembali apabila hujan berhenti.
0: Dan di sini juga kalau betul lah apa yang saya cuba faham, PM2.5 ni dia bukannya sejenis virus ataupun apa, dia sebenarnya partikel-partikel halus,
1: habuk-habuk halus.
0: Habuk-habuk halus. Jadi jangan silap sangka pendengar-pendengar kita, sebab dia kata PM2.5 ni macam lebih kurang virus jugalah.
1: Bukan.
0: Tapi dia bukan. Ianya partikel-partikel halus, habuk-habuk halus daripada pembakaran terbuka yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia ni juga. Jadi doktor, apakah mesej yang paling penting yang doktor ingin sampaikan di kesempatan yang ada pada petang ni? Silakan doktor.
1: Jadi mesej yang saya nak sampaikan secara ringkas, tiga perkataan saja, iaitu semak, kurangkan dan lindungi. Jadi semak bermaksud semak bacaan IPU sebelum melakukan aktiviti luar. Kurangkan pendedahan kepada udara tercemar, terutama aktiviti fizikal yang lasak semasa kualiti udara tidak sihat. Dan lindungi golongan yang lebih berisiko seperti kanak-kanak, warga emas, wanita hamil serta mereka yang mempunyai penyakit jantung atau paru-paru.
0: Jadi kita juga kita kata apa, kalau kata orang yang berkemampuan tu, kalau ada penapis udara di rumah tu,
1: air filter.
0: Air filter lah. Air filter kira bagus lah, doktor, ya. Jadi doktor, sekiranya ada orang awam mempunyai sebarang pertanyaan lagi, kok mereka tak puas dengan sembang kita petang ni, bagaimana mereka boleh menghubungi pihak doktor, pihak yang berkaitan lah?
1: Untuk sebarang maklumat yang lebih lanjut, boleh melayari laman web Kementerian Kesihatan Malaysia di www.moh.gov.my atau melayari laman web Jabatan Alam Sekitar di eqms.doe.gov.my.
0: Itu dia. Doktor, kalau kata masyarakat tu, pendengar kita yang nak mengetahui dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan cerobu ni apa semua, kita ke website yang telah pun di,
1: ataupun lebih mudah di laman Facebook.
0: Facebook lagi senang, Facebook lagi senang. Ramai yang tengok Facebook,
1: Facebook Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Itu dia.
1: Atau Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang.
0: Jadi jangan duk kalau-kalau duk nak text / apa, pi Facebook terus ya. Itu dia, doktor. Doktor, terima kasih di atas kesempatan masa doktor yang doktor berikan khas untuk bicara kesihatan kita pada petang ni. Dan saya pasti saya juga mendapat ilmu daripada apa yang doktor sampaikan tadi. Dan seperti pendengar-pendengar kita juga mengetahui dengan lebih jelas lagi berkenaan dengan cerebu ni. Ianya bukan fenomena yang biasa-biasa.
1: Sama-sama, dan harap dapat membantu semua.
0: Ya. Jadi doktor, terima kasih sekali lagi. Dan demikian tadi saudara bicara kesihatan pada petang ini. Saya bersama dengan Dr. Tan Sin Wiu, iaitu pakar perubatan kesihatan awam. Dan kalau ada kesempatan, kita berjumpa lagi, doktor. Jadi bye-bye, doktor. Terima kasih atas kehadiran dalam bicara kesihatan. Thank you.
1: Sama-sama, doktor.

Mutiara FM, segalanya untukmu. Mutiara FM, segalanya untukmu. Dan Sabrul, nampaknya sampai di sini saja tugasan saya bersama dengan anda dalam Fokus Mutiara bagi edisi pertemuan kita di udara Mutiara FM pada edisi hari ini, 28 September 2026, 16 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Walau hari ini merupakan hari yang cukup menghiburkan, cukup menyedihkan bagi seisi rakyat Malaysia, namun kita perlu pasrah, yang mana setiap yang bermula pasti akan berakhir. Dan insyaAllah selepas ini anda akan ditemani Fas dalam Kona Mai. Apatang kru, teringat Kona Mai tadi. Jadi apapun saudara, sesungguhnya pemergian Allahyarhamah Tun Dr. Siti Asmah amatlah menghiburkan seisi rakyat Malaysia. Dan sama-samalah kita terus mendoakan agar ruhnya dicucuri rahmat dan ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Dan jangan lupa untuk anda mengikuti saya langsung Grandstand Istiadat Pengkebumian Pembesar Negara Allahyarhamah Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali, yang dijadualkan akan berlangsung bermula jam 3 petang bersama dengan Syed Munawar dan Raja Sufi di TV1. Ya, saya Jailani. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat petang.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Inilah Mutiara FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang buat semua pendengar setia Mutiara FM. Diharapkan anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Hari ini bersama Fazrina dalam Petang Kru sehingga jam 8 malam nanti. Juga terima kasih kepada Jai temankan anda semua dalam Fokus Mutiara. Hari ini edisi 28 September 2026 bersamaan dengan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Umum mengetahui perkabaran duka untuk hari ini dengan pemergian isteri kepada mantan Perdana Menteri iaitu Tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali. Kami di RTM mengucapkan salam tahsiah kepada Tun Dr. Mahathir dan juga seluruh keluarga. Kami juga akan bawakan kepada anda berita dari semasa ke semasa mengenai pengemudian beliau. Jadi teruskan bersama kami, Trafam, segalanya untukmu.

Sejarah itu adalah pohonan yang pernah disirami basah air mata dan baja pengalaman. Biar ditimbus tanah hari ini, namun di kukuhnya akar, pohonannya terus tegak berdiri. Manusia yang bijak adalah mereka yang mengiktibar sejarah masa lalu untuk melakar sejarah masa depan. Hiduplah di dunia ini sebagai penyumbang. Usahlah kita hidup sebagai penumpang. Biar adanya kita, orang merasa. Dan perginya kita, orang terasa. Dengarkan Mutiara Ilmu di Mutiara FM. Isnin hingga Rabu, 3.15 petang. Dan ulangannya selepas maghrib. Saya, Ibnu Rijal.

0: bersama sama Al-Fadhil Ustaz Azlan Shah Nabi Sahan dengan tajuk Keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahagian pertama. Mutiara ilmu ini dirakamkan di Masjid Habib Daerah Timur Laut, Pulau Pinang.
1: Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh allahumma thabbitna 'indal mauti bila ilaha illallah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji dan syukur setinggi-tingginya, selama-lamanya kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia rahmat kasih sayangnya. Allah curahkan, berikan kita kesihatan yang baik, kelapangan waktu, rezeki yang cukup, dan kita dapat berada di salah satu masjid yang cukup indah pada malam ini. Dan ini pertama kali saya di Masjid Habib ni, alhamdulillah. Dan kita berbicara tentang Al-Habib yang paling kita cintai, mengatasi cinta kita kepada ahli keluarga kita, bahkan lebih kita cintai daripada diri kita sendiri, sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada hadis Sayyidina Umar radhiyallahu an pernah datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebut, wahai Rasulullah, engkaulah orang yang paling aku cintai lebih daripada ibu ayah aku, keluarga aku, melainkan diri aku sendiri. Maksudnya hanya dia cintakan dirinya lebih daripada cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kata belum lagi, belum sempurna. Kemudian Umar radhiyallahu an menyebut, engkaulah orang yang paling aku cintai mengatasi bahkan diri aku sekalipun. Dan Nabi kata al-ana Umar, sekarang sempurna keimanan tersebut. Dan hari ini dalam suasana dunia yang serba tidak menentu, banyak berita yang kita buka, kita baca tentang peperangan, tentang bencana alam, banjir, jerebu, tanah runtuh. Semalam pun ada berita tanah runtuh di Lebuh Raya berdekatan dengan Ipoh. Kita sentiasa didatangi oleh berita-berita yang membuatkan fikiran kita rasa negatif, rasa resah, rasa gelisah, bimbang tentang masa depan. Jadi sempena Maulidur Rasul, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun ini, saya ingin membawa diri saya dan tuan-tuan perempuan semua, kita menelusuri jejak perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal satu sisi sahaja daripada kehidupan Nabi, betapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam walaupun berdepan dengan situasi yang paling sukar dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi adalah orang yang sentiasa optimis, bukan pesimis. Hari ini dibantu lagi dengan media sosial dan pelbagai platform yang ada, kita lebih cenderung rasa pesimis. Kita pesimis dengan masa depan. Kalau nak berkeluarga, kalau yang bujang dia rasa kalau kahwin, tengok orang semua kahwin. Lepas kahwin je hilang keceriaan hidup. Kalau kawan tu baru engage, kita panggil dia engagement, dia baru telah dimasukkan ke dalam sangkar. Dan konotasi dan naratif-naratif yang memomokkan perkara-perkara yang menjadi sunnah besar Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai benda yang sangat menakutkan dan buruk. Demikian juga dalam konteks lain. Dalam kita melihat masa depan umat, kita lihat berapa tahun kita kunut nazilah, berdoa tidak henti untuk Palestin. Hari ini kita mungkin rasa pesimis dan rasa tak boleh nak buat apa dah. Tak ada apa pun yang berubah. Jadi hari ini kita akan lihat beberapa hal tentang kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya sangat dekat dengan episod kehidupan kita yang kecil-kecil dalam setiap hari yang kita lalui. Dan sebelum kita masuk tu, sebahagian orang, sewaktu saya awal-awal dulu bertanya dengan rakan-rakan penerbit buku, orang guru-guru yang mengajar sirah, saya bertanya, apakah yang daripada pengalaman para guru, para penulis buku, apa yang rasa macam sirah Nabi ini tak connect dengan masyarakat? Mereka kata sebab kita rasa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh sekali beza dengan kehidupan kita. Jadi kalau kita kata Nabi positif, kita akan ada sangkaan, itulah itu Nabi. Nabi hidupnya beza dengan kita. Tak susah macam kita, tak

0: Sebab kita baca sirah Nabi SAW, kita dah tahu cerita penuh tu. Kita tak sedar yang ketika Nabi melalui setiap episod tu, Nabi belum tahu cerita penuhnya. Nabi hanya ada keyakinan yang penuh. Nabi tak tahu hujungnya akan pergi ke Madinah, hujungnya Mekah akan dibuka. Nabi tak tahu. So Nabi SAW melalui fasa-fasa gelap ini dengan keimanan dan optimism. So optimism itu yang hari ini kita nak cuba hidupkan balik. Moga-moga Allah SWT rezekikan kita keikhlasan kita berada di rumah Allah pada malam ini, dan keberkatan ilmu yang mana kita keluar, langkah keluar ni, kita keluar sebagaimana semua ciri-ciri yang ada pada Nabi SAW ini kita bawa keluar, insyaAllah. Tapi sebelum kita pergi jauh, ini adalah satu hadis yang penting untuk kita faham. Kita belajar tentang yakin walaupun dalam waktu sukar daripada insan, daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling berat dan susah hidupnya. So Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat yang awal masuk Islam, yang setia bersama Nabi, bahkan antara episod yang menggerunkan dalam hidup Nabi ini, Nabi hampir dibunuh ketika perang Uhud. Sa'ad bin Abi Waqqas ni menjadikan tubuh badannya sebagai perisai untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. So Sa'ad bin Abi Waqqas dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, datang kepada Nabi SAW dan cuba fikir kenapa para sahabat bertanya soalan ini. Mereka nak tahu ayyun nas ashaddu balaan, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berat ujiannya? Lalu Nabi SAW sebut al-anbiya, yang paling berat ujian mereka adalah para nabi. Thummal amthal fal amthal, kemudian orang yang ranking mereka seperti mereka dan seperti mereka. Dan hadis ini panjang. Nabi SAW memberikan pendetailan. Nabi kata SAW, seseorang itu akan diuji dengan kadar keimanan dan keberagamaannya. Lalu Nabi SAW kata, jika keagamaannya teguh, ujiannya juga akan semakin berat. Kemudian, jika agamanya lemah, ujiannya juga akan berkadaran dengan keteguhan keimanannya. Kemudian Nabi SAW sebut, dan ujian akan terus menimpa seseorang hamba sehingga akhirnya dia dibiarkan berjalan di atas muka bumi dalam keadaan tidak mempunyai satu dosa pun. Maksudnya kita faham, kita selalu harap ujian selepas ni akan semakin ringan. Tapi formula yang Nabi bagi, semakin kita mencontohi Nabi SAW, semakin kita berusaha untuk mengambil karakter dan sikap Nabi SAW, kita sebut tadi nak keluar daripada masjid ni dengan pedoman daripada Nabi SAW, kita sebenarnya menjangkakan ujian akan lebih berat. Tapi kita diberikan kekuatan, keyakinan supaya kita boleh mendepani ujian lebih berat tu. Kerana hidup ini dalam apa keadaan sekalipun, bisnes ke, pendidikan ke, ekonomi ke, politik ke, sosial ke, keluarga ke, untuk mencapai tahap pencapaian yang tinggi, jalannya hanya satu, iaitu kita mengatasi kesusahan demi kesusahan. If there is anything worthwhile, dia menuntut kita mendepani halangan. Nanti ada satu buku saya boleh cadangkan, tajuk buku dia adalah The Obstacle is the Way. Sebenarnya kalau kita study, kita semua mengharapkan hidup yang lebih senang. Sebenarnya bila hidup kita semakin senang, kita ada comfort crisis. Sebab tu ada kata-kata yang selalu diulang. Zaman yang susah melahirkan generasi yang kuat. Dan generasi yang kuat melahirkan ketumbukan yang hebat. Tapi bila dah selesa, dia akan melahirkan generasi yang lemah. Generasi yang lemah akan menghasilkan waktu susah pula. Dan kitaran tu akan terus berputar. Dan kita tahu Nabi kita SAW adalah teladan yang paling baik. Jadi kita ada beberapa poin, masa kita sangat terhad, kita terus masuk dengan ingat setiap episod ini, di balik tu Nabi sedang melalui kesusahan-kesusahan tertentu. Nanti kita akan sebutkan. Contohnya Nabi SAW, optimism Nabi ni bermula dengan Nabi sangat peka tentang nama jalan, nama lembah dan nama-nama orang yang ada di sekelilingnya. Nabi tak suka nama-nama yang ada nuansa ataupun bunyi yang negatif. Contohnya para sahabat Nabi SAW ni, daripada Yahya bin Sa'id, bahawa Rasulullah SAW menyebutkan bahawa kalau Nabi jalan di satu jalan, Nabi akan tanya, apa nama jalan ni? Dan kalau nama jalan tu nama yang elok, Nabi akan gembira. Tapi kalau nama jalan tu atau nama lembah tu nama yang buruk, Nabi akan minta tukar. Contoh Masjid Habib, nama yang baik lah, so tak payah tukar. Jadi kalau kita lihat, Nabi SAW pernah satu ketika jalan di satu lembah, Nabi tanya, apa nama tempat ni? Dan mereka kata, nama tempat ni Afirah ataupun Arfah, yang bermaksud gersang, berdebu, mati. Nabi kata, tukar. Mulai hari ni, bal anta huda, Nabi kata. Ataupun tadi yang mereka sebut tu Afirah ataupun Arah, tempat yang mati. Nabi kata, mulai hari ini nama engkau adalah Huda, petunjuk. Atau Nabi pergi ke tempat yang gersang, Nabi kata, mulai hari ini nama tempat ni adalah Al-Khadirah, hijau, subur. Suatu nanti kita akan lihat, selepas Nabi bertarung belasan tahun di Mekah, hari ini kalau kita direzekikan pergi Madinah, semoga Allah terus rezekikan kita berulang-ulang kali, kita tahu itulah bandar yang tidak ada lainnya. Ketenangannya, keindahannya, kedamaiannya. Tapi waktu Nabi hijrah ke nama bandar ni, bandar ni nama dia Yathrib. Yathrib maksudnya yang kurang, yang bermasalah. Bahkan di bandar tu penuh dengan penyakit. Ayah Nabi kita SAW meninggal dunia kerana terkena wabak dalam perjalanan pulang daripada Syam. Ibu Nabi kita SAW juga terkena wabak ketika pulang daripada membawa Nabi kita yang berusia 6 tahun pergi ziarah keluarga belah ayah Nabi SAW, Banu Najjar. Tapi nanti bila Nabi hijrah ke Madinah, kita panggil Madinah, Nabi tukar nama Yathrib kepada Tabah ataupun Taibah, yang kemudian menjadi Madinah, kota Madinatun Nabi Al-Munawwarah. Suatu kita kena lihat, kita duduk taman nama elok tak? Ofis kita macam mana keadaan dia? Nama department, nama team elok tak? Kerana nama-nama ni memberikan pengaruh kepada kepada emosi dan optimism kita. Bahkan Nabi sangat-sangat particular tentang nama individu. Dan kita ada banyak contoh. Saya mulakan dengan satu contoh yang mana seorang sahabat namanya Ibn Musayyib, Sa'id Ibn Musayyib. Dia kata, atuknya dulu namanya Huzn. Huzn ni ada dua maksud. Sedih, satu maksud. Yang kedua maksud dia susah. Susah ni kita biasa katakan, hey, deal dengan dia ni susah lah. It's a difficult person. So nama dia pun difficult person. Nama dia pun sedih. So Nabi tanya, Ma ismuk, siapa nama kau? Dia kata, nama aku Huzn. Nabi kata, bal antas sahal, tukar nama kau jadi Sahlun. Sahlun ni maksudnya mudah, happy, farah. Atuk kepada Sa'id Ibn Musayyib ni cakap apa dekat Nabi SAW? Dia kata, no, aku takkan tukar nama yang bapa aku bagi kepada aku. Nabi tak paksa siapa-siapa. Nabi bagi cadangan, dia tak ikut. Sa'id Ibn Musayyib radhiyallahu anhu kata, oleh kerana itu, huzun tu mengalir dalam keluarga kami. Berketurunan demi keturunan penuh dengan huzun, kesedihan dan kesusahan. Sebab nama tu memberikan pengaruh. Dan ada hadis-hadis lain, Nabi SAW bila jumpa seorang wanita, Nabi tanya, nama siapa? Asiyah nama dia. Asiyah ni bukan Asiyah yang isteri Fir'aun tu. Asiyah ni maksudnya yang melakukan maksiat. Kan baru ni pun kita ada baca berita, ada orang yang daftar MyCard dia, nama dia Entah Binti Tak Tahu. Siapa bagi nama macam tu? Entah, tak tahu. So Nabi kata, tukar, bal anti jamilah, nama kau jamilah, cantik. Dan ada banyak lagi kisah nama Nabi, nama orang datang bawa anak atau nama seseorang, nama dia Harb. Nabi tukar jadi Silm. Harb tu perang, Nabi tukar jadi damai. Sebab tu, satu, moga-moga kita semua ada nama-nama yang baik. Bahkan orang masuk Islam, pertimbangan untuk tukar nama tu kalau nama dia bermaksud buruk. Kalau namanya tidak bermaksud buruk, tidak ada keperluan untuk tukar nama. Nabi SAW tidak menukar nama sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam dan namanya bermaksud baik. Nabi kekalkan. Tapi ada tak sahabat Nabi yang masuk Islam namanya maksud tak baik? Ada. Contohnya Abdus Syams. Nama asal Abdul Rahman Ibn Auf. Abdus Syams maksudnya apa? Hamba matahari, ya. Nabi tukar jadi Abdul Rahman, hamba kepada Ar-Rahman. Itu satu nama. Yang kedua, kita juga kena lihat budaya kita memanggil orang dengan gelaran-gelaran negatif. Kita mungkin nama dia elok dah, Muhammad, kita panggil dia Mamat ke Mo ke, kan? Ibrahim kita panggil Baim ke. Tapi kalau itu positif tak apalah. Tapi ada maksud-maksud yang bunyi dia negatif, bunyi ejek-ejek yang daripada sekolah panggil sampai dia dah ada cucu pun orang panggil lagi dengan panggilan tu, panggilan yang negatif. Nabi SAW tidak suka. Nabi suruh panggil dengan panggilan yang positif. Bahkan ada satu kisah yang menarik. Sayyidina Ali radhiyallahu an dapat anak selepas perang Uhud. Perang Uhud ni Muslim kalah second half. First half menang, second half kalah. Kekalahan itu menyebabkan para sahabat pulang dengan Nabi yang cedera, yang luka, yang tercabut gigi, yang koyak pipinya, lebam. So bila Ali dapat anak, Ali bagi nama radhiyallahu an Harb, perang. Sebab vibe sekarang tengah vibe nak balas balik. Kita mesti menang. Nabi tanya anak nama siapa? Harb. Nabi kata Aish. Tak mau Harb, tukar jadi Hassan. Baik, Hassan ni baik. Dapat anak nombor dua, sekali lagi dia cuba nak daftar kat JPN, tulis Harb. Nabi kata no, tukar Hussein. Hassan versi kecil, Hussein. Nabi SAW tidak bagi nama yang negatif. Jadi kita kena perhatikan dalam suasana kita hidup, kadang-kadang panggilan-panggilan nama itu menentukan bagaimana sikap dan tingkah laku seseorang itu bila dia berkembang. Ramai orang hari ini dah dewasa tapi self-esteem rendah. Keyakinan diri sangat nipis, sangat rendah. Orang ejek sikit je dia rasa macam dibenci diri dia, dia rasa diri dia tak ada nilai. Barangkali sejak kecil dia dipanggil dan diajuk dengan panggilan-panggilan yang merendahkan dia. Boleh jadi sebab dia warna kulit dia, boleh jadi sebab saiz badan dia, boleh jadi mungkin ada fizikal-fizikal dia yang mungkin berbeza daripada orang lain. Siapa yang panggil dengan panggilan-panggilan ini, dia bersalahan dengan sunnah Nabi SAW. Bahkan saya bagi contoh kecil, ini bukan daripada hadis yang sahih, tapi dalam buku-buku hadis, buku-buku tafsir, para ulama sebagainya meriwayatkan satu kisah bahawa Hussein, anak nombor dua Sayyidina Ali tu, dia ada gagap. Gagap bila bercakap dia stutter. Satu hari Nabi sedang duduk dengan para sahabat, Hussein datang excited nak cerita sesuatu. Kalau pernah kenal orang yang gagap, gagap dia akan lebih ketara kalau dia tengah marah atau dia tengah excited. Lagi susah dia nak calm down untuk bercakap. So Nabi sedang bercakap dengan orang-orang besar, sahabat-sahabat Nabi. Hussein datang panggil Nabi SAW, dan Nabi sentiasa dalam mana-mana scene dalam sirah, kalau Nabi sedang ada urusan yang sangat penting, solat ke, menjadi khatib ke, bercakap dengan orang-orang dalam urusan penting, kalau datang kanak-kanak, datang budak, Nabi seolah-olah menghentikan semua urusan, tumpuannya adalah kepada anak ni. Sebab tu Nabi salat, Nabi sujud panjang. Sahabat Nabi sampai ingat Nabi dah meninggal, tak bangun ni. Cuba bayangkan lepas ni kita solat isyak, imam tak bangun 45 minit. Bila bangun para sahabat tanya, wahai Rasulullah kenapa? Dia kata sebab cucu aku main kuda kat belakang tadi. Aku tak nak ganggu. Bila aku bangun nanti mereka tak puas main. Cuba imam cakap macam tu. Itulah kali terakhir dia mengimamkan solat. Atau kita akan mengimamkan solat jenazah dia. Nabi menyampaikan khutbah. Hussein lari pakai baju baru tapi baju labuh. Kadang-kadang salah saiz kan beli. Terpijak dan tersadung jatuh. Nabi sedang berkhutbah. Para sahabat kebingungan. Kita tengah khutbah. Dalam khutbah boleh bercakap? Tak boleh. Tak boleh buat apa-apa. Mereka stuck. Nabi sendiri SAW turun dan ambil, dokong, bawa naik atas mimbar, sambung berkhutbah sambil mendukung cucu Nabi SAW. So kisah ni tadi, Hussein datang tergagap-gagap nak cakap. Boleh bayang tak suasana tu jadi awkward? Orang-orang semua macam, kita tengah bincang benda penting ni. Macam kita kat rumah lah. Tetamu datang, tiba-tiba anak kita dari daripada belakang datang. Kita, pergi belakang. Ayah tengah bincang nak selamatkan Palestin ni. Kau jangan sibuk. Kan, main kat belakang. So bila dia gagap, dia pun malu. Nabi SAW dari riwayat ini sebut, warathahu min ammihi Musa. Dia mewarisi ini daripada pakciknya Musa. Sebab Nabi Musa ada gagap. Daripada dia rasa malu, sekarang dia rasa apa? Dia rasa bangga. Dia rasa aku ada kelebihan. Aku sama dengan Nabi Musa. Sebab tu kita akan lihat banyak episod. Contohnya Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha, diusik oleh isteri yang lain yang menyebut, kami ni semua ada hubungan kekeluargaan dengan Nabi SAW. Kau Yahudi, datang daripada luar, outsider, the other. Balik Nabi dengar, Safiyah menangis, beritahu mereka sebut macam ni tentang aku. Nabi ajar punchline dekat Safiyah. Beritahu radhiyallahu anha, lepas ni kalau mereka cakap macam tu, beritahu ayah aku Musa, pakcik aku Harun. Ada ke orang yang ada keturunan lebih baik daripada ni? So Nabi sentiasa tengok situasi yang negatif, Nabi akan turn jadi positif. Nabi sentiasa memasakkan optimism. So Nabi tukar nama tempat, Nabi tukar nama individu, dan Nabi SAW bukan hanya melakukan ini waktu damai, waktu tenang, waktu tengah lari dalam keadaan diburu oleh seluruh jazirah Arab. Kita kena faham, waktu Nabi dihalau keluar daripada Mekah, keluar dalam keadaan ketakutan, semua WhatsApp grup kabilah ni, mereka tengah share poster, siapa dapat tangkap Nabi SAW hidup ataupun mati, dapat 100 buah proton emas baru.
1: Alhamdulillah, demikian Mutiara Ilmu bersama-sama Al-Fadhilah Ustaz Azlan Shah Nabishan dengan tajuk Keagungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahagian pertama. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Habib Daerah Timur Laut, Pulau Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untuk.
3: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Batang Kru masih lagi bersama Fazrina Sadiq, temankan anda. Pada pendengar sekalian, kita berada dalam suasana yang penuh hibah hari ini di mana pemerkian isteri kepada mantan Perdana Menteri iaitu Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali yang menghembuskan nafas terakhirnya pada pagi tadi. Yang kabarnya kini jenazahnya sudah tiba di Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi Indah, Seri Kembangan. Ayuh sama-sama kita mendoakan agar semuanya dipermudahkan dan rohnya dicucuri rahmat, insya-Allah. Al-Fatihah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Petang Kru, masih lagi bersama Fazrina Sadiq, temankan anda. Umum tahu, hari ini dikabarkan dengan pemergian yang sangat menyedihkan seluruh rakyat Malaysia, di mana Tun Dr. Siti Hasma menghembuskan nafas terakhirnya pagi tadi. Fazrina rasa kata-kata sahaja tidak mampu untuk menggambarkan betapa sedihnya kita atas pemergian seorang insan yang begitu besar jasanya kepada Malaysia, kan? Namun, di sebalik kehilangan ini, pastinya ada seorang insan yang merasakan kehilangan itu jauh lebih dalam. Kalau saya dapat lihat di TV1 sekarang ini, wajah Tun Dr. Mahathir Mohamad sangat pilu. Pastinya beliau akan merasakan kehilangan itu jauh lebih dalam daripada kita semua. Apapun, sama-sama kita doakan semoga urusan pengemudian beliau dipermudahkan dan Allah merahmati roh beliau. Salam takziah buat Tun dan keluarga.

0: Inilah Mutiara FM. Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
1: Petang Kru masih lagi bersama Fazrina Sadiq. Buat puan-puan muslimin dan muslimat, seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar tepat jam 4.22 minit petang bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Mutiara FM.

0: الدعوات التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM Prihatin.

0: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Ikon perubatan awam dan aktivis kemanusiaan yang akan terus menjadi inspirasi serta dikenang oleh generasi akan datang. Itu antara luahan Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yao menerusi perkongsian di media sosialnya susulan berita pemergian tokoh wanita negara yang juga isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad Alayarma Tun Dr. Siti Hasma Mohamad Ali. Beliau bersama barisan kepimpinan kerajaan negeri serta seluruh lapisan masyarakat di Pulau Pinang menzahirkan rasa duka cita mendalam dan merakamkan ucapan takziah buat Tun Dr. Mahathir serta ahli keluarga. Chow Kon Yao turut mendoakan agar seluruh ahli keluarga Alayarma diberikan ketabahan dan kesabaran menghadapi dugaan berat ini. Berita pemergian tokoh wanita negara Alayarma Tun Dr. Siti Hasma Mohamad Ali pagi tadi disambut penuh rasa duka cita oleh segenap warga kerja RTM Pulau Pinang. Tinjauan mendapati, rata-rata warga RTM Pulau Pinang menyifatkan pemergian Alayarma sebagai satu kehilangan yang amat dirasai.
1: Salam takziah, satu kehilangan yang besar untuk seluruh rakyat Malaysia kerana pemergian beliau amat dirasai. Sejak kecil lagi, saya sentiasa mendengar nama beliau, mengetahui pengorbanan beliau, satu tokoh yang sangat hebat sebagai seorang doktor, seorang isteri. Apabila beliau tiada, sangat menyedihkan.
2: Saya bila dapat tahu berita ni pagi tadi, memang sedih sangatlah. Bagi saya, Tun Dr. Siti Hasmah ni macam figura ibu untuk seluruh rakyat Malaysia. Kelembutan dan sifat keibuan beliau bila bersama rakyat tu memang terasa sampai ke hati saya lah. Ucapan takziah buat Tun Dr. Mahathir dan seluruh keluarga.
3: Terima kasih. Wan Alhamah adalah role model dan inspirasi utama kami. Beliau antara doktor wanita Melayu terawal yang banyak berbakti dalam bidang kesihatan ibu dan anak. Legasi dan semangat berkhidmat untuk masyarakat yang ditinggalkan akan terus kami kenang.
0: Darbishwari Kaniyasan, Muhammad Haswan Fazli Ismail dan Nasiba Muhammad Amin. Beralih ke perkembangan lain. Bandaraya Georgetown berjaya merangkul anugerah perak pada anugerah Bebas Rokok ASEAN, ASEAN Smoke Free Awards kedua yang berlangsung di Kuala Lumpur baru-baru ini. Exco Kesihatan Pulau Pinang, Guizi Zen berkata, pengiktirafan ini membuktikan komitmen kerajaan negeri dalam mewujudkan persekitaran awam yang sihat dan mampan. Susulan kejayaan itu, Pulau Pinang bakal menggalas tanggungjawab sebagai tuan rumah persidangan bebas rokok Asia Pasifik ke-10 pada 12 hingga 13 November ini. Persidangan itu bakal mengimpunkan lebih 200 pakar kesihatan serantau bagi menangani cabaran baru produk nikotin dan vape, sekaligus memperluas zon bebas rokok demi melindungi generasi akan datang. Sementara itu, seorang penganggur dihukum penjara 7 tahun dan 3 sebatan oleh Mahkamah Session Georgetown selepas mengaku bersalah cubaan melakukan samun dan dengan sengaja, yang mana menyebabkan kecederaan terhadap seorang pemilik kedai membaiki jam menggunakan sebilah kapak minggu lalu. Tertuduh Eng Peng Kim, 43 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan hakim Irwan Swaibon. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa cuba melakukan samun terhadap Ong Su Jin, 59 tahun, dan dengan sengaja menyebabkan kecederaan terhadap mangsa mengikut Seksyen 394 Kanun Keseksaan. Mengikut fakta kes, tertuduh memasuki Ban Hin Seng Watch Enterprise di Jalan Anson kira-kira jam 4.30 petang sebelum membawa sebilah kapak dan cuba menyamun mangsa. Bagaimanapun, berlaku pergelutan antara tertuduh dan mangsa yang menyebabkan tangan kanan mangsa cedera. Mangsa kemudian mendapatkan rawatan dan pemeriksaan. Pegawai perubatan mendapati dia mengalami luka terkoyak pada lengan tangan kanan. Tertuduh kemudian ditahan kira-kira jam 12.20 tengah malam pada 22 September lalu di Streetski. Mahkamah menetapkan hukuman penjara itu berkuat kuasa dan tarikh hukuman dijatuhkan hari ini. Malaysia Madani Kesejahteraan Dihormati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Hamizah Mansor. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Malaysia kehilangan seorang lagi insan yang begitu besar jasanya. Allahyarhamah Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali, seorang tokoh wanita yang sepanjang hayatnya mengabdikan diri dalam bidang perubatan dan berkhidmat untuk masyarakat, telah kembali ke rahmatullah. Jasa, sumbangan dan ketokohan beliau akan terus dikenang. Kami di Mutiara FM mengucapkan salam takziah buat Tun Dr. Mahathir Mohamad serta seluruh keluarga Allahyarhamah. Semoga Allah SWT menjujuri rahmat ke atas roh Allahyarhamah dan menempatkan beliau di tempat yang terbaik di sisinya. Al-Fatihah.

0: Istiadat pengumuman pembesar negara untuk Tun Dr. Siti Hasma. Pelarasan gaji minimum perlu imbangi kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Dimulakan dengan perkembangan istiadat pengumuman pembesar negara untuk Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali bersama Izzah Zulkifli di Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi, Selangor. Silakan Izzah.
1: Ya, terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda ketika saya hadir ke sini, suasana pilu menyelubungi persekitaran masjid ini. Jenazah Allahyarham sudah tiba di masjid ini sekitar 2.58 petang tadi dari kediamannya di Seri Kembangan, kemudian dimandikan. Perdana Menteri keempat dan tujuh Tun Dr. Mahathir Mohamad turut tiba di masjid ini diiringi dengan anak-anak dan juga cucu-cucu beliau. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda, seramai lebih 700 waris, ahli keluarga, rakan-rakan terdekat, orang kenamaan, ahli parlimen dan juga orang-orang awam turut hadir bagi sama-sama solat jenazah dan memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Selepas selesai semua urusan di Masjid Asy-Syarif, jenazah Allahyarham kemudian dibawa ke Pusara Negara Presiden Adoplo. Sama-sama kita doakan agar roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sekian laporan saya, Izzah Zulkifli dari Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi. Terus bersama Najib Mashur di Pusara Negara Presiden Adoplo, Putrajaya. Silakan Najib.
2: Baik, terima kasih Izzah. Persiapan bagi istiadat pengumuman pembesar negara Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali selesai dijalankan pasukan ketenteraan di Tanah Perkuburan Islam Presiden 20 Putrajaya. Tinjauan sejak pukul 2 petang tadi di lokasi mendapati anggota pasukan ketenteraan menjalani persiapan dan latihan berkaitan tatacara istiadat berkenaan. Saudara, istiadat pengumuman bertaraf pembesar negara hari ini akan diketuai oleh Kapten Ahmad Saufi Mat Isa dari Markas Tentera Darat dengan kekuatan 8 pegawai gabungan ATM dan PDRM. Persiapan rapi itu dilakukan sebagai penghormatan terakhir kepada Allahyarham yang banyak menyumbang kepada negara, khususnya dalam bidang kesihatan dan kebajikan masyarakat. Jenazah Allahyarham dijadual disemadikan bersebelahan pusara Allahyarham Tun Endun Mahmud, isteri kepada Perdana Menteri kelima Tun Abdullah Ahmad Badawi. Penghormatan terakhir bagi Allahyarham kini dilaksanakan di Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi. Sementara itu, saudara, orang ramai mula memenuhi segenap ruang di kawasan tanah perkuburan ini bagi menjadi saksi penghormatan terakhir Allahyarham yang akan dikebumikan seketika nanti. Kamal media juga dilihat turut berada di sini bagi mendapatkan perkembangan demi perkembangan untuk disalurkan terus kepada orang ramai. Sekian laporan daripada saya, Najib Mashur, dari Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya, kembali semula ke Angkasa Puri bersama penyampai berita. Silakan Kai.
0: Terima kasih Najib. Sementara itu, tinjauan RTM di lokasi mendapati orang ramai hadir bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Fauzia Salim, Narzalina Osman dan Mira Yaakob meluahkan rasa terkejut atas pemergian tokoh wanita pertama berkenaan yang disifatkan sebagai seorang yang berperibadi mulia, lemah lembut dan sentiasa dekat di hati rakyat.
3: Lepas tu balik ambil anak pada sekolah, terus datang sini. Memang tak terniat pada dekat daripada rumah kan. Terus datang sini, memang rasa macam hibur nak cakap, macam sedih kan. Sedih sebab dia seorang isteri yang sangat baik. Akhlak yang baik, yang mulia, lemah lembut, tuan santun. Saya kebetulan dari Rembau, tinggal pergi mana. Lepas tu keluar dengan kawan, makan. Kita dapat berita kan pagi tadi kan. Kita gosok kat datang je, dia datang untuk makan.
4: Yang ini sedikit sebanyak, saya sampaikan hajat kawan-kawan saya juga. Dan di luar sana dah tentu tak dapat datang sini. Dan saya sebenarnya dari Penang dah sekali-sekala bermastatin dekat di Alat Impian ni. Bila dapat je berita, dan saya cari peluang macam mana untuk saya dapat mendekatikan diri saya.
3: As a first lady, banyak benda yang kita nampak. Banyak tak terkata untuk saya catatkan dia sebagai isteri seorang pemimpin. Ibu kepada anak-anak dia dah banyak kita boleh nampak cara dia berkomunikasi.

0: Amin ya Rabbal Alamin. Semoga roh Tun Dr. Siti Hasbah Muhammad Ali dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman. Berita seterusnya. Keseimbangan antara kebajikan golongan pekerja dan kelangsungan majikan menjadi antara pertimbangan utama kerajaan dalam mengambil kira sebarang cadangan pelarasan kenaikan gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, keseimbangan itu penting terutamanya dalam memastikan pihak majikan tidak berdepan tekanan kos operasi, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana susulan pelarasan kenaikan gaji minimum berkenaan.
1: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Mak-Mak Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangilah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Akmal Nasrullah mengulas mengenai pandangan pakar mengenai pelarasan gaji minimum dari RM1,700 kepada RM2,000 yang dijangka memberi kesan terhadap harga barangan dan perkhidmatan. Peruntukan undang-undang sedia ada berkaitan buli perlu dikaji semula. Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang UiTM, Mimi Cynthia Muhammad Bajuri berkata, ia bagi membolehkan hukuman lebih berat dikenakan ke atas pesalah bawah umur.
2: Kalau kehadapannya, kita tindakan yang tegas, hukuman yang tegas perlu diambil, ya. Dan of course di dalam undang-undang ada peruntukan yang mengatakan kanak-kanak di bawah 14 tahun jika boleh jangan dihantar ke penjara. Tapi mungkin sekarang tiba masanya untuk kita mengkaji. Kalau berat serius kesalahan itu, mungkin kita harus laksanakan hukuman yang berat.
0: Mengenai penerbitan filem-filem bertemakan Samseng Sekolah, beliau berkata segelintir pelajar tidak mengambil pengajaran sebenar yang ingin disampaikan dalam filem berkenaan, sebaliknya beranggapan kegiatan buli itu sebagai hebat.
2: Jadi sebaiknya mungkin guru-guru harus discuss dalam kelas, ya, memberi penerangan bahawa filem-filem ini sepatutnya dijadikan sempadan. Filem ini dibuat untuk menunjukkan betapa kerasnya kehidupan di balik tirai di sekolah pemulihan, di Henry Geni, bukannya untuk dijadikan inspirasi untuk kita membuli rakan sebaya kita.
0: Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut akibat banjir di Thailand sejak 16 September lalu, namun tiada kematian dilaporkan di Bangkok yang mengisytiharkan bencana susulan hujan lebat. Menurut Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Thailand, DTPM, 5 kematian direkodkan di Sakeo, 2 di Chattaburi dan 1 di Saraburi. Selain Bangkok, lebih 500 ribu isi rumah membabitkan 1.7 juta penduduk di 27 wilayah terjejas akibat banjir. DTPMM memaklumkan paras air di Bangkok kini stabil, namun beberapa kawasan masih mengalami banjir. Sukan, persiapan penganjuran perlumbaan F1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC bermula 2 hingga 4 Oktober ini kini berada di peringkat akhir. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata segala kemudahan disediakan di SIC berada dalam keadaan sangat baik. Terdahulu pihaknya menyambut baik pengumuman rasmi F1 berhubung penganjuran perlumbaan berprestij itu di SIC selepas kali terakhir Malaysia menganjurkan perlumbaan F1 pada tahun 2017.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Istiadat pengumuman pembesar negara untuk Tun Dr. Siti Hasma. Pelarasan gaji minimum perlu imbangi kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Inilah Mutiara FM. Telah pergi menghadap Ilahi, Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, isteri kepada mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Permegian seorang tokoh wanita yang telah banyak menabur bakti kepada negara, khususnya dalam bidang perubatan, kesihatan dan kebajikan masyarakat. Seluruh warga Mutiara FM merakamkan ucapan takziah buat Tun Dr. Mahathir serta seluruh ahli keluarga. Al-Fatihah.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Malaysia kehilangan seorang lagi insan yang begitu besar jasanya. Allahyarhamah Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali, seorang tokoh wanita yang sepanjang hayatnya mengabdikan diri dalam bidang perubatan dan berkhidmat untuk masyarakat, telah kembali ke rahmatullah. Jasa, sumbangan dan ketokohan beliau akan terus dikenang. Kami di Mutiara FM mengucapkan salam takziah buat Tun Dr. Mahathir Mohamad serta seluruh keluarga Allahyarhamah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencucuri rahmat ke atas roh Allahyarhamah dan menempatkan beliau di tempat yang terbaik di sisinya. Al-Fatihah.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Petang Kru masih lagi bersama Fazrina Sadiq temankan anda. Dah masuk jam terbaru dah pun Fazrina temankan anda semua. Kalau kita sebut nama Tun Dr. Siti Hasmah binti Haji Muhammad Ali, satu nama yang sangat besar, seorang figura yang sentiasa bersama dengan suami ke mana-mana kan. Kita bukan sahaja mengenang seorang tokoh wanita negara, tapi juga seorang doktor yang sepanjang hayatnya banyak menyumbang kepada masyarakat. Tun Dr. Siti Hasmah antara wanita terawal yang menceburi bidang perubatan di negara ini. Beliau banyak memberikan perhatian kepada isu kesihatan awam, khususnya kepada kesihatan ibu dan anak. Selain terlibat dalam usaha meningkatkan kesedaran tentang kesihatan dan juga kalangan masyarakat, beliau juga aktif memperjuangkan kebajikan wanita dan keluarga serta pernah memegang pelbagai peranan dalam pertubuhan dan gerakan kemasyarakatan. Pemergian beliau pastinya meninggalkan satu ruang yang sangat besar dalam sejarah negara. Namun segala jasa, hikmat dan teladan yang ditinggalkan akan terus dikenang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencucuri rahmat ke atas ruh Allahyarhamah, mengampuni segala dosa dan menempatkan beliau di kalangan orang yang beramal soleh. Al-Fatihah.

0: telah pergi menghadap Ilahi. Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, isteri kepada mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Permagian seorang tokoh wanita yang telah banyak menabur bakti kepada negara, khususnya dalam bidang perubatan, kesihatan dan kebajikan masyarakat. Seluruh warga Mutiara FM merakamkan ucapan takziah buat Tun Dr. Mahathir serta seluruh ahli keluarga. Al-Fatihah.
1: Inilah Mutiara FM.
2: Malaysia kehilangan seorang lagi insan yang begitu besar jasanya. Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, seorang tokoh wanita yang sepanjang hayatnya mengabdikan diri dalam bidang perubatan dan berkhidmat untuk masyarakat, telah kembali ke rahmatullah. Jasa, sumbangan dan ketokohan beliau akan terus dikenang. Kami di Mutiara FM mengucapkan salam takziah buat Tun Dr. Mahathir Mohamad serta seluruh keluarga Allahyarhamah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencucuri rahmat ke atas roh Allahyarhamah dan menempatkan beliau di tempat yang terbaik di sisinya. Al-Fatihah.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Telah pergi menghadap Ilahi, Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, isteri kepada mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Pemergian seorang tokoh wanita yang telah banyak menabur bakti kepada negara, khususnya dalam bidang perubatan, kesihatan dan kebajikan masyarakat. Seluruh warga Mutiara FM merakamkan ucapan takziah buat Tun Dr. Mahathir serta seluruh ahli keluarga. Al-Fatihah.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Petang Kru masih lagi bersama Fazrina Sadiq temankan anda. Untuk pengetahuan anda, jenazah Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Haji Muhammad Ali telah pun bertolak ke tanah perkuburan Pusat Negara Presiden 20 Putrajaya untuk istiadat pengumuman negara yang akan memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarhamah. Juga anda boleh dapat saksikan di saluran TV1 istiadat pengumuman pembesar negara iaitu Tun Dr. Siti Hasmah. Jika anda dapat lihat, ramai yang sudah tiba di tanah perkuburan dan masih lagi menanti jenazah untuk tiba di sana. Saya juga akan membawakan kepada anda dari semasa ke semasa. Teruskan bersama kami, Trafam, sekalinya untukmu.

Inilah Mutiara FM. Telah pergi menghadap Ilahi, Allah Yarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, isteri kepada mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Pemergian seorang tokoh wanita yang telah banyak menabur bakti kepada negara, khususnya dalam bidang perubatan, kesihatan dan kebajikan masyarakat. Seluruh warga Mutiara FM merakamkan ucapan takziah buat Tun Dr. Mahathir serta seluruh ahli keluarga. Al-Fatihah. Inilah Mutiara FM.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Malaysia kehilangan seorang lagi insan yang begitu besar jasanya. Allahyarhamah Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali, seorang tokoh wanita yang sepanjang hayatnya mengabdikan diri dalam bidang perubatan dan berkhidmat untuk masyarakat, telah kembali ke rahmatullah. Jasa, sumbangan dan ketokohan beliau akan terus dikenang. Kami di Mutiara FM mengucapkan salam takziah buat Tun Dr. Mahathir Mohamad serta seluruh keluarga Allahyarhamah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencucuri rahmat ke atas roh Allahyarhamah dan menempatkan beliau di tempat yang terbaik di sisinya. Al-Fatihah.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Malaysia kehilangan seorang lagi insan yang begitu besar jasanya. Allahyarhamah Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali, seorang tokoh wanita yang sepanjang hayatnya mengabdikan diri dalam bidang perubatan dan berkhidmat untuk masyarakat, telah kembali ke rahmatullah. Jasa, sumbangan dan ketokohan beliau akan terus dikenang. Kami di Mutiara FM mengucapkan salam takziah buat Tun Dr. Mahathir Mohamad serta seluruh keluarga Allahyarhamah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencucuri rahmat ke atas roh Allahyarhamah dan menempatkan beliau di tempat yang terbaik di sisinya. Al-Fatihah.

Inilah Mutiara FM. Telah pergi menghadap ilahi Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, isteri kepada mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Permagian seorang tokoh wanita yang telah banyak menabur bakti kepada negara, khususnya dalam bidang perubatan, kesihatan dan kebajikan masyarakat. Seluruh warga Mutiara FM merakamkan ucapan takziah buat Tun Dr. Mahathir serta seluruh ahli keluarga. Al-Fatihah.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Malaysia kehilangan seorang lagi insan yang begitu besar jasanya. Allahyarhamah Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali, seorang tokoh wanita yang sepanjang hayatnya mengabdikan diri dalam bidang perubatan dan berkhidmat untuk masyarakat, telah kembali ke rahmatullah. Jasa, sumbangan dan ketokohan beliau akan terus dikenang. Kami di Mutiara FM mengucapkan salam takziah buat Tun Dr. Mahathir Mohamad serta seluruh keluarga Allahyarhamah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencucuri rahmat ke atas roh Allahyarhamah dan merapatkan beliau di tempat yang terbaik di sisinya. Al-Fatihah.

Inilah Mutiara FM. Telah pergi menghadap Ilahi Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, isteri kepada mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Permugian seorang tokoh wanita yang telah banyak menabur bakti kepada negara, khususnya dalam bidang perubatan, kesihatan dan kebajikan masyarakat. Seluruh warga Mutiara FM merakamkan ucapan takziah buat Tun Dr. Mahathir serta seluruh ahli keluarga. Al-Fatihah.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Malaysia kehilangan seorang lagi insan yang begitu besar jasanya. Allahyarhamah Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali, seorang tokoh wanita yang sepanjang hayatnya mengabdikan diri dalam bidang perubatan dan berkhidmat untuk masyarakat, telah kembali ke rahmatullah. Jasa, sumbangan dan ketokohan beliau akan terus dikenang. Kami di Mutiara FM mengucapkan salam takziah buat Tun Dr. Mahathir Mohamad serta seluruh keluarga Allahyarhamah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencucuri rahmat ke atas roh Allahyarhamah dan menempatkan beliau di tempat yang terbaik di sisinya. Al-Fatihah.

Inilah Mutiara FM. Telah pergi menghadap Ilahi, Allah Yarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, isteri kepada mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Pemergian seorang tokoh wanita yang telah banyak menabur bakti kepada negara, khususnya dalam bidang perubatan, kesihatan dan kebajikan masyarakat. Seluruh warga Mutiara FM merakamkan ucapan takziah buat Tun Dr. Mahathir serta seluruh ahli keluarga. Al-Fatihah.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Telah pergi menghadap Ilahi, Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, isteri kepada mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Pemergian seorang tokoh wanita yang telah banyak menabur bakti kepada negara, khususnya dalam bidang perubatan, kesihatan dan kebajikan masyarakat. Seluruh warga Mutiara FM merakamkan ucapan takziah buat Tun Dr. Mahathir serta seluruh ahli keluarga. Al-Fatihah.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Malaysia kehilangan seorang lagi insan yang begitu besar jasanya. Allahyarhamah Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali, seorang tokoh wanita yang sepanjang hayatnya mengabdikan diri dalam bidang perubatan dan berkhidmat untuk masyarakat, telah kembali ke rahmatullah. Jasa, sumbangan dan ketokohan beliau akan terus dikenang. Kami di Mutiara FM mengucapkan salam takziah buat Tun Dr. Mahathir Mohamad serta seluruh keluarga Allahyarhamah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencucuri rahmat ke atas roh Allahyarhamah dan menempatkan beliau di tempat yang terbaik di sisinya. Al-Fatihah. Petang Kru masih lagi bersama Fazrina Sadiq temankan anda. Demikian tadi telah pun selesainya penghormatan terakhir dan proses pengemubian buat Allahyarhamah Tun Dr. Hasmah binti Haji Muhammad Ali. Kami dari seluruh warga RTM dan juga Mutiara FM mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa Allahyarhamah, melimpahkan rahmat dan menempatkan roh Allahyarhamah dalam kalangan hamba-Nya yang beriman dan beramal soleh. Buat seluruh keluarga, khususnya buat Tun Dr. Mahathir Mohamad, semoga dikurniakan kekuatan, ketabahan dan ketenangan dalam menghadapi saat yang penuh duka cita ini. Al-Fatihah.

0: Inilah Mutiara FM.
1: Telah pergi menghadap Ilahi, Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, isteri kepada mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Permagian seorang tokoh wanita yang telah banyak menabur bakti kepada negara, khususnya dalam bidang perubatan, kesihatan dan kebajikan masyarakat. Seluruh warga Mutiara FM merakamkan ucapan takziah buat Tun Dr. Mahathir serta seluruh ahli keluarga. Al-Fatihah.
2: Petang kru, masih lagi bersama Fazrina Sadiq temankan anda. Dah masuk jam terakhir dah pun Fazrina temankan anda. Pastinya hari ini saya on air terasa sangat sedih dengan pemergian sosok tubuh yang sangat disegani seluruh rakyat Malaysia, iaitu Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Pastinya ajal tidak akan cepat atau lambat, walaupun sesaat. Kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Hari ini kita mengenang pemergian Allahyarhamah, perginya seorang insan. Namun jasa, bakti dan segala kebaikan yang pernah dicurahkan akan terus hidup dalam ingatan kita. Sama-sama kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa beliau, menerima segala amal kebajikan, melimpahkan rahmat dan menempatkan Allahyarhamah dalam kalangan hamba-hamba yang beroleh Jannatul Firdaus. Mutiara FM, segalanya untukmu.

الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untuk
1: Mutiara Ilmu bersama-sama Al-Fadhil Ustaz Azlan Shah Nabi Sahan dengan tajuk Keagungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahagian pertama. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Habib Daerah Timur Laut, Pulau Ibu.
2: Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh allahumma thabbitna 'indal maut bi la ilaha illallah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, segala puji dan syukur setinggi-tingginya, selama-lamanya kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia rahmat kasih sayangnya Allah curahkan, berikan kita kesihatan yang baik, kelapangan waktu, rezeki yang cukup, dan kita dapat berada di salah satu masjid yang cukup indah pada malam ini. Dan ini pertama kali saya di Masjid Habib ni, alhamdulillah. Dan kita berbicara tentang Al-Habib yang paling kita cintai, mengatasi cinta kita kepada ahli keluarga kita, bahkan lebih kita cintai daripada diri kita sendiri, Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada hadis Sayyidina Umar radhiyallahu an pernah datang jumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebut, wahai Rasulullah, engkaulah orang yang paling aku cintai lebih daripada ibu ayah aku, keluarga aku, melainkan diri aku sendiri. Maksudnya hanya dia cintakan dirinya lebih daripada cintakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi kata belum lagi, belum sempurna. Kemudian Umar radhiyallahu an menyebut, engkaulah orang yang paling aku cintai mengatasi bahkan diri aku sekalipun. Dan Nabi kata, Al-ana Umar, sekarang sempurna keimanan tersebut. Dan hari ini dalam suasana dunia yang serba tidak menentu, banyak berita yang kita buka, kita baca tentang peperangan, tentang bencana alam, banjir, jerebu, tanah runtuh. Semalam pun ada berita tanah runtuh di Lebuh Raya berdekatan dengan Ipoh. Kita sentiasa didatangi oleh berita-berita yang membuatkan fikiran kita rasa negatif, rasa resah, rasa gelisah, bimbang tentang masa depan. Jadi sempena Maulidur Rasul, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun ini, saya ingin membawa diri saya dan tuan-tuan perempuan semua, kita menelusuri jejak perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal satu sisi sahaja daripada kehidupan Nabi. Bertapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam walaupun berdepan dengan situasi yang paling sukar dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi adalah orang yang sentiasa optimis, bukan pesimis. Hari ini dibantu lagi dengan media sosial dan pelbagai platform yang ada, kita lebih cenderung rasa pesimis. Kita pesimis dengan masa depan. Kalau nak berkeluarga, kalau yang bujang dia rasa kalau kahwin, tengok orang semua kahwin, lepas kahwin je hilang keceriaan hidup. Kalau kawan tu baru engage, kita panggil dia engagement, dia baru telah dimasukkan ke dalam sangkar. Dan konotasi dan naratif-naratif yang memomokkan perkara-perkara yang menjadi sunnah besar Nabi SAW sebagai benda yang sangat menakutkan dan buruk. Demikian juga dalam konteks lain, dalam kita melihat masa depan umat, kita lihat berapa tahun kita kunut nazilah, berdoa tidak henti untuk Palestin. Hari ini kita mungkin rasa pesimis dan rasa tak boleh nak buat apa dah, tak ada apa pun yang berubah. Jadi hari ini kita akan lihat beberapa hal tentang kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya sangat dekat dengan episod kehidupan kita yang kecil-kecil dalam setiap hari yang kita lalui. Dan sebelum kita masuk tu, sebahagian orang, sewaktu saya awal-awal dulu bertanya dengan rakan-rakan penerbit buku, orang guru-guru yang mengajar sirah, saya bertanya, apakah yang daripada pengalaman para guru, para penulis buku, apa yang rasa macam sirah Nabi ini tak connect dengan masyarakat? Mereka kata sebab kita rasa kehidupan Nabi SAW jauh sekali beza dengan kehidupan kita. Jadi kalau kita kata Nabi positif, kita akan ada sangkaan, itulah itu Nabi. Nabi hidupnya beza dengan kita. Tak susah macam kita. Tak. Sebab kita baca sirah Nabi SAW, kita dah tahu cerita penuh tu. Kita tak sedar yang ketika Nabi melalui setiap episod tu, Nabi belum tahu cerita penuhnya. Nabi hanya ada keyakinan yang penuh. Nabi tak tahu hujungnya akan pergi ke Madinah, hujungnya Mekah akan dibuka. Nabi tak tahu. So Nabi SAW melalui fasa-fasa gelap ini dengan keimanan dan optimism. So optimism itu yang hari ini kita nak cuba hidupkan balik. Moga-moga Allah SWT rezekikan kita keikhlasan kita berada di rumah Allah pada malam ini, dan keberkatan ilmu yang mana kita keluar, langkah keluar ni, kita keluar sebagaimana semua ciri-ciri yang ada pada Nabi SAW ini kita bawa keluar, insyaAllah. Tapi sebelum kita pergi jauh, ini adalah satu hadis yang penting untuk kita faham. Kita belajar tentang yakin walaupun dalam waktu sukar daripada insan, daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling berat dan susah hidupnya. So Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat yang awal masuk Islam, yang setia bersama Nabi, bahkan antara episod yang menggerunkan dalam hidup Nabi ini, Nabi hampir dibunuh ketika perang Uhud. Sa'ad bin Abi Waqqas ni menjadikan tubuh badannya sebagai perisai untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. So Sa'ad bin Abi Waqqas dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cuba fikir kenapa para sahabat bertanya soalan ini. Mereka nak tahu ayyun nas ashaddu balaan, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berat ujiannya? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut al-anbiya, yang paling berat ujian mereka adalah para nabi. Thummal amthal fal amthal, kemudian orang yang ranking mereka seperti mereka dan seperti mereka. Dan hadis ini panjang. Nabi SAW memberikan pendetailan. Nabi kata SAW, seseorang itu akan diuji dengan kadar keimanan dan keberagamaannya. Lalu Nabi SAW kata, jika keagamaannya teguh, ujiannya juga akan semakin berat. Kemudian, jika agamanya lemah, ujiannya juga akan berkadaran dengan keteguhan keimanannya. Kemudian Nabi SAW sebut, dan ujian akan terus menimpa seseorang hamba sehingga akhirnya dia dibiarkan berjalan di atas muka bumi dalam keadaan tidak mempunyai satu dosa pun. Maksudnya kita faham, kita selalu harap ujian selepas ni akan semakin ringan. Tapi formula yang Nabi bagi, semakin kita mencontohi Nabi SAW, semakin kita berusaha untuk mengambil karakter dan sikap Nabi SAW, kita sebut tadi nak keluar daripada masjid ni dengan pedoman daripada Nabi SAW, kita sebenarnya menjangkakan ujian akan lebih berat. Tapi kita diberikan kekuatan, keyakinan supaya kita boleh mendepani ujian lebih berat tu. Kerana hidup ini dalam apa keadaan sekalipun, bisnes ke, pendidikan ke, ekonomi ke, politik ke, sosial ke, keluarga ke, untuk mencapai tahap pencapaian yang tinggi, jalannya hanya satu, iaitu kita mengatasi kesusahan demi kesusahan. If there is anything worthwhile, dia menuntut kita mendepani halangan. Nanti ada satu buku saya boleh cadangkan, tajuk buku dia adalah The Obstacle is the Way. Sebenarnya kalau kita study, kita semua mengharapkan hidup yang lebih senang. Sebenarnya bila hidup kita semakin senang, kita ada comfort crisis. Sebab tu ada kata-kata yang selalu diulang, zaman yang susah melahirkan generasi yang kuat, dan generasi yang kuat melahirkan ketumbukan yang hebat. Tapi bila dah selesa, dia akan melahirkan generasi yang lemah. Generasi yang lemah akan menghasilkan waktu susah pula, dan kitaran tu akan terus berputar. Dan kita tahu Nabi kita SAW adalah teladan yang paling paling baik. Jadi kita ada beberapa poin, masa kita sangat terhad, kita terus masuk. Dengan ingat, setiap episod ini di balik tu Nabi sedang melalui kesusahan-kesusahan tertentu. Nanti kita akan sebutkan. Contohnya Nabi SAW, optimism Nabi ni bermula dengan Nabi sangat peka tentang nama jalan, nama lembah dan nama-nama orang yang ada di sekelilingnya. Nabi tak suka nama-nama yang ada nuansa ataupun bunyi yang negatif. Contohnya para sahabat Nabi SAW ni, daripada Yahya bin Sa'id, bahawa Rasulullah SAW menyebutkan bahawa kalau Nabi jalan di satu jalan, Nabi akan tanya, apa nama jalan ni? Dan kalau nama jalan tu nama yang elok, Nabi akan gembira. Tapi kalau nama jalan tu atau nama lembah tu nama yang buruk, Nabi akan minta tukar. Contoh Masjid Habib, nama yang baik lah, so tak payah tukar. Jadi kalau kita lihat, Nabi SAW pernah satu ketika jalan di satu lembah. Nabi tanya, apa nama tempat ni? Dan mereka kata, nama tempat ni Afirah ataupun Arfah, yang bermaksud gersang, berdebu, mati. Nabi kata, tukar. Mulai hari ni, bal anta huda, Nabi kata. Ataupun tadi yang mereka sebut tu Afirah ataupun Arah, tempat yang mati. Nabi kata, mulai hari ini nama engkau adalah Huda, petunjuk. Atau Nabi pergi ke tempat yang gersang, Nabi kata, mulai hari ini nama tempat ni adalah Al-Khadirah, hijau, subur. Suatu nanti kita akan lihat, selepas Nabi bertarung belasan tahun di Mekah, hari ini kalau kita direzekikan pergi Madinah, semoga Allah terus rezekikan kita berulang-ulang kali, kita tahu itulah bandar yang tidak ada lainnya. Ketenangannya, keindahannya, kedamaiannya. Tapi waktu Nabi hijrah ke nama bandar ni nama dia Yathrib. Yathrib maksudnya yang kurang, yang bermasalah. Bahkan di bandar tu penuh dengan penyakit. Ayah Nabi kita SAW meninggal dunia kerana terkena wabak dalam perjalanan pulang daripada Syam. Ibu Nabi kita SAW juga terkena wabak ketika pulang daripada membawa Nabi kita yang berusia 6 tahun pergi ziarah keluarga belah ayah Nabi SAW, Banu Najjar. Tapi nanti bila Nabi hijrah ke Madinah, kita panggil Madinah, Nabi tukar nama Yathrib kepada Tabah ataupun Taibah, yang kemudian menjadi Madinah, kota Madinatun Nabi Al-Munawwarah. Suatu kita kena lihat, kita duduk taman nama elok tak? Ofis kita macam mana keadaan dia? Nama department, nama team elok tak? Kerana nama-nama ni memberikan pengaruh kepada emosi dan optimism kita. Bahkan Nabi sangat-sangat particular tentang nama individu. Dan kita ada banyak contoh. Saya mulakan dengan satu contoh yang mana seorang sahabat namanya Ibn Musayyib, Sa'id Ibn Musayyib. Dia kata, atuknya dulu namanya Huzn. Huzn ni ada dua maksud. Sedih, satu maksud. Yang kedua maksud dia susah. Susah ni kita biasa katakan, hey, deal dengan dia ni susah lah. It's a difficult person. So nama dia pun difficult person. Nama dia pun sedih. So Nabi tanya, Ma ismuk, siapa nama kau? Dia kata, nama aku Huzn. Nabi kata, bal anta sahal, tukar nama kau jadi Sahlun. Sahlun ni maksudnya mudah, happy, farah. Atuk kepada Sa'id Ibn Musayyib ni cakap apa dekat Nabi SAW? Dia kata, no, aku takkan tukar nama yang bapa aku bagi kepada aku. Nabi tak paksa siapa-siapa. Nabi bagi cadangan, dia tak ikut. Sa'id Ibn Musayyib radhiyallahu anhu kata, oleh kerana itu, Huzn tu mengalir dalam keluarga kami. Berketurunan demi keturunan penuh dengan huzn, kesedihan dan kesusahan. Sebab nama tu memberikan pengaruh. Dan ada hadis-hadis lain, Nabi SAW bila jumpa seorang wanita, Nabi tanya, nama siapa? Asiyah nama dia. Asiyah ni bukan Asiyah yang isteri Fir'aun tu. Asiyah ni maksudnya yang melakukan maksiat. Kan baru ni pun kita ada baca berita, ada orang yang daftar MyCard dia, nama dia Entah Binti Tak Tahu. Siapa bagi nama macam tu? Entah, tak tahu. So Nabi kata, tukar, bal anti jamilah, nama kau jamilah, cantik. Dan ada banyak lagi kisah, nama orang datang bawa anak atau nama seseorang, nama dia Harb. Nabi tukar jadi Silm. Harb tu perang, Nabi tukar jadi damai. Sebab tu Satu, moga-moga kita semua ada nama-nama yang baik. Bahkan orang masuk Islam, pertimbangan untuk tukar nama itu kalau nama dia bermaksud buruk. Kalau namanya tidak bermaksud buruk, tidak ada keperluan untuk tukar nama. Nabi SAW tidak menukar nama sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam dan namanya bermaksud baik. Nabi kekalkan. Tapi ada tak sahabat Nabi yang masuk Islam, namanya maksud tak baik? Ada. Contohnya, Abdus Syams. Nama asal Abdul Rahman Ibn Auf. Abdus Syams maksudnya apa? Hamba matahari, ya? Nabi tukar. Jadi Abdul Rahman, hamba kepada Ar-Rahman. Itu satu nama. Yang kedua, kita juga kena lihat budaya kita memanggil orang dengan gelaran-gelaran negatif. Kita mungkin nama dia elok dah, Muhammad. Kita panggil dia Mamat ke, Mo ke, kan? Ibrahim kita panggil Baim ke. Tapi kalau itu positif, tak apalah. Tapi ada maksud-maksud yang bunyi dia negatif. Bunyi ejek-ejek yang daripada sekolah panggil, sampai dia ada cucu pun orang panggil lagi dengan panggilan tu. Panggilan yang negatif. Nabi SAW tidak suka. Nabi suruh panggil dengan panggilan yang positif. Bahkan ada satu kisah yang menarik. Sayyidina Ali radhiyallahu an dapat anak selepas perang Uhud. Perang Uhud ni Muslim kalah second half. First half menang, second half kalah. Kekalahan itu menyebabkan para sahabat pulang dengan Nabi yang cedera, yang luka, yang tercabut gigi, yang koyak pipinya, lebam. So bila Ali dapat anak, Ali bagi nama radhiyallahu an Harb, perang. Sebab vibe sekarang tengah vibe nak balas balik. Kita mesti menang. Nabi tanya anak nama siapa? Harb. Nabi kata Aish. Tak mau Harb, tukar jadi Hassan. Baik. Hassan ni baik. Dapat anak nombor dua. Sekali lagi dia cuba nak daftar kat JPN, tulis Harb. Nabi kata no, tukar Hussein. Hassan versi kecil, Hussein. Nabi SAW tidak bagi nama yang negatif. Jadi kita kena perhatikan dalam suasana kita hidup, kadang-kadang panggilan-panggilan nama itu menentukan bagaimana sikap dan tingkah laku seseorang itu bila dia berkembang. Ramai orang hari ini dah dewasa tapi self-esteem rendah. Keyakinan diri sangat nipis, sangat rendah. Orang ejek sikit je dia rasa macam dibenci diri dia, dia rasa diri dia tak ada nilai. Barangkali sejak kecil dia dipanggil dan diajuk dengan panggilan-panggilan yang merendahkan dia. Boleh jadi sebab dia warna kulit dia, boleh jadi sebab saiz badan dia, boleh jadi mungkin ada fizikal-fizikal dia yang mungkin berbeza daripada orang lain. Siapa yang panggil dengan panggilan-panggilan ini, dia bersalahan dengan sunnah Nabi SAW. Bahkan saya bagi contoh kecil, ini bukan daripada hadis yang sahih, tapi dalam buku-buku hadis, buku-buku tafsir, para ulama sebagainya meriwayatkan satu kisah bahawa Hussein, anak nombor dua Sayyidina Ali tu, dia ada gagap. Bila bercakap dia stutter. Satu hari Nabi sedang duduk dengan para sahabat, Hussein datang excited nak cerita sesuatu. Kalau pernah kenal orang yang gagap, gagap dia akan lebih ketara kalau dia tengah marah atau dia tengah excited. Lagi susah dia nak calm down untuk bercakap. So Nabi sedang bercakap dengan orang-orang besar, sahabat-sahabat Nabi. Hussein datang panggil Nabi SAW, dan Nabi sentiasa dalam mana-mana scene dalam sirah, kalau Nabi sedang ada urusan yang sangat penting, solat ke, menjadi khatib ke, bercakap dengan orang-orang dalam urusan penting, kalau datang kanak-kanak, datang budak, Nabi seolah-olah menghentikan semua urusan, tumpuannya adalah kepada anak ni. Sebab tu Nabi salat, Nabi sujud panjang. Sahabat Nabi sampai ingat Nabi dah meninggal, tak bangun ni. Cuba bayangkan lepas ni kita solat isyak, imam tak bangun 45 minit. Bila bangun, para sahabat tanya, wahai Rasulullah, kenapa? Dia kata, sebab cucu aku main kuda kat belakang tadi. Aku tak nak ganggu. Bila aku bangun nanti mereka tak puas main. Cuba imam cakap macam tu. Itulah kali terakhir dia mengimamkan solat. Atau kita akan mengimamkan solat jenazah dia. Nabi menyampaikan khutbah. Hussein lari pakai baju baru tapi baju labuh. Kan kadang-kadang salah saiz kan beli. Terpijak dan tersandung jatuh. Nabi sedang berkhutbah, para sahabat kebingungan. Kita tengah khutbah, dalam khutbah boleh bercakap? Tak boleh, tak boleh buat apa-apa. Mereka stuck. Nabi sendiri SAW turun dan ambil dokong, bawa naik atas mimbar, sambung berkhutbah sambil mendukung cucu Nabi SAW. So kisah ni tadi, Hussein datang tergagap-gagap nak cakap. Boleh bayang tak suasana tu jadi awkward? Orang-orang semua macam, kita tengah bincang benda penting ni. Macam kita kat rumah lah. Tetamu datang, tiba-tiba anak kita dari daripada belakang datang. Kita, pergi belakang. Ayah tengah bincang nak selamatkan Palestin ni. Kau jangan sibuk. Kan, main kat belakang. So bila dia gagap, dia pun malu. Nabi SAW dalam riwayat ini sebut, warathahu min ammihi Musa. Dia mewarisi ini daripada pakciknya Musa. Sebab Nabi Musa ada gagap. Daripada dia rasa malu, sekarang dia rasa apa? Dia rasa bangga. Dia rasa aku ada kelebihan. Aku sama dengan Nabi Musa. Sebab tu kita akan lihat banyak episod. Contohnya Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha diusik oleh isteri yang lain yang menyebut, kami ni semua ada hubungan kekeluargaan dengan Nabi SAW. Kau Yahudi datang daripada luar, outsider, the other. Balik Nabi dengar Safiyah menangis, beritahu mereka sebut macam ni tentang aku. Nabi ajar punchline dekat Safiyah. Beritahu radhiyallahu anha, lepas ni kalau mereka cakap macam tu, beritahu ayah aku Musa, pakcik aku Harun. Ada ke orang yang ada keturunan lebih baik daripada ni? So Nabi sentiasa tengok situasi yang negatif, Nabi akan turn jadi positif. Nabi sentiasa memasakkan optimism. So Nabi tukar nama tempat, Nabi tukar nama individu, dan Nabi SAW bukan hanya melakukan ini waktu damai, waktu tenang, waktu tengah lari dalam keadaan diburu oleh seluruh jazirah Arab. Kita kena faham, waktu Nabi dihalau keluar daripada Mekah, keluar dalam keadaan ketakutan, semua WhatsApp grup kabilah ni, mereka tengah share poster, siapa dapat tangkap Nabi SAW hidup ataupun mati, dapat 100 buah proton emas baru.
1: Alhamdulillah, demikian Mutiara Ilmu bersama-sama Al-Fadhil Ustaz Azlan Shah Nabishan dengan tajuk Keagungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahagian pertama. Mutiara Ilmu ini dirakamkan di Masjid Habib Daerah Timur Laut, Pulau Pinang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Inilah KRFM. Telah pergi menghadap Ilahi, Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, isteri kepada mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Permagian seorang tokoh wanita yang telah banyak menabur bakti kepada negara, khususnya dalam bidang perubatan, kesihatan dan kebajikan masyarakat. Seluruh warga Mutiara FM merakamkan ucapan takziah buat Tun Dr. Mahathir serta seluruh ahli keluarga. Al-Fatihah.

0: FM.
1: Penat, stres, jom kita kena mindset. Refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tapau lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kona main 8.12 Isnin hingga Jumaat. Dengar sampai habis. Mutara FM.
2: Assalamualaikum, selamat malam. Salam Malaysia Madani. Terima kasih kekal setia bersama-sama dengan kami. Pastinya di frekuensi nombor 1 pilihan anda, Mutara FM. Segalanya untuk memuat. Kona main malam ini bertemankan Q sehingga pukul 12.30 malam nanti. Terima kasih kekal jadikan kami pilihan terbaik anda. Dan terima kasih juga untuk rakan setugas Fazrina Sadiq yang telah pun bersama-sama dengan anda menerusi ruangan petang kru untuk edisi hari ini 28 September 2026. Dan hari ini juga bersamaan dengan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, kita menerima perkabaran berkenaan dengan pemergian seorang sosok yang pastinya menjadi ingatan kita semua, seorang wanita yang telah melalui begitu panjang perjalanan bersama-sama dengan negara sebagai seorang doktor, sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri dan juga sebagai seorang insan yang banyak berbakti untuk negara. Nama Tun Dr. Siti Hasmah pasti yang akan kita kenangi. Dan untuk hari ini, perkembangan dan juga info-info terkini terus kami kongsikan dan salurkan kepada anda juga di platform media sosial Berita RTM. Seketika nanti kita akan kembali untuk terus membawakan kepada anda perkembangan terkini. Terus kekal setia bersama-sama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: telah pergi menghadap ilahi. Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, isteri kepada mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Permagian seorang tokoh wanita yang telah banyak menabur bakti kepada negara, khususnya dalam bidang perubatan, kesihatan dan kebajikan masyarakat. Seluruh warga Mutiara FM merakamkan ucapan takziah buat Tun Dr. Mahathir serta seluruh ahli keluarga. Al-Fatihah.
1: Inilah Mutiara FM.
2: Saya kemarin pergi semayang satu mayat jenazah. Jumpa satu sahabat kita. Dah muda, dah kerja kelang. Main, oh ustaz. Ustaz ambil gambar dengan ustaz. Okey, ambil gambar, no problem. Tak pun pasang buat muka serius sikit apa, ambil gambar. Dan kita, saya kata, ustaz, saya dulu kan puan baik ingat kita. Oh, saya kata, dulu tu saya cerita. La bagus, Alhamdulillah. Saya kata, ada. Saya baru dalam setahun ni jadi manusia dia, bang. Allah. Nampak, tuan? Luahan. Kita tak lalu benda tu, kita tak tahu. Kita tak tahu. Tuan ni dalam doa ada ramai-ramai masing-masing dengan diary, masing-masing punya diary. Hak tebai, hak nipih, hak macam-macam ni. Diary, hak dulu lambat dengar kata ada konsert apa, Bukit Jalil tu. Bukan di Batu Kawan. Batu Kawan dekat Bukit Jalil tu. Dia rabat baik ni. Dan dia akan pastikan dia saf pertama. Di Bukit Jalil ni, dia akan pastikan saf pertama tu dia. Pasal apa? Saat lagi bila mai tang, dia nak lompat naik atas pentas tu. Itu sebab dia duduk saf pertama. Dia nak lompat naik atas pentas tu. Saat lagi dia nak dive. Dia nak dive daripada atas pentas tu. Dan dia yakin kalau apa syahid dia ni, dia nak dive daripada atas pentas ni, tuan-tuan ni, dia tak boleh tahan ni. Dia shun. Yang kata orang pilihan kata shun ni. Dia shun. Dia dah main shun tu, tuan-tuan. Saat lagi dia main putih wayar tu, dia lari atas pentas tu. Dia ya, dia lompat. Dia somersault dan dia jatuh. Dan para sahabat ni yang ada di bawah ni, para sahabat sambut dia. Mereka akan pastikan sahabat ni tak kena tanah ni. Mereka sambut dia. Mereka bilang pula 1, 2, 3 lambung balik dia pergi atas pentas tu. Dia dah lalu dah episod tu dalam hidup dia. Satu hari ni main gantung janggut, main duduk depan kuliah pengajian, nampak kita tengok, kita tak tahu dia punya rekod lama dia tu. Hanya orang yang mengetahui saja tahu. Orang macam ni, tuan-tuan, Allahu Akbar. Macam mana dia punya appreciate ni. Dia hargai apa yang Tuhan bagi kat dia ni. Kehidupan yang dia dapat lah ni, kehidupan yang tenang ni, dia tak boleh nak explain ketenangan yang dia rasa hari ni. Dan sudah pasti dalam hati dia akan ada satu ingatan, awaklah aku dulu macam tu. Apapun, Alhamdulillah, aku dah berubah. Macam ni, Mereka lah. Manusia, tuan-tuan, manusia. Itu sebab Tuhan kadang-kadang dia extend, dia prolong, dia tambah umur. Dia bagi kita ni cukup masa untuk menyesai cerita dulu dan untuk nak jadi orang baru dalam hidup ini. Tuhan bagi pula. Kadang-kadang kita tengok satu orang jahat ni, kita kata, eh ni apa lebih mampu ya buang lagi. Dah, Tuhan saja simpan dia. Pasal apa? Dengan harapan dia akan berjumpa dengan cahaya keimanan dalam hidup dia. Bila dia dapat yang tu, tuan-tuan, air mata saja boleh keluar nak ceritakan terima kasih dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dah main pattern baru apa semua-semua ni, kadang duduk music apa duk usik dia pun, kalau kaki tak gedik pun ibu jari duk gedik. Dia shot juga tu, pasal cerita lama tu ni. Dia shot juga ibu jari lagu nak main lagu tu. Dia shot kan. Pakai jubah pakai apa tapi kaki duk gedik, naik gedik. Kita tahu kaki tu je, oh baru dia okey. Dia duk shot lagi, dia duk spark main lagi. Okey tu, tuan-tuan, pasal dia berubah. Doakan dia supaya dia kekal atas berubah.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Konamai malam ini bertemankan Q sehingga pukul 12.30 malam nanti. Terima kasih kekal jadikan kami Mutiara FM sebagai peneman anda sepanjang masa. Jangan lupa untuk stream kami di aplikasi RTM Click ataupun terus ke portal kami berwajah baru radio.rtm.gov.my/mutiarafm. Perkembangan terkini terus kami bawakan kepada anda. Dan hari ini pastinya pelbagai perkabaran dan juga cerita yang telah pun kita dapat singkapkan untuk tanggal 28 September 2026. Dan untuk panduan Muslimin dan juga Muslimat, seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 8.22 malam. Selamat menunaikan solat fardu Isyak daripada kami di Mutiara FM.

0: الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

0: صدق الله العظيم.
1: Malaysia kehilangan seorang lagi insan yang begitu besar jasanya. Allahyarhamah Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali, seorang tokoh wanita yang sepanjang hayatnya mengabdikan diri dalam bidang perubatan dan berkhidmat untuk masyarakat, telah kembali ke rahmatullah. Jasa, sumbangan dan ketokohan beliau akan terus dikenang. Kami di Mutiara FM mengucapkan salam takziah buat Tun Dr. Mahathir Mohamad serta seluruh keluarga Allahyarhamah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencucuri rahmat ke atas roh Allahyarhamah dan menempatkan beliau di tempat yang terbaik di sisinya. Al-Fatihah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Malaysia kehilangan seorang lagi insan yang begitu besar jasanya. Allahyarhamah Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali, seorang tokoh wanita yang sepanjang hayatnya mengabdikan diri dalam bidang perubatan dan berkhidmat untuk masyarakat, telah kembali ke rahmatullah. Jasa, sumbangan dan ketokohan beliau akan terus dikenang. Kami di Mutiara FM mengucapkan salam takziah buat Tun Dr. Mahathir Mohamad serta seluruh keluarga Allahyarhamah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencucuri rahmat ke atas roh Allahyarhamah dan menempatkan beliau di tempat yang terbaik di sisinya. Al-Fatihah.

Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih kekal setia bersama-sama dengan kami, pastinya di Mutiara FM, segalanya untukmu. Cue teman anda dalam ruangan Konamai untuk malam ini, edisi 28 September 2026, dan untuk pandu muslim dan juga muslimat, seketika tadi telah pun berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 8.22 minit malam. Dan untuk anda juga, waktu ini kami terus membawakan perkembangan terkini selain daripada isu-isu semasa dan juga perkembangan dan juga perkabaran semasa. Kami juga kongsikan kepada anda paparan menerusi saluran Sukan Plus untuk Derby Nusantara Indonesia berdepan dengan pasukan Malaysia untuk malam ini bagi Piala ASEAN FIFA 2026 di Stadium Gelora Bung Karno. Ketika ini sudah pun masuki minit ke-15, Malaysia dan juga Indonesia masih lagi terikat 0-0. Jadi untuk anda boleh terus ikuti siaran secara langsung menerusi saluran Sukan Plus di MyTV 111 dan juga di saluran Astro 806. Baik, untuk anda juga seketika nanti jam 9 malam, kami bawakan kepada anda perkembangan semasa menerusi utama 9 malam, dan seketikanya selepas itu kami akan terus menghiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik menerusi ruangan Konamai. Terus kekal setia bersama kami di Mutiara FM, segalanya untuk anda.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Suasana hening menyelubungi pusaran negara Presiden 20 Putrajaya ketika jenazah Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali selamat disemadikan kira-kira pukul 6.20 petang tadi. Istiadat pengemubian pembesar negara itu dihadiri suami Allahyarham Tun Dr. Mahathir Mohamad, anak-anak serta anggota keluarga. Sebagai penghormatan terakhir kepada tokoh wanita berkenaan yang meninggal dunia pagi tadi pada usia 100 tahun, jenazah Allahyarham diusung 8 pegawai Gabungan Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia. Sebelum bacaan talqin disempurnakan, Imam Besar Masjid Putra Dr. Muhammad Zakwa Razali. Istiadat diteruskan dengan penyerahan jalur gemilang sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan sumbangan Allahyarham. Jenazah Allahyarham disemadikan bersebelahan pusara Allahyarham Tun Endon Mahmud, isteri bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi. Orang ramai daripada pelbagai latar belakang hadir ke tanah perkuburan Islam Presiden 20 Putrajaya bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Ikuti reaksi Fazia Salim, Nurazilina Osman dan Mira Yaakob.
1: Memang sangat terkejut. Lepas tu balik ambil anak pada sekolah, terus datang sini. Memang tak terniat pada dekat kepada rumah kan. Terus datang sini, memang rasa macam hibur. Nak cakap macam sedih kan. Sedih sebab dia seorang isteri yang sangat baik. Akhlak yang baik, yang mulia, lemah lembut kan. Bersama santun. Betul lah dari Rembau, cikgu anak. Lepas tu keluar dengan kawan, makan. Kita dapat berita pun pagi tadi kan. Makan, kita kosong akan datang sini dapat makan. Untuk buang makan.
2: Dan ini ada perjanjian juga saya bersama kawan saya dalam Lady Bikers Malaysia. Dulu kami selalu bercakap, seandainya terjadi apa-apa kepada kemeriahan beliau, di mana pun kita berada, kita pasti hadirkan diri. So yang ini sedikit sebanyak saya sampaikan hajat kawan-kawan saya juga, dan di luar sana dah tentu tak dapat datang sini.
0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia menzahirkan ucapan takziah atas pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Menerusi hantaran di Facebook, Seri Paduka Baginda berdua turut menzahirkan rasa duka cita atas pemergian Allahyarham serta mendoakan agar rohnya dicucuri rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman serta beramal soleh. Baginda berdua turut mendoakan agar seluruh keluarga Allahyarham diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi kehilangan insan tersayang. Pemergian isteri bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu merupakan satu kehilangan besar kepada masyarakat dan negara. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, jasa dan khidmat bakti Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah wajar dikenang, khususnya sumbangan dalam kerja kebajikan serta keprihatinan terhadap masalah rakyat.
3: Kita juga kenang jasa dan khidmatnya kepada negara. Tun Siti Hasmah aktif masa dia jadi Menteri Perdana Menteri, dan kemudian dia kerja kebajikan dan kepedulian terhadap masalah rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi juga merakamkan ucapan takziah kepada Tun Dr. Mahathir dan seluruh keluarga serta mendoakan mereka dikurniakan ketabahan menghadapi kehilangan tersebut.
4: Sangat besar kerana Allahyarham menjadi wanita pertama selama 22 tahun. Tentu kami merasakan kehilangan teramat sangat kerana Allahyarham telah banyak menabur jasa terutama di kalangan wanita dan ahli-ahli bakti.
0: Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah dikenang atas khidmatnya sebagai seorang doktor dan keprihatinannya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah turut dikenang Menteri Kanan Singapura, Lee Hsien Loong. Hsien Loong mengenang Allahyarham sebagai seorang yang mesra, berbudi bahasa, ceria dan memiliki sifat humor yang menyenangkan. Dalam ucapan takziahnya kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan keluarga, Lee berkata, Allahyarham mendedikasikan sebahagian besar hidupnya untuk meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia, khususnya wanita, kanak-kanak dan keluarga menerusi perkhidmatannya sebagai doktor.

0: Lepas, jom kita kena mindset. Refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tapau lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kona main 8.12, Isnin hingga Jumaat, dengar sampai habis. Mutara FM.
1: Assalamualaikum, selamat malam. Yezah, Mutiara FM segalanya untuk mungkin teman anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. 9.15 minit malam waktu ini, terus kami pancarkan kepada anda dari konti Jalan Burma, dan untuk anda juga terus menjadikan kami pilihan yang terbaik sepanjang masa. Dan untuk anda yang nak kongsikan mungkin ada ucapan, ada pun yang nak hantarkan ke ruangan live TikTok pun boleh, kerana Q pun tengah live di TikTok Q sendiri, Q-U-E-A-M-R-E-L, ataupun yang nak hantarkan ataupun nak layangkan ke ruangan Rumah Hijau lah, WhatsApp kita pun boleh untuk malam ini, okay? Dan untuk maklumat anda, ketika ini sedang berlangsung aksi Derby Nusantara Indonesia menentang pasukan Malaysia untuk perlawanan FIFA ASEAN Cup ataupun Piala ASEAN FIFA 2026, yang mana keputusan setakat ini pada minit ke-44 masih lagi terikat 0-0, dan satu layangan kad kuning untuk Indonesia meletakkan Malaysia mempunyai sedikit kelebihan untuk aksi di separuh masa yang pertama ini dengan serangan bertarik arus yang dapat kita saksikan. Dan untuk anda yang nak menyaksikan siaran langsung ini, anda boleh terus ke saluran Sukan Plus ataupun lebih tepat lagi boleh terus ke aplikasi RTM Click juga. Yang menonton di saluran Sukan Plus boleh terus ke MyTV 111 ataupun ke saluran Astro 806. Dan untuk jam ini, Q dah sediakan lagu-lagu terbaik untuk menemani malam anda. Waktu ini antara lagu-lagu yang menanti di jam ini.

Cinta. Selamat pagi, ada Anang dengan Separuh Jiwa Ku Pergi dan juga Kai Baha bersama dengan Aina Abdul dengan Nafas Cinta. Tapi kita nak layan dulu Mojo dengan Andai Ku Bercinta Lagi. Terus kita setia bersama-sama dengan Q dalam ruangan Kodamai.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Eric Floyd. Saya ni kalau main Penang, mesti radio kereta tu mesti tune Mutiara FM punya lah. Korang pun kena buat pening yang sama. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: 89.9 MHz. Itulah frekuensi Mutiara FM.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: baba geliyeni. Bu kara efem sekalanya untukmu. Dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.
1: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Mutiara FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Mutiara FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk...

Teruskan berlalu khas Linda dengan Sehati Sejiwa. Anda masih lagi berdepankan Q waktu ini. Pastinya dalam ruangan Konamai untuk edisi 28 September 2026. Tepat jam 9.43 minit malam waktu ini. Dan insyaAllah kita akan terus bersama-sama dengan anda. Q akan temani anda sehinggalah jam 12 tengah malam nanti. Okay? Dan untuk anda juga, Q nak ingatkan. Jangan lupa untuk bersama-sama dengan kami untuk memeriahkan lagi suasana dan juga aktiviti anda. Dan jangan lupa juga untuk ruangan ini yang mana anda boleh rancang hujung minggu anda bersama dengan keluarga. Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM membawa program Madani kita di Prai dan juga ataupun Prai Batu Kawan pada Ahad 4 Oktober 2026 di Dewan Taman Chai Leng di Prai. Dan istimewanya cabutan bertuah motosikal EV dan motosikal ataupun basikal mountain bike untuk dimenangi. Jadi ayuh sertai jualan rahmah, penukaran topik kereta percuma, pemeriksaan kesihatan serta kaunter pertukaran MyCard. Dan jangan juga buat anda zon penukaran Al-Quran dan cetakan sijil akademik untuk anda. Jadi jangan lupa tarikhnya 4 Oktober 2026 pada minggu depan di Dewan Chai Leng Park lah, ataupun Taman Chai Leng di Prai. Program Madani kita bakal menemui anda, okay? Dan itu antara perkongsian untuk waktu ini. Seketika nanti Q akan kongsikan kepada anda laporan ataupun kemaskini semasa aksi bagi ASEAN Cup ataupun lebih tepat lagi Piala ASEAN FIFA 2026, pertembungan Derby Nusantara Malaysia menentang Indonesia yang ketika ini sudah pun masuki separuh masa yang kedua. Dan seperti saya kongsikan awal tadi, layangan kad merah kepada pemain Indonesia di separuh masa yang pertama tadi mungkin memberikan kelebihan untuk pasukan kebangsaan. Update ataupun kemaskini terbaru seketika nanti untuk anda. Terus layan Terfam.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Telah pergi menghadap Ilahi, Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, isteri kepada mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Pemergian seorang tokoh wanita yang telah banyak menabur bakti kepada negara, khususnya dalam bidang perubatan, kesihatan dan kebajikan masyarakat. Seluruh warga Mutiara FM merakamkan ucapan takziah buat Tun Dr. Mahathir serta seluruh ahli keluarga. Al-Fatihah.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu. Penat, stres, jom kita kena mindset. Refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tapau lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kena main 8.12 di Senin hingga Jumaat. Dengar sampai habis. Mutiara FM.

Baru saja kita stream Exist dengan Rahsia Pohon Cemar. Tepat jam 10 malam waktu ini. Terima kasih untuk anda kekal setia bersama-sama dengan Q. Pastinya dalam ruangan Konamai untuk edisi malam ini 28 September 2026. Dan terus kita bawakan juga kepada anda kalau hari ini pastinya satu tarikh yang akan terus diingati semua dengan pemergian seorang sosok ataupun wanita yang rata-rata kalau di media sosial pada hari ini. Barangkali ada juga yang berkongsikan begini rupanya rasa kehilangan seorang yang bukan saja dikenali satu Malaysia tetapi begitu lama dihormati dan disayangi. Tapi yang menarik perhatian saya untuk kongsikan kepada anda pada malam ini, melihat bagaimana seorang negarawan sayu hati melihat tangisan Tun Dr. Mahathir ketika mengiringi pemergian ataupun perjalanan terakhir Tun Dr. Siti Asmah. Dan kami di RTM juga membawakan kepada anda secara langsung awal ataupun sebelah petang tadi. Dan melihat beliau menangis, kita juga teringat bagaimana satu sesi temubual yang sebelum ini mungkin pernah juga anda tonton di platform media sosial, yang mana almarhumah Tun Hasmah tentang suatu yang dipanggil The Power of Hand, yang mana Tun Hasmah pernah bercerita apabila suaminya menangis, beliau tidak datang membawa tisu. Sekejap lagi saya akan kongsikan kepada anda perincian jalan cerita yang memberikan impak dan juga kesan dan mungkin boleh juga kita hayati bersama. Tapi untuk malam ini, kita akan teman anda dengan lagu-lagu yang menghiasi malam Isnin anda hari ini. Antara lagu-lagu yang menanti di jam terbaru ini.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

0: Malaysia kehilangan seorang lagi insan yang begitu besar jasanya. Allahyarhamah Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali, seorang tokoh wanita yang sepanjang hayatnya mengabdikan diri dalam bidang perubatan dan berkhidmat untuk masyarakat, telah kembali ke rahmatullah. Jasa, sumbangan dan ketokohan beliau akan terus dikenang. Kami di Mutiara FM mengucapkan salam takziah buat Tun Dr. Mahathir Mohamad serta seluruh keluarga Allahyarhamah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjujuri rahmat ke atas roh Allahyarhamah dan menempatkan beliau di tempat yang terbaik di sisinya. Al-Fatihah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Baru saja kita stream Amy dengan Tiada Lagi Cinta. Masih lagi bertemankan Q. Waktu ini dah pun 10.18 minit malam. Waktu ini terima kasih kekal jadikan kami pilihan terbaik anda sepanjang masa. Boleh stream kami melalui aplikasi RTM Click. Dan hari ini seperti saya kongsikan awal tadi, kita dikejutkan dengan perkabaran pemergian seorang sosok ataupun seorang wanita yang pastinya menjadi ingatan kita dalam lipatan sejarah. Dan melihat juga kepada hari ini perjalanan terakhir Tun Dr. Siti Hasmah, yang juga diiringi dengan sayu hati tangisan oleh Tun Dr. Mahathir, seorang negarawan. Tapi apa yang saya ingin kongsikan kepada anda, bagaimana perkongsian dalam satu sesi temubual yang sudah pun berlaku ataupun anda boleh juga ikutilah di platform media sosial, tentang The Power of Hand, yang mana Tun Hasmah pernah bercerita apabila suaminya menangis, beliau tidak datang bawa tisu. Beliau hanya bangun, duduk di belakang Tun Mahathir dan meletakkan tangannya pada suaminya. Dan katanya dalam sesi temubual tu, cuma tepuk saja. Dan katakan di belakang ni waktu itu, "Don't worry, if you want to cry, cry." Ataupun saya terjemahkan, "Jangan bimbang, kalau nak menangis, menangislah." Dan katanya kadang-kadang tangan manusia mempunyai ciri-ciri kuasa yang tersendiri. Tak perlu diungkapkan dengan pelbagai kata-kata, cukup satu sentuhan, cukup satu tepukan perlahan,

dan berpuluh tahun itulah tangan yang sentiasa berada di belakang Tun Mahathir. Dalam susah dan senang, dalam tekanan dan kesedihan, dalam perjalanan panjang kehidupan mereka bersama. Dan hari ini, Tun Mahathir menangis lagi dan untuk pertama kalinya, tangan yang selama ini sentiasa ada untuk menyambut kesedihannya sudah tiada. Jadi untuk kita yang hari ini mungkin masih ada orang tersayang, masih ada tangan yang mampu untuk kita cium, yang mampu untuk kita rasai kehangatan tangan itu mendakap kepada segala ruang yang kita miliki, manfaatkan sampai sebaik. Kerana ia mungkin hadir dan akan pergi meninggalkan kita pada bila-bila masa. Sudirman, nilai cintamu, terus layan Trafam.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk...

0: 9570.
1: Ah.
0: 93-90.
1: Okey.
0: 90-90.
1: Ha.
0: Ni nak buat apa ni?
1: Lah, tu frekuensi Butir FM.
0: Oh, Butir FM?
1: Ha.
0: 99-99?
1: Ha, tu kecemasan.
2: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Assalamualaikum, selamat malam. Baru saja berlalu Nikki Astria dengan Samar Bayangan. Dah pun 10.41 minit malam. Terima kasih kekal setia bersama-sama dengan Q waktu ini. Boleh stream kami seperti biasa di aplikasi RTM Click. Dan seketika tadi, kalau anda yang mungkin menonton siaran langsung bagi FIFA ASEAN Cup ataupun lebih tepat lagi Piala ASEAN FIFA 2026 yang mana dibawakan kepada anda melalui saluran Sukan Plus dan juga aplikasi RTM Click, dan baru saja berakhir seketika tadi dengan aksi 90 minit di stadium sebentar tadi, di lebih tepat lagi di stadium Gelora Bung Karno, yang menyaksikan berakhir keputusan penuh 0-0, yang mana selepas aksi yang boleh kita katakan intensitinya cukup tinggi, dengan menyaksikan juga rekod yang diteruskan untuk pasukan negara mara ke peringkat seterusnya, diharapkan dengan kemenangan 3 mata tidak berjaya terjemahkan. Sungguh pun ada pemain Indonesia yang dilayangkan kad merah di separuh masa yang pertama. Tetapi itu cerita untuk aksi malam ini dalam saingan FIFA ASEAN Cup, yang mana kedua pasukan Malaysia dan Indonesia, lebih tepat lagi disebutkan sebagai Derby Nusantara ini, kedua pasukan terikat dengan 1 mata sekaligus. Kedua pasukan ketika ini berada di kedudukan pertama dan kedua dalam kedudukan carta Liga. Dan untuk aksi ini juga, perlawanan seterusnya melibatkan pasukan negara adalah pada 1 Oktober 2026 bertepan dengan pasukan seberang tambak Singapura, yang akan turun pada kali ini pada pertemuan mereka pada jam 8.30 minit malam. Dan untuk anda yang nak menonton aksi ini yang bakal berlangsung pada 1 Oktober nanti, jangan lupa untuk ikuti di saluran Sukan Plus pada jam 8.18 minit malam. Dan perlawanan ini akan berlangsung di Stadium Si Jalak Harupat, Bandung, Indonesia. Dan segala perincian lebih lanjut anda boleh ikuti juga di platform media sosial Berita RTM ataupun Sukan TV RTM. Okey, seketika nanti kita akan terus bawakan kepada anda info-info terkini, perkembangan semasa. Lain dulu, Hazama dengan Relakan Jiwa. Terus layan, FM.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaman langsung di RTM Click.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk...

0: kita, Kona Mindset. Refleksi diri untuk kita terus kekal bersemangat sepanjang hari. Nak tabur lagu, kita on je. Tak cukup lagi, kami payung lagu-lagu nasyid. Kalau hampa nak nyanyi, kami bagi hampa karaoke. Kita juga ada podcast kerana setiap kisah ada yang mendengar. Mencari ruang untuk meluahkan isi hati, kami kan ada. Malam hampa takkan sunyi. Kona Main 8.12, Isnin hingga Jumaat, dengar sampai habis. Mutar FM.
1: Terima kasih untuk anda kekal setia bersama-sama dengan Q. Waktu ini dalam Kona Mais hingga pukul 12 tengah malam nanti. Okey, apa pun untuk anda di mana jua anda berada, boleh stream kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul cuma. Dan situ juga anda boleh ikuti siaran langsung untuk laporan harian yang kami sediakan kepada anda melalui siaran Sukan Plus sempena dengan Temasha Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Dan untuk anda yang ketika ini mungkin sedang mandu atau tadi mandu, kita doakan semoga perjalanan anda terus dipermudahkan. Untuk rakan-rakan yang sedang berniaga waktu ini, mungkin dah pun masuki jam 11 malam ni kan, ada yang dah mula untuk kemas peralatan, ada yang dah bersiap sedia nak pulang kan. Kita doakan juga untuk anda terus diberikan segala kerahmatan untuk hari ini. Pastinya hari ini sedikit agak sedikit perlahan, memandangkan kita juga di Mutiara FM dan juga di rangkaian radio RTM ini, pastinya terus membawakan ruang masa dan juga kita memberikan sedikit bukan sedikit tetapi pastinya ruang masa untuk kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada figura yang sudah pergi meninggalkan kita. Dan anda pasti tidak terlepas untuk mengikuti bagaimana perkembangan terkini yang kami bawakan kepada anda awal petang ataupun di sebelah petang tadi. Kita sudah pun bawakan kepada anda perkembangan terkini, dan di awal pagi tadi juga kita dikejutkan dengan pemergian seorang permata negara, almarhum Tun Dr. Siti Hasmah, yang telah pun pergi meninggalkan kita. Dan untuk malam ini juga, kita akan terus berkongsikan kepada anda ruangan seketika untuk kita sama-sama menghayati kepada ruang yang ada ini, menikmati juga malam yang sudah pastinya semakin surut untuk kita nak berehat dan sebagainya. Baik, untuk malam ini antara lagu-lagu yang akan menghiasi malam anda, kita sediakan lagu-lagu ini.

Sekejap lagi Rafiq dengan Bila Rindu dan juga Nadif Basmalah, Aziz Harun dan juga Aisyah Reno dengan Kuartet Ini Tak Sama Tanpamu. Tapi lain dulu, Firman dengan Kehilangan. Terus layan RFM.

0: Malaysia kehilangan seorang lagi insan yang begitu besar jasanya. Allahyarhamah Tun Dr. Siti Asmah Muhammad Ali, seorang tokoh wanita yang sepanjang hayatnya mengabdikan diri dalam bidang perubatan dan berkhidmat untuk masyarakat, telah kembali ke rahmatullah. Jasa, sumbangan dan ketokohan beliau akan terus dikenang. Kami di Mutiara FM mengucapkan salam takziah buat Tun Dr. Mahathir Mohamad serta seluruh keluarga Allahyarhamah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencucuri rahmat ke atas roh Allahyarhamah dan menempatkan beliau di tempat yang terbaik di sisinya. Al-Fatihah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: Menarik di Very OK.
1: The new dawn for the FIFA World Cup.
0: FIFA World Cup 2026 Preview Series setiap Rabu 7:30 minit malam.
1: All building towards the greatest tournament in history.
0: Semestinya hanya di TV OK.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

0: Bagi Anda yang berada di luar Pinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM, barulah sempoi.

Baru saja kita stream Charlie Puth featuring Wiz Khalifa dengan See You Again. InsyaAllah ada rezeki kita akan bersua lagi di lain-lain masa dan mengakhiri tugasan untuk hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada anda yang terus kekal bersama-sama dengan kami di tiga frekuensi kita, 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dan untuk itu juga hari ini pastinya satu momen yang akan terus kita ingati, pemergian permata negara. Dan untuk anda yang ada permata di sisi anda, terus hargai mereka, terus manfaatkan masa yang ada, terus bercakap dan juga menyampaikan rasa cinta yang terdalam khas buat mereka. Dan untuk akhiri tugasan hari ini juga, Q mohon ampun dan maaf kalau tersilap kata, tersalah bahasa sepanjang Q menemani anda selama 4 jam untuk ruangan Kona Mai hari ini. Dan teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami di rangkaian Radio RTM. Sekiranya nanti tepat jam 12.30 malam, anda bakal bersama-sama dengan rakan setugas menerusi ruangan Geng Burung Hantu di National FM. Dan seawal jam 6 pagi besok, kami akan kembali menemani anda menerusi ruang frekuensi ini. Dan Geng Pagi Mutiara, Combi dan Bambam akan menemani anda untuk menghiburkan pagi anda, insyaAllah. Dan untuk itu juga, Q akhiri tugasan hari ini. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. May peace and love, guys. Assalamualaikum. Selamat malam. Ciao.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Sepang Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu. Jaga jarak dari kota.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Tepat jam 12.30 malam, saya Mira akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Pagi ini kita akan lalui 6 jam bersama dalam suasana yang lebih tenang dan sederhana. Sambil ditemani lagu-lagu, kita ambil sedikit ruang untuk mengenang, menghargai dan mendoakan insan yang telah meninggalkan begitu banyak kebaikan dan kenangan dalam hidup kita. Dan pagi ini kita turut sama menghadiahkan Al-Fatihah buat Allahyarhamah Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Semoga roh Allahyarhamah dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman, serta semoga seluruh keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan.

dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa

Lagu yang bertajuk Ayah dan Ibu baru saja kita dengarkan sebentar tadi. Lagu yang mungkin buat kita teringat kepada dua insan yang cukup besar maknanya dalam hidup kita. Dan pagi ini, mungkin kita boleh perlahankan sedikit langkah. Kadang-kadang, dalam kesibukan hidup, kita terlupa bahawa masa bersama orang yang kita sayang bukan sesuatu yang akan sentiasa ada. Jadi selagi masih diberi kesempatan, luangkanlah masa, tanya khabar dan hargai mereka yang masih ada bersama kita. Jangan pula anda tunggu rindu yang hanya mampu disampaikan melalui doa. Teruskan bersama Mira dan Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Bila sebut mengenai ibu, Mira rasa setua mana pun usia kita, di mata seorang ibu, kita tetap anak dia. Kadang-kadang, kasih seorang ibu ini tak selalu disebut dengan kata-kata. Dia hadir melalui perkara-perkara kecil yang kita dah terlampau biasa. Bertanya dah makan atau belum, pesan supaya hati-hati di jalan, tunggu kita pulang, ataupun diam-diam, dia mendoakan yang terbaik untuk kita. Dan mungkin sebab kita dah terlalu biasa, ada waktunya kita terlupa betapa berharganya semua itu. Jadi, kalau ibu anda masih ada, selagi diberi kesempatan, luangkanlah masa. Telefon, tanya khabar, peluk, dan jangan hanya tunggu hari istimewa untuk ungkapkan sayang. Buat ibu yang telah pergi pula, semoga setiap doa yang kita kirimkan menjadi tanda kasih yang terus hidup walaupun jasadnya sudah tiada. Kerana kasih seorang ibu mungkin tak mampu untuk kita balas sepenuhnya. Tapi jangan pula kita pernah berhenti menghargainya. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Ini dia, Di Pintu Syurga, Dayanur Faizah.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam 1:01 minit pagi dan Mira terfikir, ada satu perkara dalam hidup kita yang kita semua tahu pasti akan tiba dan saya rasa anda juga tahu. Cuma kita tak pernah tahu bila waktunya akan tiba. Sebab itu selagi masih diberikan kesempatan, gunakanlah waktu yang ada sebaik mungkin. Perbaiki apa yang masih boleh diperbaiki. Hargai orang yang kita sayang dan tinggalkan sebanyak mungkin kebaikan. Kerana bila sampai waktunya nanti, mungkin yang tinggal bukan apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita pernah menjalani kehidupan ini. Dan tentang waktu yang pasti akan datang itu, kita dengarkan Opik menerusi lagu yang bertajuk Bila Waktu Telah Memanggil. Nasional FM, sentiasa di hati.

yang berarti. Selain awal.

Baran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Sehidup Semati daripada Indigo dan Juliana Banos. Waktu Mira dengar lagu ni, Mira terfikir, siapa yang tak mahukan pasangan yang boleh jadi teman sehidup semati kan? Pastinya itu menjadi satu yang didambakan semua orang. Bukan setakat pasangan yang ada waktu semuanya baik, tapi orang yang tetap memilih untuk bersama kita bila hidup tak berjalan seperti yang dirancang. Tapi yang tu kita serahkan pada aturan dan waktu yang lebih mengetahui. Buat anda yang dah jumpa teman sehidup semati, hargailah selagi masih ada. Okay, kita teruskan dengan lagu seterusnya daripada Datuk Ramli Sarip, Kau Yang Satu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: WhatsApp message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 2.3 minit pagi dan anda masih bersama Mira. Dan insyaAllah sehingga jam 6 pagi nanti saya akan menemani anda. Okay. Kadang-kadang dalam hidup ni, kita dah rancang macam-macam. Dah susun elok, dah usaha sebaik mungkin. Tapi yang jadi tetap lain daripada apa yang kita rancang. Waktu tu memang susah nak faham kenapa. Kenapa semuanya tak jadi macam yang saya rancangkan. Tapi mungkin bukan semua perkara kita perlu dapat jawapannya sekarang. Ada yang kita hanya akan faham kemudian. Ada juga yang mungkin kekal menjadi persoalan. Kita teruskan usaha, teruskan berdoa. Selebihnya, kita serahkan kepadanya. Sebab ada perkara dalam hidup ni yang memang menjadi rahsia Tuhan.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

terlalu istimewa. Kadang-kadang bila sesuatu atau seseorang terlalu istimewa dalam hidup kita, bila kehilangannya memang kita akan terasa. Dan kita tak perlu paksa diri pun untuk cepat-cepat okey, untuk cepat-cepat bangkit. Beri masa untuk hati menerima, beri ruang untuk diri melalui semuanya perlahan-lahan. Sebab mungkin apa yang terasa pahit hari ini, suatu hari nanti kita akan mampu melihatnya dengan hati yang lebih tenang. Seperti tajuk lagu kita selepas ini, Pahit Akan Manis Akhirnya daripada Kumpulan UKIS. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

saya Ainas. Sekilas Fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi.

Berlayan Jiwa daripada Innuendo. Kalau kita dengar lirik lagu tadi pun, kita berasa betapa sayangnya seseorang itu kepada pasangannya. Katanya, kau tahu betapa ku sayang padamu, hanya bidadari sebagai ganti. Bila kita sayang seseorang, kadang-kadang bukan benda besar pun yang buat dia istimewa. Cara dia bercakap, cara dia ambil berat, ataupun sekadar kehadiran dia waktu kita perlukan seseorang. Benda-benda kecil macam tu yang akhirnya kita sering teringat, sering terngiang-ngiang di fikiran kita. Dan kalau sekarang ni ada seseorang yang terlintas di fikiran anda bila Mira cakap tentang betapa sayang yang anda kepada pasangan tu, mungkin lagu selepas ni sesuai untuk si dia. Ini dia Dilova, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.0 FM.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan tepat pukul 3 pagi. Bermaksud kita sudah separuh perjalanan geng Buruh Hantu. Terima kasih kepada mereka yang menemani Mira dari jam 12.30 malam tadi. Yang baru sahaja menemani pun saya hargai anda menemani saya. Saya juga temankan anda sepanjang perjalanan pagi anda hari ini. Sekarang jam pukul 3 pagi. Bayangkan waktu macam ni, suasana dah sunyi. Anda duduk sorang-sorang, radio terpasang perlahan. Tiba-tiba teringat seseorang yang dah lama tak jumpa. Terus capai telefon, buka message, type, awak apa khabar? Lepas tu tengok lama-lama fikir, nak hantar ke tak? Nak hantar ke tak? Kadang-kadang rindu memang macam tu. Datang tanpa bagi amaran. Dan orang pertama yang terlintas dekat fikiran kita sekarang ni, mungkin ada yang bila Mira cakap tu terus terlintas seseorang di minda anda. Selalunya orang itu ada tempat yang istimewa dalam hati anda. Kalau pagi ini anda sedang rindukan seseorang, kita dengarkan lagu daripada kumpulan Rafiq, Bila Rindu. Nasional FM, sentiasa di hati.

kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Kenangan terindah daripada Samsons baru saja dimainkan di National FM Sentiasa di Hati. Bila kita sebut mengenai kenangan terindah, mungkin anda fikirkan kenangan terindah bersama yang tercinta, pasangan anda. Tapi bagi Mira, tak semestinya hanya untuk pasangan bercinta saja. Boleh jadi juga kenangan terindah waktu zaman sekolah, percutian dengan keluarga, hari pertama dapat kerja, ataupun satu hari biasa yang masa tu kita tak sedar pun akan jadi kenangan sebenarnya. Kadang-kadang bila kita tengok gambar lama, baru kita fikir, eh, seronoknya waktu ni dulu. Kalaulah boleh pergi ke waktu ni dulu kan, mesti seronok sangat. Sebab tu bila ada waktu yang baik dalam hidup, nikmati betul-betul. Kita tak pernah tahu, mungkin hari yang kita lalui sekarang pun, satu hari nanti akan jadi kenangan yang terindah. Kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada kumpulan Left Handed, Ku di Halaman Rindu. Teruskan bersama National FM, Sentiasa di Hati.

0: tahu ke anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati anda, masih bersama Mira. Sekarang jam 4 pagi. Mungkin ada yang sudah bangun pagi, sudah mula menyiapkan sarapan, menyiapkan diri. Dan kadang-kadang ada hari kita bangun pagi, semuanya rasa serba tak kena. Kerja tak menjadi, fikiran serabut. Nak senyum pun rasa macam kena paksa diri tu untuk senyum. Tapi biasanya dalam hari yang macam tu, akan ada juga satu benda kecil yang boleh ubah suasana. Mungkin ada orang buat kita ketawa, dapat berita yang baik, ataupun sekadar dengar lagu yang kita suka. Tak semestinya masalah tu terus hilang, tapi sekurang-kurangnya hati anda terasa ringan sedikit. Dan semoga lagu selepas ini boleh buat anda kembali senyum.

0: simpati sebagai budaya sosial.
1: Kalau kita lihat di segi maksudnya simpati itu belas kasihan. Itu adalah salah satu emosi yang memang ada pada manusia. Kalau kita melihat semula, merenung semula definisi empathy dalam ayat yang mudahnya, melihat dan memahami situasi seorang sebagaimana orang itu merasai atau mengalami. Pada definisi yang mudah itu, kita boleh lihat sekurang-kurangnya ada dua perkara yang perubahan paradigma yang perlu dilakukan oleh masyarakat kita dari segi pemikiran. Yang pertama adalah ada rasa ingin tahu tentang situasi orang lain, memahami situasi orang lain. Dan yang keduanya, kena terbukalah hati dan minda yang terbuka untuk mempelajari situasi-situasi, konteks kehidupan orang lain, pengalaman hidup orang lain.
0: Muhammad Nadir Abdul Nasir, Ahli Majlis Kebangsaan bagi Orang Kurang Upaya, Malaysia. Yeah.

Westlife dengan You Raise Me Up. Mira rasa dalam hidup ni mesti ada sekurang-kurangnya seorang yang pernah jadi tempat kita bersandar pada waktu kita rasa sudah tidak mampu lagi. Mungkin ibu ayah, mungkin pasangan, sahabat ataupun seseorang yang pernah cakap dekat kita, tak apa, saya ada untuk awak. Waktu kita benar-benar perlukan air tersebut, memang rasanya terus tersemat di hati. Kadang-kadang dia sendiri tak sedar pun betapa besarnya peranan dia dalam hidup kita. Jadi kalau anda ada seseorang sebegitu dalam hidup, hargailah dia. Dan jika berkesempatan, beritahu dia, terima kasih kerana pernah ada waktu saya perlukan seseorang. Kita teruskan lagi dengan lagu seterusnya, Memori Tercipta. Nasional FM, sentiasa di hati.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Nasional FM sentiasa di hati. Anda masih bersama Mira dan dengan berbaki 1 jam 20 minit lagi sehingga saya akan meninggalkan anda, mengundur diri. Tapi sebelum itu saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang lebih tenang suasananya untuk hari ini. Ada lagu yang bila kita mainkan baru beberapa saat mendengar melodinya, kita dah tahu dah itu lagu apa. Dan kadang-kadang lagu lama ni bukan sekadar kita ingat liriknya, tapi sekali dengan kenangan waktu kita selalu dengar lagu tu dahulu kala. Mungkin teringat rumah lama, perjalanan dengan keluarga, ataupun seseorang yang pernah sama-sama kita dengar lagu tu. Itulah menariknya muzik. Lagunya tetap sama, tapi setiap orang mungkin ada cerita yang berbeza bila mendengarnya. Jadi Mira nak membawa anda imbau kembali kenangan lama dengan lagu seterusnya, Pelangi Petang. Nasional FM sentiasa di hati.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang jam menunjukkan pukul 5.02 minit pagi. Dan di luar mungkin masih gelap, tapi tidak lama lagi suasana akan mula berubah. Ada yang mungkin sudah mula bangun, lampu rumah mungkin sudah mula menyala, dan jalan raya pun perlahan-lahan akan kembali sibuk. Kita pula masih ada satu jam lagi bersama sebelum Mira undur diri. Jadi sementara pagi belum betul-betul bermula, kita nikmati dulu waktu yang tenang ini. Dan seketika nanti akan disiarkan ulangan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Nur Azlinah Nordin yang bertajuk 7 Tipu Daya Syaitan Siri 2. Jadi teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Empati sebagai budaya sosial.
2: Salah satu faktor utamanya kalau kita melihat bagaimana masyarakat kita sendiri memahami dan percaya tentang perkataan dan konsep kecacatan itu sendiri. Kalau kita sebut perkataan cacat, ya, secara automatiknya masyarakat kita akan mempunyai satu kefahaman dan kepercayaan yang sangat-sangat negatif. Tapi dalam kalangan OKU sendiri pun, kalau kita sebut perkataan cacat, perkataan kecacatan, dia terus ada denotasi dan konotasi yang sangat negatif. Sebab itulah masyarakat kita suka hadir dengan menerbitkan perkataan-perkataan baru seperti orang istimewa, orang kelebihan upaya, sebab dia nak melembut dia sebenarnya berdasarkan macam mana kita melihat kecacatan itu sebagai satu kekurangan. Kalau kita tengok pada kamus pun, apa maksud kecacat? Tidak sempurna, tidak lengkap. Jadi di situ sudah ada denotasi maksudnya yang negatif, membawa merebak kepada konotasi-konotasi lain yang juga negatif. Jadi kita boleh lihat masyarakat kita cenderung untuk berfikir tentang orang kurang upaya daripada perspektif banding beza. Bandingkan orang ni tidak sempurna, yang ni sempurna, yang ni normal, tidak normal. Itu antara faktor yang kita perlu faham secara mendalam dan kita kita tangani secara intellectual dan sebagainya lah.
1: Muhammad Nadir Abdul Nasir, Ahli Majlis Kebangsaan bagi Orang Kurang Upaya, Malaysia.

0: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
2: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
1: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
2: Elakkan sebarang provokasi.
1: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
2: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
1: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
3: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.
4: Saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Jadi kalau kita terbebas, tuan, tergesa-gesalah agar engkau cepat-cepat terbebas daripada ini dan itu, tuan. Ha. Jadi ini adalah tipu daya yang ketiga, bisikan daripada syaitan. Oh, kat masjid sana cepat sikit, masjid sini lambat, tuan. Itu adalah perkara yang selalu berlaku ketika kita melakukan amal ibadah, khususnya ibadah sunnah. Sebab tu kita digalakkan untuk berjemaah ke masjid. Ha, sebab solat berjemaah di masjid ni dia akan lebih sempurna. Ha, tuan, lebih sempurna kan. Dan kita dalam keadaan yang baik, suasananya baik. Kalau kita solat ke masjid, insya-Allah qabliyah ba'diyah kita buat. Ha, tapi kalau kita solat ke rumah seorang-seorang, ha, kebanyakannya qabliyah ba'diyahnya tak buatlah, tuan. Ha. Walaupun hanya amal ibadah sunat, tapi amal ibadah sunat itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan nilai amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau kita datang ke masjid dan datang awal, kita solat qabliyah, kita solat ba'diyah, tuan. Kita ejok-ejok, tuan, solat Jumaat saja, tuan. Solat Jumaat kan yang sangat ditekankan adalah ba'diyah Jumaat. Tapi kita boleh solat qabliyah Jumaat, tapi ramai kadang-kadang yang tidak melaksanakan ba'diyah Jumaat. Tuan, kenapa? Tergesa-gesa untuk makan, tergesa-gesa untuk urusan-urusan yang lainnya. Tuan, sedangkan kita tahu hari Jumaat itu adalah hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Tapi apabila Allah melindungi si hamba dan ia menolaknya dengan mengatakan, dapat menolak tipu daya tersebut. Dalam hatinya mengatakan, amal yang sedikit tetapi sempurna adalah lebih baik daripada amal yang banyak tapi kurang sempurna. Maka kita kena menolak bisikan syaitan dengan cara apa? Kita kuatkan dalam hati kita bahawasanya amal yang sedikit yang kita buat dengan cara sempurna adalah lebih baik daripada amal yang banyak tapi kurang sempurna. Baca Quran nak cepat khatam, tuan kan, laju je baca Quran, tuan, tanpa memikirkan apa maknanya, apa nasihatnya, apa panduannya. Ini adalah apa-apa yang merupakan satu bisikan syaitan untuk kita supaya apa, supaya amal ibadah kita tidak sempurna, tuan. Ini adalah tipu daya yang ketiga. Jadi kita kena tolak tipu daya ni dengan apa? Dengan mengatakan amal yang sedikit tetapi sempurna adalah lebih baik daripada amal yang banyak tetapi kurang sempurna. Maka kalau tak berjaya juga, tuan-tuan, seseorang itu, hamba itu dapat menolaknya, tipu daya syaitan tersebut, dia menolaknya dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan akan melanjutkan dengan menggunakan cara yang keempat. Kan kita hari-hari baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah Tuhan daripada kejahatan syaitan yang direjam. Bahkan Allah perintahkan kita wa idza quri'al Quran fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Apabila kamu baca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Bayangkan, tuan-tuan, kita nak baca Quran pun kita diperintahkan untuk mohon perlindungan kepada Allah daripada tipu daya syaitan. Kenapa? Bila kita baca laju, tergesa-gesa, maka satu, tidak dapat manfaat yang sempurna. Yang kedua, kadang-kadang bacaan kita tidak tepat, salah. Takut-takutnya kita risau wal Quran yal'anuh. Bukannya Quran memberikan syafaat kepada kita, tapi Quran memberikan laknatnya kepada kita. Na'udzubillah. Kemudian, kalau syaitan tak berjaya dengan bisikan yang ketiga, maknanya hamba itu dapat menolak bisikan tersebut, maka dia akan membisikkan dengan cara yang keempat. Apa caranya? Syaitan akan membisikkan kepada hamba tersebut untuk mengerjakan ibadahnya sebagus mungkin. Dia akan bisikkan kepada orang tersebut, kau kena ibadah dengan cara yang baik, pakaian kena elok, kan? Apa tujuannya? Dipalingkan sedikit daripada hati hamba tersebut. Apa dia? Supaya apa?
niatnya diubah agar orang-orang tahu bahawa engkau adalah ahli ibadah. Dia pakai pakaian bagus, kemudian ibadahnya kemas, tapi dalam hati itu terselit. Bisikan syaitan apa dia? Supaya orang ingat engkau adalah ahli ibadah. Supaya orang menganggap engkau ahli ibadah. Kita berpakaian solat kan? Kita beribadah. Maka kadang-kadang dibisikkan oleh syaitan. Kau tengok. Pakaian kau ni macam ahli ibadah. Itulah bisikan syaitan. Maknanya dipalingkan niat hati kita ni. Yang sepatutnya amal ibadah itu adalah kerana Allah. Kita pakai pakaian kemas kerana Allah. Kita laksanakan solat secara yang terbaik itu dengan kerana Allah. Kita baca Quran dengan bagus itu kerana Allah. Tapi dipalingkan, dibisikkan oleh syaitan. Supaya apa? Supaya kita dipandang oleh orang lain sebagai ahli ibadah. Sehingga kita mengharapkan kedudukan di hati manusia. Ini adalah yang lebih halus sikit. Lebih halus lagi pada yang tadi. Maknanya ini berkaitan dengan hati. Kadang-kadang ini berlaku pada kita, tuan-tuan. Kan? Datang awal. Kemudian kita pakaian-pakaian elok, pakaian kemas. Kan? Kadang-kadang tujuannya adalah kadang-kadang iblis itu membisikkan kepada kita supaya apa? Supaya agar orang-orang lain tahu bahawa kita adalah ahli ibadah. Maknanya kita mengharapkan kedudukan di hati orang lain. Maka ia dah masuk penyakit riak. Dibuatkan ibadah kita itu riak. Bukan kerana Allah. Tapi kerana apa? Kerana pandangan manusia. Ini lebih halus sikit. Maka pengarang kitab mengatakan, apabila Allah melindungi hamba tersebut. Allah melindungi hamba tersebut. Dan dia berjaya menolak bisikan itu. Dengan mengatakan, dia berjaya tolak. Dia kata apa? Apakah perlunya aku beramal untuk dilihat manusia? Tidakkah cukup bagiku penglihatan Allah Ta'ala? Dia berjaya tolak. Kita ni beramal kalau kerana manusia Allah mengetahui. Kan? Kita ni beramal kalau kerana manusia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Maka dia dapat tolak. Sehingga syaitan pun kecewa. Maka bila syaitan dah kecewa, dia akan lanjutkan dengan menggunakan cara yang kelima. Halus lagi. Allahumma salli ala si Muhammad. Maka yang kelima apa dia? Yang kelima, syaitan akan menjerumuskan hamba pada perbuatan ujub. Tadi riak. Kemudian bila dah lepas riak, dia akan bisikkan pula untuk rasa ujub. Ujub ni apa? Dia kagum dengan amal diri sendiri. Ataupun kagum dengan diri sendiri. Kan, aku ni senang betul lah berjemaah kan. Subuh bangun awal. Kan? Kemudian berjemaah ke masjid. Kan? Jadi dia rasa kagum dengan amal dia sendiri. Kan? Dalam keadaan dia tak risau. Dia tak bimbang. Kalau Allah tarik balik nikmat tu. Tapi kalau kita risau, bimbang. Sebab apa tuan-tuan? Kita beramal ni, mesti kita akan rasa lebih daripada orang lain. Cumanya, kita kena ada bimbang. Kena ada risau. Kalau Allah tarik balik nikmat hidayah ni, habis hilang. Kan? Kalau Allah tarik balik nikmat kesihatan ni, tak boleh ibadah lah. Allah tarik balik nikmat keamanan, tak boleh ibadah lah. Kita kena ada risau. Kena ada disiplin, bimbang. Jadi apa caranya? Maka kita kena tahu bahawasanya kita dapat beribadah ni kerana apa? Kerana kemudahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kurniakan kita hidayah dan Allah memudahkan urusan-urusan kita. Kan? Pernah tak tuan-tuan kita nak beribadah tapi disibukkan dengan urusan. Tak dapat ibadah. Lambat juga sembahyang. Lambat tak sempat baca Quran hari ni. Kerana kesibukan. Ada juga kadang-kadang nak ibadah. Nak ibadah lah ni. Dah planning dah. Tiba-tiba sakit. Kan? Kita nak ibadah. Tiba-tiba ada

0: bang, dia masih risau Allah tarik balik hidayah tersebut, maka itu tidak dianggap ujub. Dia bersyukur pada Allah sebab apa? Allah mudahkan solat awal waktu, Allah mudahkan dia pandai baca Quran, Allah mudahkan dia untuk pergi haji pada usia muda, Allah mudahkan dia untuk buat kebaikan. Dalam masa yang sama hati dia risau, bimbang, takut-takut Allah tarik balik nikmat tu, maka tidak dipanggil ujub. Yang dipanggil ujub ni kalau tak ada bimbang langsung, seakan-akan dialah yang buat sendiri, dialah yang berusaha sendiri, dialah yang planning dia. Ini adalah ujub. Dengan apa? Syaitan bisikkan macam mana? Syaitan bisikkan ujub ni macam mana? Dia bisikkan apa? Dia kata apa? Hebatnya engkau. Kau ni bersemangat betul lah. Kan? Engkau ni tengok rajin betul ibadah. Itu adalah bisikan syaitan. Apabila Allah Ta'ala melindungi hamba yang tersebut, hamba si hamba yang kemudian menolak pujian itu dengan mengatakan, jadi kalau Allah melindungi kita dengan kita menolak bisikan syaitan tu, tuan-tuan, bisikan syaitan ni akan sentiasa ada, tuan-tuan, dalam diri kita akan sentiasa ada, sama ada kita ikutkan ataupun kita tolak dia. Jadi kalau hamba tersebut berjaya, Allah melindungi hamba tersebut, kemudian dia menolak pujian itu dengan mengatakan anugerah itu adalah milik Allah, aku dapat beribadah ni sebab Allah mudahkan, kan, Allah berikan aku kesihatan, tuan-tuan, Allah berikan aku hidayah, Allah berikan aku kekuatan. Dia kata apa? Dialah yang menentukannya kepadaku dengan taufiknya. Allah lah yang mudahkan kita untuk beribadah dengan taufik pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allahumma salli wa sallim ala

Dalam suasana yang masih tenang, ada satu perkara yang Mira ingin kongsikan dengan anda pendengar Nasional FM Sentiasa di Hati. Kehilangan orang yang kita sayang memang bukan sesuatu yang mudah untuk kita biasakan. Mungkin antara perkara paling sukar untuk diterima ialah hidup tetap perlu diteruskan. Walaupun orang yang selama ini menjadi sebahagian daripada hidup kita sudah tiada. Rasa rindu tu mungkin tak akan hilang sepenuhnya. Kita cuma perlu perlahan-lahan belajar untuk hidup dengannya. Dan mungkin cara terbaik untuk terus membawa mereka bersama kita adalah dengan mengingati segala kebaikan, meneruskan perkara baik yang pernah mereka ajarkan dan tak pernah putus mengirimkan doa. Kerana ada insan yang sudah tiada di depan mata, tetapi kasih dan kenangannya tetap tinggal dalam hati kita. Terus bersama Mira di Nasional FM, Sentiasa di Hati.

0: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Warga emas dipukul seorang lelaki kerana menuduhnya mencuri motornya. Ish, biar betul berita ni. Eh, ada bukti ke main tuduh-tuduh ni? Eh, Nora, negara kita ni kan ada undang-undang. Mana boleh ambil tindakan sesuka hati? Itulah, kesian tau kat pakcik tu. Pihak yang menuduh tu pun sepatutnya lapor terus ke balai polis. Ha, buat aduan. Sertakan sekali dengan bukti kalau ada lah. Ataupun video tentang kes kecurian tu. Serah saja pada pihak berkuasa. Biar mereka jalankan siasatan.
2: Betul, Nora. PDRM juga sentiasa memantau rapi hantaran-hantaran di media sosial yang boleh membangkitkan amarah serta sensitiviti antara kaum dan juga agama. Bukan tu je, Nora. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak memainkan dan menimbulkan isu berhubung 3R ni.
1: 3R maksudnya apa tu?
2: Ha, 3R ni agama, raja serta kaum.
1: Oh, betul lah kan. Jadi kita ni tak bolehlah memandai-mandai suka-suka nak ambil keputusan di tangan kita sendiri, sebab negara kita kan ada undang-undang.
2: Ya, betul tu, Nora. Serahkan aja pada pihak berkuasa. Biar mereka jalankan siasatan.

Sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 29 September 2026 Masihi bersamaan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu fardu subuh bagi kawasan berikut. Kota Kinabalu Sabah, waktu subuh ialah pada pukul 4.56 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 4.59, Kuching Sarawak 5.20, dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 5.54, Kuala Terengganu-Terengganu 5.48, Kuantan Pahang 5.48, Kota Baru Kelantan 5.52, Johor Baru Johor 5.45, Bandaraya Melaka Melaka 5.51, Seremban Negeri Sembilan 5.53, Shah Alam Selangor 5.54, Ipoh Perak 5.57, Georgetown Pulau Pinang 5.59, Alustar Kedah 5.58 dan Kangar Perlis 5.59. Dan kita sudah sampai ke penghujung segmen Gang Burung Hantu untuk pagi ini. 6 jam Mira temankan anda dari jam 12.30 malam, dan terima kasih buat yang terus bersama Mira dari awal hingga hujung. Dalam suasana yang lebih tenang pagi ini, kita sama-sama ditemani lagu, berkongsi sedikit renungan dan juga mengambil ruang untuk menghargai insan-insan yang pernah hadir dalam kehidupan kita. Sebelum Mira undur diri, semoga segala urusan anda pada hari ini dipermudahkan dan perjalanan anda sentiasa dalam lindungannya. Mira undur diri dulu, jaga diri dan teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ummatul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semuanya? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut adab memuji tuan-tuan, hari ini kita nak bincangkan satu tajuk. Bagaimanakah pujian-pujian itu dibenarkan dalam agama kita? Nah, di sini terdapat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, celakalah kamu, kamu telah memenggal leher sahabatmu, kamu telah memenggal leher sahabatmu. Nabi sebut hal sedemikian kerana apa tuan-tuan, ada seorang sahabat ini memuji sahabatnya seorang lagi dengan berlebihan di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam agama kita tuan-tuan, bukan kita tidak boleh memuji, boleh memuji orang, tetapi ada had dan limit dia. Tidak boleh berlebihan tuan-tuan. Sampai orang kata apa istilah kita, macam nak jack dia kan. Terlalu puji-puji sampai kawan lupa dunia pula dah. Jangan kita buat sedemikian. Kerana dia akan membuatkan seseorang itu makin jauh daripada landasan yang sebenarnya. Maka hal yang dibolehkan dalam agama kita ialah memuji dengan secara sederhana, tidak terlalu mengagungkan dia. Maka pujian-pujian tersebut tidak membuatkan dia rasa bangga diri, pujian tersebut tidak membuatkan dia melambung tinggi dan sebagainya. Maka hal itu dibenarkan dalam agama kita, seperti mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga dipuji oleh para-para nabi ketika mana peristiwa Isra wal Mi'raj, yang mana dalam hadis menyebutkan marhaban bil akhi salih wan nabi salih, maksudnya selamat datang kepada saudaraku yang soleh dan juga nabi yang soleh. Maka hal inilah harus kita jaga adab kita. Nak memuji pun bukan tak boleh puji, tetapi kena ada batas-batasan yang dibenarkan oleh agama kita. Maka sama-sama kita amalkan. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: FM. AZ Petro FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning untuk yang terkekal setia mendengarkan Mutiara FM edisi Selasa 29 September 2026 bersamaan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Seperti biasa, GPM bertemankan dia, Combi.
1: Masih lagi bambang.
0: Yes, dan semoga hari ini hari yang terbaik buat kita bersama. Hari Selasa dah hari ini, 29 September 2026. Dan untuk para muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi tepat pukul 5.59 minit pagi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi negeri Pulau Pinang dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Terus dengarkan Mutiara FM,
1: segalanya untukmu.
2: Inilah Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: In dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, yaitu yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.
1: FM. Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, sekalinya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: FM. Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: FM。
1: Pemimpin dunia harga ijazah legasi Tun Dr. Siti Hasmah. Pelarasan gaji minimum perlu imbang kepentingan pekerja majikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

pemimpin dunia hargai ijazah legasi Tun Dr. Siti Hasmah. Pelarasan gaji minimum perlu imbang kepentingan pekerja majikan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM edisi Selasa 29 September 2026 bersama dengan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Seperti biasa, bertemankan dia Chombi
1: dan dia masih lagi Bamba.
0: Yes, terima kasih untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM, sahabat-sahabat kita di Facebook Mutiara FM.
1: Ya,
0: yeah. Yang menonton kami sejak pukul 6 pagi tadi dan juga sahabat-sahabat di ruangan TikTok Live Mutiara FM pagi ini. Semoga hari ini hari yang terbaik buat kita bersama. Cami okey Cami pagi ni?
1: Alhamdulillah, ana birkhair dan untuk Bambam sendiri bang. Kaifa haluka?
0: Alhamdulillah, ana bikhair.
1: Sabar khair.
0: Masya-Allah.
1: Hal ladaika?
0: Fadal.
1: Hal ladaika amalun kasiratun al-yawm ya Syekh Fadil?
0: Masya Allah. Naam.
1: Ha?
0: Naam.
1: Belum datang lagi.
0: Ya.
1: Belum datang lagi. Oh ya. Naam tu ya. Ingat yang satu lagi yang belakang
0: tu. Jadi Cumi buat tak ulang lagi Cumi?
1: Hal ladaika.
0: Ladaika.
1: Betul.
0: Ladaika.
1: Ladaika. Okay.
0: Amalun.
1: Amalun. Kasiratun. Kasir bukan kasiratun.
0: Banyak-banyak.
1: Al-yawm. Ya Syekh Fadil.
0: Masya Allah. Naam.
1: Naam. Senang kan tanya apa yang buat pendek. Naam.
0: A'malun kathiratun.
1: Halash.
0: Masya Allah. Boleh-boleh cakap Arab bila macam ni. Bagi hari ni tak kisahlah apa jua bahasa yang kita cakap hari ni kan. Orang kata apa, pastikan kita ungkapkan kata-kata yang indah hari macam ni. So hari ni kita niat kita nak cakap yang baik-baik hari ni kan macam ni kan.
1: Baik.
0: Itu perkataan baik tu.
1: Yalah, cakap baik-baik. Baik. Saya dah behave dah. Saya dah behave.
0: Masya Allah.
1: Saya kena tunjuk contoh dan juga tauladan yang balik.
0: Tak balik ke Jumi? Baru masuk Jumi.
1: Yang balik. Yang balik lah. Awal-awal dah tempoh bahan-bahan pasal. Saya kena tunjuk contoh dan juga tauladan yang baik lah.
0: Masya Allah.
1: InsyaAllah.
0: Jadi itu azam hari ni.
1: Dia kalau boleh, saya nak husnuzon. Sampai
0: husnuzon.
1: Bila-bila. Ya, saya nak sampai bila-bila lah.
0: Husnuzon sampai bila-bila.
1: Ya, doakan saya bang.
0: InsyaAllah.
1: Sebab saya kena tunjuk role model yang baik kan kepada mak-mak menakan, pop-pop menakan saya.
0: Pantang nampak dia cerah sikit.
1: Jadi pop menakan dah makan.
0: Cumi. Sudah.
1: Pop menakan dah makan.
0: 7:19 minit pagi.
1: Alhamdulillah mak menakan yang sedang mendengarkan dan juga pagi. Mungkin sedang menonton mak menakan tengah buat apa tu, diharap mak menakan baik pada hari ini dan mak menakan bahagialah.
0: Dah Cumi, ni pagi dah Cumi, rasa macam nak malam dah Cumi. Okay. Baik, kita nak kongsikan ramalan Jumi. Ramalan cuaca negeri Pulau Pinang
1: baik,
0: untuk edisi hari ini. Kalau semalam waktu tengah hari kemarin panas lilit juga semalam Jumi.
1: Betul.
0: Kan, jadi tak hujan semalam di sekitar Pulau Pinang. Kalau untuk hari ini ramalan cuaca negeri Pulau Pinang, di sebelah pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai. Petang, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman.
1: Baik,
0: manakala malam hari ini diramalkan tiada hujan.
1: Dan suhu minimum adalah 25 darjah Celsius, juga maksimum adalah 33 darjah Celsius bang.
0: Yes. Baik, dan macam biasa kita nak pusing-pusing di sekitar Pulau Pinang.
1: Insya-Allah.
0: Baik, kita nak kongsikan di susu turun Jambatan Pulau Pinang di atas lebuh raya Tun Tun Chong Yu menghala ke Georgetown pagi ni memang sesak eh. Okey, dan dari Georgetown nak menghala ke dapat kita kongsikan pagi ni nak menghala ke lebuh raya Tun Dr. Chong Yu, trafik lancang namun perlahan. Menghala ke Jambatan Pulau Pinang. Dan di susu turun Jambatan Pulau Pinang, menghala ke Bayan Lepas pagi ni trafik perlahan. Sesak, kategori sesak ni. Dan seterusnya di Jalan Batuban trafik juga sesak di kedua-dua arah. Menghala ke Jalan Sultan Azlan Shah. Di Sungai Nibong Highway menghala ke Bulatan Crystal Point trafik juga perlahan. Dan seperti biasa di Jalan Tun Dr. Awang trafik juga sesak menghala ke Gelaung dan juga menghala ke Sungai Ara. Dan di Jalan Bukit Gambir trafik juga perlahan menghala ke Jalan Tun Dr. Awang. Dan juga di Persiaran Bukit Jambui. Ui, ini pun tak boleh buat bincang pagi ni.
1: InsyaAllah.
0: Dan seterusnya di Jalan Mahsuri, menghala ke Kampung Jawa. Trafik juga perlahan.
1: Alhamdulillah.
0: Dan seterusnya di Jalan Bayan pagi ni menghala ke Jalan Mahsuri ataupun Jalan Tengah, trafik juga perlahan sesak pagi ni. Okey, dan seterusnya di Jalan Tun Dr. Awang nak menghala ke Bayan Lepas, trafik juga sesak pagi ni. Di Jalan Sultan Azlan Shah, trafik juga sesak menghala ke ini pun sama ni, menghala ke Bayan Lepas ataupun menghala ke Jalan Sungai Tiram. Okey, dan trafik juga perlahan dari Kampung Seronok nak menghala ke Bayan Lepas, dan seterusnya kita nak kongsikan di Permatang Damat Laut. Trafik juga perlahan pagi ni. Okey, dan seterusnya di Jalan Teluk Kumbang. Di susur naik. Bukit Lama, trafik juga perlahan. Dan seterusnya di susur turun Bukit Baru di Jalan Teluk Gumak, trafik juga perlahan.
1: Bukit Lama
0: lagi
1: tu
0: dia. Bukit Lama, sorry. Trafik juga perlahan. Okey, dan seterusnya trafik juga perlahan di Jalan Teluk Kumbang.
1: InsyaAllah.
0: Okey, menghala ke Jalan Bukit Gemuruh.
1: Alhamdulillah. Okay,
0: dan, betul lah Jami.
1: Kira Teluk Kumbang tu.
0: Teluk Kumbang tu kan. Jalan Bukit Gemuruh. Kita tak nama jalan Jami.
1: Dia banyak orang tak tahu. Sebut kata Teluk Kumbang pun sepokong orang tahu. Alhamdulillah. Tahu lah.
0: Seterusnya. Trafik juga. Oh, lancar eh.
1: Ya.
0: Okey, menghala ke Balik Pulau dan sedikit perlahan di Jalan Sungai Nipah. Alright, dan seterusnya di Balik Pulau hari ini. Di Jalan Balik Pulau, trafik lancar elok. Menghala ke Bulatan Balik Pulau, namun sedikit perlahan dari Jalan Sungai Pinang nak menghala ke Bulatan Balik Pulau. Dan juga di Jalan Penduk Upih, trafik juga perlahan. Okey, disusun naik ke Jalan Tun Sadon. Okey, di susun naik Bukit Baru. Dan seterusnya di Jalan Masjid Negeri. Dapat kita kongsikan pagi ni, trafik sesak yang amat di kedua-dua arah, menghala ke Jalan Scotland. Di Lorong Batu Lancang, menghala ke Jalan Hamilton, trafik juga perlahan. Dan seterusnya kita nak kongsikan di Jalan Moneskin, menghala ke Jalan Berumah, trafik juga perlahan. Di Kelawai Road, trafik juga perlahan. Okey, menghala ke mana ni? Ini pun sesak juga ni.
1: Persiaran Geni.
0: Persiaran Geni. Okey, dan sedikit perlahan. Di Jalan
1: Tanjung Bunga.
0: Tanjung Bunga Jambi. Itu di Pulau Jambi. Di Seberang, apa cerita Jambi?
1: Di Seberang saya rasa macam saya tak perlu nak kongsikan lah bang, sebab saya dah behave dah, insyaAllah. Takkan saya nak orang cakap menderhakai pada Pak Menakan. Jadi silakan Pak Menakan teruskan.
0: Ni Jambi. Jangan dahaka sangat ni.
1: Dah, Pak Menakan teruskan lah.
0: Di Seberang apa cerita Jambi?
1: Alhamdulillah. Jadi kepada pendengar-pendengar
0: dan munafik betul. Nyampah pula aku begini.
1: Okey, kepada pendengar-pendengar dan juga penonton-penonton yang sedang menonton pada ketika dalam sana ni, untuk laporan kesesakan lalu lintas pagi ni daripada Taman Air Tawar Indah menuju
0: Teluk Air Tawang
1: menuju ke Bagan Lebai Tahir, nampaknya trafik bergerak perlahan pada ketika dalam saat ini. Begitu juga daripada Sungai Puyu menuju ke Maklum dan juga ke Sungai Lokan, trafik bergerak perlahan. Trafik juga bergerak perlahan pada ketika dalam saat ini di Chin Ferry menuju ke Jalan Baru ke Perai, ya, insyaAllah. Dan juga Bapak mereka jangan saya cuba untuk
0: tak like juga.
1: InsyaAllah saya cuba yang terbaik ni. Jadi tak boleh pula aku kontrol lagi kan. Daripada Plaza Tol Sungai Dua menuju ke Pematang Pau dan juga ke Sebuah Jaya serta ke Perai, trafik sesak pada ketika sana ni. Trafik juga sesak di Jalan Baru menuju ke Bandar Perdah. Begitu juga daripada Jalan Bandar Perdah menuju ke Bukit Mentajam, sikit perlahan. Dan trafik juga perlahan pada ketika sana ni pada Tanah Liat menuju ke Bukit Mentajam. Dan

0: Dan trafik juga sesak pada ketika dan saya pada Mengkuang. Mengkuang Dam menuju ke Penanti. Dan begitu juga daripada Kubang Ulu menuju ke Penanti sedikit perlahan ya. Dan di Pekan Kubang Semam, itu pun Pekan Penanti ya. Trafik bergerak perlahan menuju ke Tanah Liat. InsyaAllah. Dan daripada Gua Perahu juga trafik bergerak perlahan. Kubang Semang juga trafik bergerak perlahan menuju ke Gua Jerin. Oh, Gua Jerin ya.
1: Teruskan.
0: Ya, patah. Ya, dan daripada Padang Menora, jalan Lahang Yui pagi ini trafik bergerak perlahan. Dan trafik juga bergerak perlahan daripada Simpang 3 Tasik Gelugong menuju ke Jalan Gelugong untuk terus ke Sungai Dua Saintek ya. Pagi ni trafik juga bergerak perlahan. Dan trafik juga bergerak perlahan dari Sungai Dua Saintek menuju ke Pokok Sena. Dan juga saya nak kongsikan di Jalan Tun Hamdan Syed Tahir, itu di Bertam ya. Trafik bergerak perlahan menuju ke Plaza Tun Bertam. Di Besar Bandar Bertam Bandar juga trafik bergerak perlahan. Dan trafik perlahan saat masuk ke Plaza Tun Bertam. Dan di Pai Keladi pagi ni sesak ya.
1: Tengok betul-betul.
0: Oh, tak sesak lagi dah. InsyaAllah rombongan meminang boleh berjalan selamat sampai. Baiklah, di trafik bergerak perlahan pada ketika dan sana ni. Dan saya nak kongsikan juga, iaitu kalau di SPU Seberang Perai Utara. Dan kalau di Alma di Bukit Minyak trafik bergerak perlahan di kedua-dua arah menuju ke Taman Sukun. Dan begitu juga daripada Matang Tinggi Indah menuju ke Simpang 4, trafik perlahan di kawasan Simpang 4 untuk masuk ke Bandar Tasik Mutiara. Trafik perlahan dan trafik sesak di Jalan Tasik Mutiara 2. Dan trafik juga sesak di sepanjang Jalan Bukit Tambun. Dan terus ke Plaza Tol Bukit Tambun, trafik bergerak perlahan. Dan trafik juga sesak di Jalan Bukit Tambun untuk masuk ke Jalan Batu Kawan pagi ni. Dan di Jalan Pabui pagi ni juga turut terkena tempias kesesakan tersebut. Dan juga Jalan Sungai Bakap menuju ke Waldo juga trafik sesak pagi ni. Dan trafik juga sesak daripada Jawi menuju ke Sungai Jawi dan untuk ke Plaza Tul Jawi. Begitu daripada Bukit Pancur ataupun Bukit Pancong menuju ke Plaza Tul Jawi juga trafik sesak pada ketika dan saat ni. Itu yang kita boleh kongsikan. Dan alhamdulillah trafik lancar di sepanjang Jambatan Ustaz Abdul Rahim Muazzam Shah pagi ni.
1: Ya, yeah, baik. Di atas Jambatan Pulau Pinang pun trafik dah mula perlahan ya, Jumi. Dari Prime menghala ke pulau pagi ni. Jadi untuk anda yang mandu, berhati-hati memandu. Okey, awasi jarak selamat kenderaan anda. InsyaAllah kita doakan semoga dipermudahkan urusan-urusan kita bersama.
0: Baik, insyaAllah. Terima kasih kepada Pak Menakan. Macam mana Pak Menakan, okey tak?
1: Ya, macam ni?
0: Tak, saya lah.
1: Macam ni ya?
0: Baik.
1: Satisfied lah? Tonight, ni nak makan bam-bam lah? Okay, baik. Dia ada ujian macam ni?
0: Ujian ya,
1: baik. Ujian ya, baik. Sila baca doa naik kenderaan macam ni?
0: Doa naik kenderaan. Kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladhi saqaral lana hadha wa ma kunna lahu mukhrinin wa inna ila rabbina la mukhallibun. Saya agak bila tanya dia mengejut, dia tak boleh sebab doa ni saya jarang-jarang ni.
1: Jarang-jarang.
0: Saya banyak jalan kaki.
1: Jalan kaki.
0: Saya banyak jalan kaki.
1: Oh.
0: Kalau jalan kaki doa lain.
1: Doa lain. Ha. Doa apa?
0: Bismillahirrahmanirrahim tawakkal Allah.
1: Oh, masya-Allah. Ya, fail.
0: Macam ni. Gamuk ano.
1: Fail.
0: Tak, kadang-kadang kalau kita salah daripada dalam ni, mungkin ke depan bila kita mendirikan rumah tangga,
1: tak payah.
0: Kita boleh betulkan ni antara satu sama lain.
1: Baik, Jami.
0: Pak Menakan.
1: Kita nak menghibur Jami. GBM dia, Jami.
0: Dan dia bam-bam.
1: Aju, teruk kena ni.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bam-Bam.
1: Dia Zombie.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: Ya, 7.40 minit pagi waktu ini. Masih lagi temankan dia, Chombi.
0: Dan dia of course Bam-Bam PM.
1: Pasti pun PM.
0: Pak menakan.
1: Tak payah, Chombi. Kena reject lah, Chombi. Tak payah.
0: Tak boleh.
1: Tak payah susah, Chombi.
0: Kadang-kadang. Tak apalah. Kita banyak ni nak berbicara.
1: Banyak nak berbicara hari ni kan. Tak ada nak isi borang tu. Kira-kira koyak tu borang tu.
0: Tak apa, insyaAllah. Tabarakallah. Kita tak tahu jodoh pertemuan nak jamu Allah SWT yang tentukan. Jangankan yang dikejar, yang dikendong itu hilang, yang dikejar itu tidak dapat. Kadang-kadang kita tak tahu. Jangan kita pandang tentang kehidupan seseorang, tapi kita lihat akan di akhir-akhir kehidupan.
1: Masya Allah. Menyesal pula aku selamat. Okey, Jami. Pagi ni kita nak sembang berkaitan dengan barang yang kita baru beli. Bayangkan, Jami, kita punya teringin nak beli barang tu.
0: Betul.
1: Kita beli.
0: Betul.
1: Tapi tu dia lah. Tak dan nak pakai lagi, dah rosak dah. Ada setengah orang, kalau kata contoh, kalau barang tu biasa bagi dia, rosak baik pergi. Tapi ada setengah orang yang mungkin nak dapatkan satu benda tu susah.
0: Betul.
1: Bayangkan, baru nak pakai dah, baru beli. Baru nak pakai dah rosak dah. Cumi ada tak? Kita apa, barang-barang yang pernah ada kisah macam tu.
0: Macam mana tajuk kita topik ni?
1: Baru beli.
0: Baru beli?
1: Belum sempat nak pakai lagi.
0: Ya Allah, Bambang.
1: Pasal apa?
0: Cumi ingat topik lain tadi.
1: Topik apa?
0: Belum memiliki dah sayang.
1: Aduh, meluat pula aku pagi ni. Tak tahu lah, dia meremam luar rumah. Lawyer tekak apa semua dah ni, Jami. Dia kan macam-macam, Jami.
0: Sebab saya pun ada rasa tu lah, belum memiliki dah sayang tu, kira dah ada dah.
1: Sampai kes pula aku kena hari ni. Tapi Jami, ada tak pernah jadi macam tu tak?
0: Belum sebab pakai dah rosak. Saya baru beli.
1: Baru beli?
0: Belum sebab pakai dah hilang. Bukan rosak, Abang. Bukan rosak, hilang.
1: Hilang?
0: Kira kategori tu juga lah kot.
1: Kategori tu lah. Kategori barang apa?
0: Saya beli jam, Abang.
1: Beli jam?
0: Saya ingat ni. Saya beli jam. Waktu tu saya ingat saya first show saya. Saya beli jam, saya tak boleh sebut harga lah. Tapi cukup saya beritahu 4 angka lah. Memang sayang lah sebab saya duk taram lah. Orang blok, orang tahu panggil taram. Duk taram. Tengok impun-impun duit dapat. Pergi beli. Dengan bangunnya pergi beli. Lepas tu habis-habis beli, duk usung di tangan lah. Pergi makan.
1: Betul?
0: Pergi makan. Cumi ni dia ada satu sindrom.
1: Ya, sindrom betul.
0: Sindrom lepas makan.
1: Sindrom lepas makan?
0: Ya.
1: Faham?
0: Bapak pun tahu kan?
1: Ya.
0: Jadi saya masuklah sambil
1: dia lepas makan check in.
0: Cumi lepas makan tu sambil pegang barang tu, nak merenung masa hadapan.
1: Nak merenung masa hadapan?
0: Ya, nak merenung masa hadapan,
1: Bapak. Okay.
0: Jadi bila dah renung kan, telah lama aku renung dan ku tilik. Tu mangkit. Biasalah. Cumi amalkan kalau kita melangkah dengan pandang ke belakang.
1: Baik, kenal sungguh. Okey, lepas tu?
0: Lepas tu dah keluar daripada pusat beli belah tu. Dia lebih kurang ni, dia kedai tu lebih kurang tingkat satu lah. Tingkat satu, tempat makan tu tingkat empat, tingkat lima macam tu.
1: Okey,
0: dekat tempat makan tu juga cumi merenung masa depan tu. Cumi turun satu tingkat dah. Naik atas balik.
1: Hilang.
0: Itulah nak, Abang. Tinggal bekas dan juga kenangan saja.
1: Okey, mana kata tak ada lah, memang tak dapat dikesan lah.
0: Tak dapat, Bang. Saya tanya pembersih dekat situ pun, dia kata apa, saya baru nak masuk.
1: Itulah, nampaknya barang tu pun dia tak rela nak duduk dengan Chombi dah tu.
0: Yalah, kadang-kadang benda yang kita nampak macam, saya tertarik macam mana ni, Bang. Macam mana?
1: Barang tu tak rela nak duduk dengan Chombi.
0: Ya, kadang-kadang kita nampak bahasanya dia tak rela. Kalau makhluk hidup, kadang-kadang dia rela, kita tak dengar daripada mulut dia lagi. Kalau yang tak hidup ni mungkin tak rela lah, sebab tak dapat di tangan.
1: Tak dapat di tangan.
0: Tapi kalau yang hidup, insyaAllah kita akan selumkan di jari.
1: Masya Allah. Baiklah, Jami. Okey, topik kita hari ni, Jami.
0: Ya, topik kita hari ni baru beli, belum sempat pakai dah rosak. Hari ni nampak macam keceriaan di wajah Bambang.
1: Dia bukan keceriaan.
0: Dia darah tu mengalir elok.
1: Dia bukan. Dia bukan, Cumi. Dia kemenyampahan.
0: Dan kemenyesalan.
1: Dan kemelutan.
0: Tapi nak buat macam mana? Kok mana apa muka wala empat menakan juga kan? Nak meluatkan, nak apa, silakan. Cumi tak simpan di hati sebenarnya.
1: Ya, Cumi, balik dulu.
0: MJ 10 tak lagi tobat lah. Tobat MJ 10.
1: Bos tak boleh lepas emergency. Okay, baik, kita nak kongsikan berkaitan topik itah hari ni. Dia memang berkaitan dengan barang yang baru anda beli lah kan. Tak kisahlah beli apa pun, kita nak tahu belum sempat pakai lagi dah rosak dah.
0: Sebab ada setengah barang dia ada yang ada warranty tau.
1: Betul.
0: Ada yang setengah barang pula dia beli-beli keluar pada kedai tu tak ada warranty. Ada pula dia jenis ada warranty, tapi bila dah ingat, kita ingat benda ni rosak sikit, kita buka, tapi bila seal belakang tu terkoyak, automatik dia void.
1: Tak boleh kan. Bambang paling tak suka barang yang beli secara dalam talian sampai rosak. Itu barang yang paling Bambang meluat sekali.
0: Pantang untuk nenek.
1: Yalah, dah kita beli barang dalam talian. Kalau kita pergi ke kedai, rosak, kita pergi kedai balik.
0: Betul.
1: Tapi kalau kita beli online, kita nak kena hantar balik barang tu, nak kena isi form yang tu, nak kena maklum kat penjual yang itu, yang ini kan.
0: Okey, cuba Bambang bagi satu contoh apa barang yang pernah Bambang beli sampai-sampai rosak.
1: Okey, sejujurnya Bambang pernah beli striker tau.
0: Striker baju biasa ke yang steam iron tu?
1: Yang steam iron tu.
0: Oh, yang berdiri yang keluar tu.
1: Bambang pernah beli yang tu tau. So Bambang beli masa tu tengah biasalah dalam online ni kan, dia pun buat sale.
0: Betul.
1: Harga dia tak ada mahal sangat. Tak silap Bambang, harga dia 200.5 tinggi 150.
0: Baik.
1: Dan jual dalam tempoh berapa minit masa tu kan, tak ingat lah. Tapi Bambang dapat lah benda tu kan. So masa Bambang dapat tu, memang ada crack tau.
0: Okay.
1: Dia ada retak dekat barang tu. So Bambang, masa Bambang beli tu, Bambang dah hubungi seller dah. Saya kata okay, kena post balik barang,
0: return back balik.
1: Kita pun nak post barang ni yang semak ni kadang-kadang. Sebab kononnya nak surprise lah beli benda tu. Sebab dekat almost sika hat besa je masa tu.
0: Nak beli untuk dia sendiri.
1: Nak beli Bambang ni,
0: nak buat surprise lah.
1: Nak buat surprise lah cerita dia kan. Awak pasal apa?
0: Saya nak cari satu, nak beli kat Mak Melakan.
1: Ni lah cerita lama je mi.
0: Bola tangguh dia bagi. Tunggu lagi striker tak strike.
1: Lepas tu lagi masalah dah Jomi. Bila kita barang tu rosak, kita nak return balik tu. Kita bukan jenis ada masa yang nak beli, ada nak pergi hantar lah, nak pergi buat yang tu, nak balut yang tu, nak balut yang ni kan. Jadi bagi Bambam, kalau kata beli secara dalam talian rosak, hantar lah. Buat mesti buat apa-apa dah.
0: Nak hantar WhatsApp kat Mamakan, suruh pilih warna.
1: Tak payah Jomi. Nombor telefon pun tak nak Jomi. Jangan macam-macam Jomi. Nak melukai ni Jomi. Bayangkan hari duk kena pukul Jomi. Nak mengadap lagi ya.
0: Janganlah marah, takut satu hari dah tak ada rindu kan. Kenapa faham?
1: Okey baik. Untuk nak kena kongsikan dengan topik kita ni, sembang berkaitan dengan barang yang pernah anda beli.
0: Baru beli. Belum sempat pakai dah. Kalau bahasa paling lembut dia rosaklah. Kalau bahasa utara ni kena lingkup dan jahanam ah.
1: Adakah ada jenis macam Bambam? Kalau rosak tu buat dek ya. Adakah ada jenis macam zombie? Beli-beli betul tinggal stiker kat orang.
0: Bukan satu barang Bam. Kalau nak sebut pasal barang, tapi betul ya Bam?
1: Betul tak? Comi ni sebenarnya,
0: lillahi ta'ala Bam, ada satu benda. Bila Bam kata ni, Comi baru teringat. Ni sumpah ni, benda saya tak tipu.
1: Apa dia?
0: Saya ada beli satu barang Bam.
1: Barang apa?
0: 4 tahun lepas, 5 tahun lepas Bam.
1: Barang apa Comi beli?
0: Saya beli game Bam.
1: Betul tak kat mana?
0: Betul Bam, saya baru teringat ni Bam. Tiba-tiba saya baru teringat. Saya beli game tu pun 4 angka.
1: Jadi Comi, kalau siapa yang berkenan kat Comi, hati-hatilah. Kalau barang pun dia boleh tinggal, apatah lagi hati dan perasaan orang.
0: Tak, bukan Bam. Sebab apa yang saya tinggal barang tu Bam? Sebab saya tak mahu ingat benda tu Bam. Saya tak mahu ingat sebab saya nak ingat orang yang saya sayang.
1: GBM dia Jomi. Aku dah menyempah.

0: tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: Morning, Bondia.
1: Anak korang menendang lagi ikan lampan menoka ubi ni. Jangan duk tanya lah siapa pagi-pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: Ezra 7.59 minit pagi buat Dini. Selamat pagi, good morning untuk Rantus Kekal setiap mendengarkan Mutiara FM. Tiga frekuensi Mutiara FM.
3: 95.7, 93.9,
2: yeah,
3: dan juga 90.9 MHz.
2: Dan juga melalui aplikasi RTM Klik untuk anda yang mungkin berada luar Pulau Pinang.
3: Betul.
2: Anda boleh terus layan Mutiara FM. Dan juga untuk rakan-rakan kita yang sedang menonton di Facebook Live Mutiara FM.
3: Betul.
2: Dan juga di TikTok. Mutiara FM dan juga Cermin Maria. Ada yang cakap pagi dah hirup rasa pun dah.
3: Wow.
2: Fuh. Boleh macam eh.
3: Dan kita nak menyapa rakan-rakan kita berada luar, khususnya yang berada di mana ni? Saya tengok di TikTok buat Cermin Maria.
2: Baik,
3: saya
2: baik, silakan, silakan, silakan.
3: Tolong hargai yang ada TikTok Mutiara FM.
2: Ya.
3: TikTok Cermin Maria daripada Filipin. Ya. Kena siapa?
2: Oh, kena siapa eh?
3: Ya.
2: Bawa, daripada Brazil.
3: Tak, bukan.
2: Ha?
3: Dia Brazil, sebut nama Brazil, dia tahu negara, tapi macam mana nak siapa? Cara nak siapa? Kita kena tahu.
2: Cara nak siapa? Macam mana?
3: Macam Jomi. Maria Mercedes.
2: Oh, betul lah.
3: Ya, Filipin.
2: Oh, itu Filipin.
3: Ya.
2: Neymar.
3: Mana?
2: Brazil.
3: Neymar bukan Brazil.
2: Bukan eh?
3: Huh, pandai-pandai.
2: Asyik keluar ah. Ronaldinho. Ronaldinho.
3: Ronaldinho.
2: Saya ini Argentina. Messi.
3: Wow.
2: Oh, nampak.
3: Sat yang menonton di ruangan live Facebook Mutiara FM ni.
2: Ni Facebook, Facebook. Okey, Facebook dia. Siapa dia?
3: Angelina Jolie. tak boleh kalah.
2: Lain macam begini eh. Tak kisahlah apa jua nama samaran anda. Terima kasih sudi luangkan masa anda bersama dengan kami waktu ini. Alright. Dan kita nak teruskan topik kita pagi ni, Jomi.
3: Yeah.
2: Kita nak sembang barang yang anda baru beli.
3: Belum pakai.
2: Dah lingkup.
3: Jahanam.
2: 04-2107-389. Halo, siapa yang talian? Halo.
3: Halo.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
3: Ya.
4: Ni Mak Cik Intan.
2: Ya, Mak Cik Intan. Itu